0: Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
0: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
1: Era digital sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
0: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stuter.
3: Laporan khusus. Tadi Bapak Presiden meminta agar...
4: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
3: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
4: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
5: Bansos berarti Pak?
6: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, biasanya setiap. Itu akan dipakai gabungan data di Capil maupun data di BI, untuk di APEC juga. Rencana dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini. Maka dia bukan rekening rekening yang belum punya rekening.
5: Oh, jadi abang buat penyaluran bansos ya Pak?
6: Penyaluran bansos pertama dikasih itu 5,5 ribu. Ada juga kemungkinan

0: abang, agen, hingga layanan digital.
1: Kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa, jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
2: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
1: Insya Allah siap, karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
0: Pemerintah Kota Anggoro kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
4: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
5: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
6: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti

0: BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya dengan indeks polutan udara, air polutan index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
2: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Semoga wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya tidak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erick, Pak, untuk si Venus medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
3: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa kedepannya.
4: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
3: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
1: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
6: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tembelan yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitu pun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api, dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Para pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosan menghimbau sebelum Anda berkendara, pasti Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
5: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan. Kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga. Itu kau bukan makan itu. Kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah. Kau minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Yura Yunita dengan Harus Bahagia ya. Dan semoga juga hari ini Anda semua diberikan kebahagiaan dalam menjalankan segala aktivitas, segala apapun yang harus Anda selesaikan di hari ini. Dan pendengar, nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami akan merilai dialog interaktif gerakan membangun Papua berjaringan Koryo 1 Papua dari RRI Pro 1 Biak ya, dengan topik Radio Kampus Ruang Berkarya Generasi Muda Papua di Biak. Bersama dengan narasumber Happy Hastuti Esos MIKOM, Kepala Biro Kemahasiswaan ISIP Yapis Biak, lalu Gita Amalia Rahman, General Manager IEB Radio Streaming, dan Immanuel Isak Simbiak, anggota Divisi Media Kreatif, dan dipandu oleh host Eta Rum Gefur ya. Dan pendengar, selamat pagi juga untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat berkarya di hari ini, selamat menjalankan segala aktivitas Anda, dan tetap semangat tentunya untuk Anda ya. Masih bersama saya Mega yang akan temani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur nanti. Baik mendengar, kali ini satu lagu yang saya harap juga dapat menambah semangat Anda dalam beraktivitas, ada Siloam 7, Melompat Lebih Tinggi.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah.

0: Pak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
3: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
2: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
3: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
4: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
3: Maruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
2: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar, saatnya kita ikuti dialog interaktif gerakan membangun Papua berjaringan Korwil 1 Papua dengan topik Radio Kampus Ruang Berkarya Generasi Muda Papua di Biak dengan narasumber Happy Hastuti Esos MIKOM, Kepala Biro Kemahasiswaan ISIP Yapis Biak, lalu Gita Amalia Rahman, General Manager IEP Radio Streaming, dan Immanuel Isak Simbiak, anggota Divisi Media Kreatif, dipandu oleh host Eta Rumga Gefur ya, dan kami dari RRI Pro 1 Biak. Untuk Anda, selamat pagi menjelang siang dan selamat mengikuti.
5: Hari ini, dalam siaran berjaringan Korwil 1 Papua, Gerakan Membangun Papua, Produksi RRI Biak, kami hadirkan di pagi jelang siang ini peringat dengan topik Radio Kampus Ruang Berkarya Generasi Muda Papua di Biak, dan dipandu langsung bersama rekan Eta Rumgevor. Selamat siang kami ucapkan dan selamat berdengarkan.
6: GMP Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah, mengetengahkan gerak langkah pembangunan mewujudkan asta cita menuju generasi emas Papua.
7: Kita berjumpa kembali dalam dialog interaktif Gerakan Membangun Papua, kali ini persembahan RRI Biak. Edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Kami juga menyapa ya untuk Anda pendengar yang juga mendengarkan siaran kami pada pagi hari ini di RRI Jayapura, Nabire, Bovendigul, Merauke, Wamena, dan Serui. Tentunya Gerakan Membangun Papua hadir untuk Anda menghadirkan beragam topik menarik ya. Dan untuk edisi hari ini dari RRI Biak, kita mengangkat topiknya adalah Radio Kampus Ruang Berkarya Generasi Muda di Biak, di mana untuk hari ini kita kedatangan narasumber yang begitu luar biasa. Ini juga pendengar dalam rangka kita sama-sama menjelang Hari Radio yang akan jatuh tepat pada besok ya, 11 September 2026. Di Kabupaten Biak Numfor sendiri, satu kampus yang sudah memiliki radio kampus adalah ISIP Yapis Biak, dan pada hari ini kita akan banyak berbincang ya bersama dengan para pengurus dan juga penyiar, juga dengan dosen yang menjadi penanggung jawab di radio kampus tersebut. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir pada hari ini. Selamat pagi jelang siang, Ibu Happy.
8: Selamat pagi, Kakak Eta.
7: Sehat, Ibu?
8: Alhamdulillah sehat.
7: Alhamdulillah sehat.
8: Itu
7: ya,
8: yang paling penting.
7: Itu yang paling penting, betul sekali. Dan hari ini aktivitasnya padat atau tidak nih, Ibu? Sudah bersedia hadir, kami terima.

0: Sylvia Pisbiak. Ada Gita, selamat pagi.
1: Pagi Kak.
0: Waduh suaranya. Jadi karakter suaranya kita bisa dengar sama-sama ya, kalau memang suaranya khas ya, punya keunikan tersendiri. Gimana kabarnya Gita?
1: Alhamdulillah, puji syukur sehat.
0: Sehat ya.
1: Kaita gimana?
0: Iya, agak-agak serak suaranya ya, bisa kita dengarkan sama-sama, tapi ya sehat lah, tetap semangat lah ya. Oke, alhamdulillah. Yang selanjutnya juga ini ada divisi media kreatif. Kita langsung sapa, ada, saya mau panggil Isa, tapi di bajunya ini namanya Noel. Gimana, Noel atau Isak?
2: Dari Kaeta aja, dari Isa, okay. Mau Isak juga bisa,
0: okay.
2: Tapi untuk nama udaranya sendiri, kalau di radio kampus, Noel.
0: Noel ya, yes. Oke, okay. Kalau gitu kita pakai nama udara saja ya, biar lebih akrab seperti itu. Noel, gimana kabarnya?
2: Puji Tuhan baik, Kaeta.
0: Puji Tuhan baik ya. Hari ini sudah siaran atau belum?
2: Kalau untuk hari ini udah ya, untuk segmen paginya udah ada penyiar yang sudah bertanggung jawab
0: sudah ada petugasnya, yeah. Ya. Oke, luar biasa. Kita akan banyak berbincang ya, karena ini merupakan satu hal yang luar biasa. Anak-anak muda yang masih tertarik dan juga berkecimpung dalam dunia radio ya, di mana mungkin bisa kita lihat bersama ya, pada saat ini mungkin radio ini bisa dibilang sedikit agak dilupakan atau ditinggal kan gitu, apalagi oleh generasi muda. Tetapi luar biasa ya, oleh Sylvia Pisbiak ini dibentuk ataupun dibangun sebuah radio kampus, di mana ini merupakan radio komunitas juga ya, bagi mahasiswa yang ada di kampus tersebut. Nanti kita akan banyak berbincang, tetapi mungkin untuk awal nih, ke Ibu Happy duluan nih Bu,
1: yes.
0: Selaku dosen pembimbing dan juga dosen yang juga mengampu mata kuliah di Prodi Ilmu Komunikasi. Betul. Ya, ini tepat sekali memang sasarannya ya Ibu ya. Ini mungkin untuk awal secara umum, ini mungkin awal dibangun ataupun dibentuk radio streaming IEB ini seperti apa, lalu kira-kira untuk awalnya idenya nih seperti apa nih dari pihak kampus, dan sejauh ini peran dari radio kampus tersebut seperti apa Ibu, silakan.
3: Ya, terima kasih Kakak Eta. Radio IEB streaming ini sebenarnya digagasnya itu sudah dari periodenya Bapak Rektor almarhum Pak Hamdan, itu sudah digagas. Cuma memang karena kendalanya terlalu banyak waktu itu ya, di samping mungkin memang fasilitas juga kan lumayan ini ya, ternyata radio itu juga lumayan besar,
0: iya.
3: Dari anggaran, dari sisi anggaran. Nah, berbagai kendala apa dan seterusnya. Nah, kemudian di periodenya Pak Rektor Hermanu Iriawan, baru diwujudkan gagasan yang sudah digagas oleh rektor-rektor sebelumnya, kemudian diaplikasikan di kurang lebih 5 tahun kita sudah berjalan. Itu sebenarnya awalnya dari keinginan Kaprodi Bapak Ridwan Yunus ya, karena ada beberapa materi kuliah, ada beberapa ada beberapa mata kuliah yang memang terkait dengan mata kuliah broadcasting
0: ya.
3: Nah, di Papua khususnya di Biak, televisi itu kan agak susah. Kalau mau melakukan atau mau membuat semacam sesuatu yang sifatnya broadcast, di sini yang memungkinkan hanya radio. Nah, kemudian kayaknya Eta juga salah satu dari generasi alumni komunikasi yang akhirnya berkecimpung di radio RRI, karena memang di 2010 itu kerjasama RRI dengan IISIPIA Pisbiak, terutama untuk mahasiswa prodi ilmu komunikasi itu sudah dilakukan. Nah, sekarang sudah masuk di 2026.
0: Nah,
3: berarti sudah cukup lama ya kerjasama antara IISIP dengan RRI Biak dalam hal ini. Nah, saya kira Pak Rektor tidak mau menyia-nyiakan hasil kerjasama antara ISIP dengan RRI itu hanya berlalu begitu saja, sehingga dibuatlah radio komunitas bernama IED Radio Streaming ISIP ya Pisbiak. Nah, sekarang seluruh aktivitas kegiatan secara akademik maupun non akademik itu semua sekarang diliput oleh mereka. Jadi kami tidak terlalu, meskipun tetap RRI kan selalu di hati.
0: Terima kasih.

0: ya Ibu.
1: Jadi tetap kami apapun kegiatan di samping mereka meliput, di samping mereka juga menyiarkan, kami selalu bekerja sama dengan RRI untuk RRI juga membantu meliput dan menyiarkan keseluruhan aktivitas akademik maupun non akademik yang dilakukan di SIPIA Pisbia.
0: Baik-baik, luar biasa. Jadi memang ISIPIA Pisbia kini juga khusus untuk prodi ilmu komunikasinya ya, memang sudah menjalin kerjasama juga dengan RRI Biak, dengan magang ya, prakteknya adalah di RRI sendiri. Dan iya, betul juga yang tadi Ibu bilang, sudah dari sekitar tahun 2010, sehingga ini jangan sampai berlalu begitu saja. Dan kampus lalu membentuk sebuah radio komunitas mahasiswa, yaitu IEB Radio Streaming. Dan lalu sampai dengan saat ini Ibu, kira-kira seperti apa peran dari kampus ISIP sendiri dalam terus gencar mendorong mahasiswanya untuk ayo berkarya nih lewat radio, karena ini kan ruangnya mereka ya, seperti itu. Lalu untuk yang menjadi penyiar atau mungkin yang direkrut untuk menjadi pengurus di radio tersebut, apakah hanya terbatas di prodi ilmu komunikasi saja atau seperti apa ini?
1: Ya, jadi di setiap kegiatan pengenalan kampus ya, di setiap tahun di perekrutan mahasiswa baru itu kan ada PKKMB. PKKMB di biasanya di hari-hari terakhir kami melaksanakan semacam praktek seni musik, seni tari, seni pokoknya serba seni begitu ya. Nah, termasuk seni suara dalam hal ini radio itu juga masuk di kegiatan apa Ormawa Fair. Kami namakan itu Ormawa Fair. Jadi di hari ketiga itu ada misalkan UKM seni, UKM kebetulan UKM seni UKM YB Streaming kan general manajernya kan kita juga. Nah, jadi ada UKM radio streaming, ada sanggar seni, ada MTM, ada Mapala, ada apa lagi? Ada enam UKM di ISIPIA Pisbia itu. Nah, itu di hari ketiga PKKMB itu biasa ada Ormawa Fair. Jadi di situ di stan-stan itu dilihat oleh mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, untuk yang baru berakhir kemarin itu justru yang di radio itu membludak keinginan mereka untuk bergabung di radio IEB Streaming. Jadi sebelum-sebelumnya pun tidak melulu dari jurusan ilmu komunikasi, karena kan di jurusan komunikasi juga misalkan ada mahasiswa yang tidak terlalu suka, bukan suka maksudnya passionnya bukan di dia harus cuap-cuap di depan mic misalkan ya. Ada juga yang hobinya menulis dan lain sebagainya. Nah, itu nanti mungkin membuat naskah apa dan lain sebagainya. Dan banyak yang dari sosiologi maupun dari ilmu pemerintahan, banyak yang gabung di IEB di radio.
0: Join juga.
1: Dan mereka tidak menspesifikasi bahwa ini jurusan komunikasi, radio ini hanya untuk mereka, enggak. Jadi banyak yang sudah gabung dari jurusan lain pun begitu. Jadi kalau mau sekarang mahasiswa, apalagi di Biak ini ya, yang punya radio kampus, radio komunitas di kampus kan cuma ISIPIA Pisbia. Jadi kalau yang sudah gabung ini di ISIPIA Pisbia, ayo nggak apa-apa ikut. Dan biasanya ada seleksi dilakukan oleh mereka, ada seleksi apa istilahnya untuk menjadi penyiar, nanti diarahkan oleh mereka. Karena kan divisi-divisinya ada. Nah, nanti otomatis setelah seleksi mereka akan melakukan seleksi, biasanya 3 hari ya, melakukan seleksi 3 hari. Nanti mereka yang akan memilah-pilah ini yang cocoknya ke divisi apa, begitu nanti mereka yang atur.
0: Luar biasa, berarti memang dengan hadirnya radio kampus ini di lingkup ISIPIA Pisbia, kampus memang begitu sampai dengan saat ini begitu terus gencar mendorong ya, begitu untuk mahasiswanya bisa lebih aktif dan juga kreatif ya di radio kampus. Karena memang kalau kita mau bilang ya, ini radio kampus memang ruangnya anak muda dan ruangnya mahasiswa itu sendiri ya. Dan bahkan luar biasa ini, yang tertarik bukan hanya ilmu komunikasi, tapi dari prodi pemerintahan dan sosiologi juga bergabung. ya?
1: Belum ada ya.
0: Belum ada ya.
1: Dari pemerintahan dengan sosiologi banyak.
0: Banyak ya, luar biasa. Nah ini satu hal yang memang sangat menarik, unik ya. Jadi ternyata yang cuap-cuap di depan mikrofon bukan hanya orang komunikasi aja ya, tapi juga dari prodi lain pun bisa. Baik, terima kasih Bu Evi mungkin untuk awal ya, luar biasa ini penjabarannya. Untuk awal kita bisa lebih mengenal lagi seperti apa sih Radio Kampus, IB Radio Streaming yang ada di ISIPIA PISBIAK. Ibu Evi Astuti selaku Kepala Biro Kemahasiswaan ISIPIA PISBIAK. Nanti kita akan berkembang lagi ya Ibu. Saya mau tanya-tanya dulu nih sama anak-anaknya Ibu nih. Harus banyak tanya ke mereka ya, karena mereka yang terjun langsung dalam dunia Radio Kampus ini. Yang pertama langsung aja ke Gita ya, selaku General Manager. Nah, ini kenapa sih Gita yang dipilih jadi General Manager untuk awal? Apakah Gita yang punya ide banyak gitu untuk program di radionya sendiri? Ataukah seperti apa? Lalu sampai dengan saat ini kira-kira sudah ada berapa penyiar gitu yang sudah direkrut atau yang memang sudah disaring begitu ya? Tadi Ibu juga bilang bahwa ini ada tesnya gitu ya? Ada tesnya. Nah ini sejauh ini seperti apa di IB Radio Streaming sendiri? Silakan Gita.
2: Baik, Kak Eta, terima kasih. Untuk saat ini kami announcer IEB Radio Streaming itu total secara keseluruhan mulai dari angkatan 1 dan angkatan 2 itu total 31 announcer begitu. Kami tidak hanya rata satu semester tapi sudah ada semester 5, 6 dan ada semester 3 begitu ya. Kami baru dua angkatan karena memang kami hitungannya baru sekali tahun 2025 kemarin kebentuk. Kalau ditanya kenapa saya, mungkin karena awal berdirinya itu masih baru saya dan Caken berdua yang kami aktif, yang masih awal-awal radio itu masih apa ya, bisa dibilang tuh masih hanya sebatas itu alatnya begitu. Iya, siarannya masih ya belum terlalu banyak juga segmen. Announcernya masih kami yang hampir tiap hari nyiar terus menerus, belum ada bahkan narasumber. Jadi mungkin itu alasannya kenapa saya pada saat itu yang langsung tiba-tiba ketunjuk jadi General Manager. Tapi seiring berjalannya waktu belajar juga bahwa ternyata memang untuk jadi seorang General Manager begitu ya Kak, itu butuh banyak adaptasi, apalagi saya baru mengenal dunia radio begitu. Dan kalau ditanya untuk bagaimana sih cara masuk mahasiswa bergabung bersama kami di IEB Radio Streaming, itu memang betul seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Happy, kami melakukan open recruitment. Cuman untuk di angkatan kami itu siapa saja yang boleh masuk awalnya, belum. Nah semenjak mulai kita butuh regenerasi, maka di angkatan kedua ini kami kemarin melakukan open recruitment. Dan gak kaleng-kaleng ya, yang melakukan tes atau yang menyaring anak-anak dan memberikan pelatihan kepada yang ingin bergabung bersama kami, Kak Eta sendiri juga jurinya.
0: Lupa ya, betul-betul.
2: Kak Eta sendiri yang menjadi juri penilaian di hari ketiga. Untuk pemateri-pemateri kami undang Ibu Popi ya, Caken ya. Ibu Popi dan beberapa dosen juga, itulah diseleksi mulai dari suara, apa yang mereka hobinya, apa fashionnya mereka. Sebenarnya dari awal penyeleksian kan kami memberikan apa ya, sebuah form, formulir pendaftaran, jadi di situ mereka bisa memilih bidang mereka tuh apa gitu. Enggak melulu tentang berbicara kan Kak, depan mic. Jadi mungkin ada yang suka di bagian layar belakang nih, upload berita misalnya, atau pegang sosial media kami, atau mungkin bagian teknis dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kami tidak menyamaratakan bahwa yang masuk harus di bagian ini atau harus ini kerjanya gitu, tapi benar-benar kami menyesuaikan begitu. Karena sebenarnya IEB Radio Streaming itu bukan wadah yang udah pintar atau yang mau, tapi yang mau belajar bersama kami dan bertumbuh berkembang bersama kami.
0: Baik, luar biasa. Saya jadi ngerti ya kenapa Gita gitu yang jadi General Manager. Ya, oke, fix pokoknya.

0: totalnya 100.000 kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak kak, terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak ah, aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kamu mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
5: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
8: Artis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan gerak langkah pembangunan mewujudkan asta cita menuju generasi emas Papua.
1: Baik pendengar, dimanapun saja Anda berada, kita kembali masih dalam dialog gerakan membangun Papua, persembahan RRI Biak, di mana kami mohon maaf untuk Anda pendengar, beberapa saat yang lalu kami sempat terkena pemadaman aliran listrik, sehingga terjadi beberapa gangguan teknis. Tapi ini kami kembali untuk Anda dengan menghadirkan dan juga melanjutkan dialog interaktif gerakan membangun Papua. Sekali lagi topik kita pada hari ini adalah Radio Kampus, Ruang Berkarya Generasi Muda Papua di Biak. Kita sekali lagi masih bersama-sama narasumber yang luar biasa ya. Tadi sempat terputus ya perbincangan kita, padahal sudah seru banget ya. Kita bersama-sama sekali lagi bersama dengan Kepala Biro Kemahasiswaan ISIP Yapis Biak, ada Ibu Hetia Stuti, dan juga ada Gita selaku General Manager dari IEB Radio Streaming, dan juga ada Noel ya, atau tadi katanya nama udaranya Caken, ini selaku Divisi Media Kreatif yang ada di IEB Radio Streaming. Nah, kita akan lanjut kan ya perbincangan kita tadi sempat terputus ya. Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa saya mengerti ya kenapa Gita gitu yang ditunjuk ataupun dipercayakan untuk memegang tanggung jawab sebagai General Manager yang ada di IEB Radio Streaming. Dari caranya menjelaskan, dari caranya bertutur, ini sudah sangat fix ya, memang paham gitu ya seperti apa nih radio kampus ini akan dibawa ke depan ya. Nah, tadi sudah ada 31 penyiar ya, yang sudah bergabung ya. Betul. Tapi tadi bukan penyiar katanya ya, tetapi yang sudah bergabung ini juga bukan hanya khusus yang berbicara di depan mikrofon saja, tapi luar biasa ada juga yang di belakang layar seperti itu ya. Karena memang untuk di radio sendiri pastinya tidak terlepas dari tim-tim yang lain seperti itu. Tidak mungkin hanya penyiarnya saja nih ya yang berjalan, pasti ada beberapa tim juga yang membantu di belakang layar. Itu dia tadi ya, ada yang passion yang memang ngomong di depan mic, ada juga yang memang mungkin di bagian yang lain ya, mungkin di bagian promosinya contoh, atau mungkin di bagian penulisan naskahnya ya, untuk berita-beritanya. Nah, ini menarik sekali. Nah, lalu kalau untuk di IEB Radio Streaming sendiri ya, yang ada di kampus, sejauh ini programnya apa-apa saja sih kita yang sudah diudarakan ya, dan mungkin kalau memang ada program wawancara atau talk show-nya, ini kira-kira sudah mengundang narasumber siapa saja nih, mungkin bisa diceritakan.
2: Baik. Oke, Kak. Kalau untuk kita ngomongin segmen yang sudah mengudara di IEB Radio Streaming kami, itu total secara keseluruhan kami ada 19 segmen.
1: 19 segmen. Betul. Ya.
2: Tapi tidak memang setiap minggu itu selalu ada. Ada beberapa segmen yang hanya ada seminggu sekali misalnya. Ada yang wajib memang itu ada di setiap minggunya dalam penyiaran kami. Kami menyiar itu mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Untuk hari Sabtu kami setengah hari saja sampai siang. Dan selama seminggu itu memang sudah ada bagian yang mengatur, yaitu divisi program dan produksi. Jadi mereka yang menyusun segmen apa aja nih yang akan hadir di setiap hari atau setiap minggunya, dan siapa saja yang akan menyiar untuk segmen itu, begitu Kak. Kalau untuk segmen yang mengundang narasumber, kami ada alumni menyapa, kami juga ada suara mahasiswa, kami juga ada update kampus ya. Jadi untuk segmen-segmen itu yang khusus untuk mengundang narasumber, jadi announcernya nanti akan bekerja sama dengan divisi humas dan marketing terkait pengundangan narasumber. Siapa yang ingin kami ajak untuk menjadi narasumber yang ingin kami wawancarai, begitu Kak. Untuk secara narasumber, kami tidak membatasi hanya dari lingkup internal, kami juga eksternal, bahkan sudah ada teman-teman dari luar, misalnya Jayapura, misalnya Makassar, yang datang dan menjadi narasumber kami. Bahkan yang kemarin jauh-jauh itu dari anak mahasiswa UGM, ya Jogja.
1: Ya, dari Jogja ya, dari UGM.
2: Iya, jadi yang KKN kami ajak untuk main-main, jalan-jalan, menjadi narasumber kami di IEB Radio Streaming. Untuk dia kami juga bahkan ajak dari Pemda, bahkan Kepala Dinas Pendidikan ya, Caken dan Ibu Ruth Naomi juga sempat berkunjung ke radio kami. Jadi bukan hanya tentang secara apa kayak hubungan kami IAB Radio Slimming dengan pihak-pihak luar, tapi juga kan itu melatih kami announcer buat bagaimana bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan bagaimana caranya memperlakukan orang-orang ketika ada yang datang atau main ke kami, bagaimana tampil di depan layar. Karena kami kalau mengundang narasumber itu tidak hanya penyiaran saja, tetapi juga kami podcast siaran live juga, karena kami juga sudah main live TikTok. Jadi kami ikut alur juga, ikut perkembangan zaman, apa yang sedang tren dan mungkin orang akan lirik, kami juga main-main ke situ, kami mencoba. Jadi mungkin seperti itu sih Kak, mulai dari penyiaran segmennya, jam berapa saja tayangnya, bagaimana announcer itu on time ketika masuk segmennya, bagaimana kami menyiapkan alat teknis sebagainya, itu kan memperkerjakan apa ya, melatih kami teknis, melatih kami menyiapkan alat, seperti itu Kak.
1: Baik, luar biasa. Jadi memang ini sudah banyak sekali ya begitu yang dilakukan untuk mengembangkan IAB Radio Streaming sendiri yang ada di kampus ISIP Yapis Biak. Kalau boleh tahu segmen acara atau program acara yang dari teman-teman IAB Radio Streaming unggulkan sendiri nih, mungkin bisa disebutkan nama acaranya apa?
2: Yang paling kami unggulkan sebenarnya yang paling menantang dulu deh Kak. Yang apa paling itu? Menantang tuh itu sendiri Kak, yang undang narasumber
1: alumni. Alumni tadi apa saja?
2: Alumni menyapa, suara mahasiswa, dan ya tahu kampus.
1: Kalau kampus,
2: oke. Ya tahu kampus. Karena kadang-kadang kalau kita minggu ini tuh ada yang undang narasumber, itu mereka udah yang kayak siapa yang dapat? Iya, karena kan keluar jadwal itu kita tuh kayak deng-deng-deng, siapa yang namanya akan tertera di itu, karena cuman yang tahu nama yang akan tertera di jadwal itu kan yang divisi program dan produksi. Jadi kita tuh tunggu mereka kirim jadwal tuh dan kayak nama siapa nih, jangan nama saya. Jadi sebenarnya melatih kan Kak, itu ayo dong kalian tampil begitu. Kadang-kadang juga saya bekerja sama dengan divisi program produksi bahwa namanya ini tulis gitu. Soalnya dia yang paling takut kemarin, jadi agak main-mainin dikit kan Kak. Jadi jangan terlalu takut gitu. Buktinya ternyata setelah dilewati, ternyata bisa nih, ternyata saya bisa gitu. Jadi memang kan harus ditantang dulu, harus langsung dicemplungin, dia akan pintar sendirinya gitu. Yang paling diunggulkan, kita kadang yang lucu itu mock sih Kak. Kita ada mob, ada program mob juga.
1: Seni dan budaya. Ini betul. Programnya seperti apa? Kalau yang mob ini memang beneran mob atau mungkin ada itu hanya nama singkatan, ada kepanjangannya atau seperti apa? Yang mob
2: itu sendiri apa? Itu memang buat kita hiburan. Jadi kita nggak terlalu serius atau tegang informasi mulu gitu kan? Nggak kena. Kita fungsinya edukasi, hiburan, pembagian informasi. Jadi hiburan juga kami selipin nih, mob juga. Itu kan mengangkat salah satu yang sering di Papua kan mob ya Kak ya,
1: betul.
2: Jadi biar kita seru-seruan, dan itu biasanya segmen itu ada di jam siang. Jadi biar gak terlalu jam-jam ngantuk dan gak terlalu boring. Jadi kita ketawa-ketawa tuh di segmen itu gitu. Atau yang kadang juga yang bikin kita deg-degan dapat itu zona mistis di malam Jumat. Itu udah malam nyiarnya kan Kak, tuh suara mistis tuh hari Jumat bahasnya yang horor-horor lagi. Jadi lumayan agak-agak temenin kau gitu. Jadi cuman dua orang atau satu orang yang nyiar, tapi timnya di luar nih banyak yang menemani. Jadi sebenarnya itu sih Kak. Terus setiap pagi kita selalu ada segmen Morning Vibes. Itu yang kadang tuh yang serunya tuh kita berusaha untuk membangkitkan semangat gitu kan, karena kan pagi ya Kak. Walaupun penyiarnya juga mungkin berangkatnya sambil ngantuk, tapi tetap ketika mic on tetap harus
1: Oke. Berarti ini kayaknya kalau dari penjelasannya general manager kita ya, dari Gita ini, divisi program dan produksi ini agak-agak ditakuti ya. Enak sekali ya, tinggal nunjuk-nunjuk gitu ya. Oke. Tapi memang benar itu tantangan. Jadi memang kalau kita terus-terusan takut atau terus-terusan tidak berani, nanti kapan bisanya seperti itu ya. Dan memang betul juga, itu juga melatih diri kita ya, seperti apa karakter kita, sikap kita, attitude kita sebagai seorang penyiar ya, ketika sudah di depan mikrofon dan juga berhadapan dengan narasumber yang datang, dengan orang-orang yang kita undang. Jadi terlepas dari kepribadian kita seperti apa, tapi kalau sudah di depan mikrofon ya, sudah bertemu dengan narasumber ya, kita sudah harus bisa tahu posisi, sikap, dan juga attitude kita seperti apa ya. Luar biasa, ini divisi program dan produksi ini ya kuncinya ya berarti. Oke, okay. Terima kasih Gita selaku General Manager. Nanti kita ngobrol lagi ya. Ini saya mau tanya juga nih ke divisi media kreatif, Noel, atau tadi katanya nama udaranya?
3: Noel
1: atau Caken? Caken.
3: Tapi ya? Biasanya untuk di IEB sendiri tuh Noel,
1: Kak. Oh, Noel, oke okay.
2: Namanya ya?
3: Noel juga tuh umumnya awal namanya tuh dikasih dari Pak Ridwan. Karena nama pertama kan Immanuel.
1: Iya.
3: Jadi bapak bilang, sudah Immanuel, mending nama udara kamu tuh Noel aja biar lebih menarik lah.
1: Oh, lebih
3: itu
1: menarik.
3: Katanya bapak
1: gitu.
3: Ridwan.
1: Tapi jadinya dua ya nama udaranya ya.
3: Iya.
1: Oke, ini dari divisi media kreatif. Media kreatif ini berarti seperti apa untuk divisinya sendiri, lalu jobdesknya sendiri di radio streaming IEB? Radio streaming ini seperti apa? Lalu sejauh ini apa saja sih yang sudah dilakukan? Apakah ini media kreatif menyangkut dengan konten-konten seperti itu atau seperti apa? Iya, silakan Noel.
3: Oke, Kak. Untuk divisi media kreatif sendiri, mungkin kita lebih menjaga ke sosial media kita ya, Kak.
1: Jadi
3: kita selalu membuat konten-konten, membuat konten-konten seru terkait dengan kegiatan kampus maupun di luar kampus, yang dimana kita harus mengemas kreativitas bukan saja di luar kampus tetapi juga di dalam kampus. Mungkin terkait dengan pertama tadi saya sudah bilang konten-konten untuk bisa memperkenalkan lagi dengan adanya radio kampus kita di kampus ISIP ya, Pistibiat.
1: Oke, luar biasa. Nah, ini berarti kalau di RRI sendiri ya, kita punya bidang KMB ya. Ani juga berkecimpung dalam konten, nah, jadi ada KMB konten media baru. Nah, ini mungkin kalau di radio streaming ISIP ya Pistibiat, ini adalah media kreatif ya, luar biasa. Lalu KMB-nya, oh iya, nih Ibu Evi bilang KMB-nya IEB ya, luar biasa. Nah lalu ini berarti yang berkecimpung atau tim yang ada di dalam media kreatif ini tentunya anak-anak yang kreatif ya, karena dari namanya kan seperti itu. Nah sejauh ini seperti apa konten menurut Noel yang paling digemari oleh anak muda di Biak saat ini ya, dan juga terutama di radio kampusnya sendiri, ini seperti apa dari konten-konten yang mungkin sudah di-upload mungkin di media sosial terkait dengan program atau apapun tentang radio kampus atau apapun yang menjadi konten dari teman-teman divisi media kreatif. Nah itu konten seperti apa sebenarnya yang digemari?
3: Sejauh ini untuk konten-konten yang udah kami posting di Reels kami yaitu mungkin terkait dengan kemarin penerimaan mahasiswa baru dan juga konten-konten seputaran ruangan radio dengan beberapa bagian divisi juga kita bekerja sama untuk membuat konten, karena untuk jumlah dari divisi media kreatif juga kita masih sedikit. Mungkin masih sekitar ada 4 orang yang aktif, yang duanya juga mungkin sudah jarang ya Kak, sudah jarang, tapi kita selalu mendorong, memaksa mereka untuk mari kita sama-sama belajar, karena mau kapan lagi kita mau belajar kalau bukan sekarang. Jadi kita harus siapkan payung sebelum hujan kan. Apalagi kita ini anak-anak komunikasi, kita harus belajar melatih diri kita, passion kita ya kan. Itu sih Kak.
1: Oke, luar biasa. Jadi ada berapa orang di divisinya sendiri?
3: Untuk divisi media kreatif tadi, kita ada 4 orang.
1: 4 orang ya, 4 orang, luar biasa. Nah lalu ini tadi kan di radio kampus ataupun radio streaming ini juga tadi ada juga berita ya, informasi. Nah ini terkait dengan media kreatif. Kalau kita mau tarik nih ya dengan jobdesk ataupun dengan konten yang dikerjakan oleh teman-teman dari divisi media kreatif, sejauh ini bagaimana sih caranya untuk membuat anak muda yang ada di Biak ini mau mendengar atau mau menyimak informasi atau mungkin berita yang dihadirkan tetapi dengan tetap dengan kemasan yang seru. Nah itu biasa caranya gimana itu untuk mengakalinya?
3: Oke Kak, mungkin kita lebih ini sih, lebih aktifnya seperti itu lagi, kita membuat konten yang mungkin berita-berita seputaran berita di dalam kampus dulu ya Kak, macam pemberitahuan tentang PKKMB atau mungkin penerimaan mahasiswa. Nah itu kita sering membuat itu di dalam suatu konten yang untuk bisa menarik teman-teman di luar sana untuk bisa bergabung bersama kami di kampus ISIP Pistibiat. Tentunya bisa juga untuk setelah menjadi mahasiswa langsung boleh bergabung bersama kami di IEB Radio Streaming Muda Berkreasi. Dan juga tentunya kita selalu mendorong mereka untuk juga bukan hanya di IBRD streaming, tapi kita juga mempromosi beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di kampus Isidro Wisbiak, seperti tadi Ibu Happy sudah sampaikan, yaitu Mapala dan juga MPM dan juga Sanggar Seni.
1: Gitu. Oke, baik. Berarti kalau mau kita lihat juga sebenarnya punya tantangan tersendiri juga ya untuk teman-teman di media kreatif ini, karena

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompe, Bani.
2: Ah, Dodo, kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tas cica.
0: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
3: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala uti, kalau di Gorontalo dia namain tas cerewet.
4: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
5: Kalau di Ambon nih, katum biasa belakang tas baribut.
6: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.
7: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
4: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
7: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
4: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
7: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
4: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
8: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Ya.
1: Ih, babel amat sih.
2: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.
3: Assalamualaikum.
4: Shalom.
5: Namo Buddhaya.
3: Salam kebajikan.
4: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
4: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
6: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
7: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
6: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
7: Bahaya apa, toh, Mbak?
6: Ya nggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
7: Wah, Mbak, ini banyak aturan.
8: Aduh.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News.

0: Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekoril 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Seruni, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengutengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
1: Baik, pendengar, kita kembali lagi masih dalam dialog interaktif Gerakan Membangun Papua, siaran berjaringan Korwil 1 Papua yang juga dirilai dan juga didengarkan oleh Pro 1 RRI Jayapura, Nabire, Bovendigul, Merauke, Wamena, dan Serui. Kita masih dengan topik Radio Kampus Ruang Berkarya Generasi Muda Papua di Biak bersama teman-teman kita dan juga Ibu selaku dosen pembimbing juga pendamping dari IEB Radio Streaming. Sekali lagi, sebuah kampus di Biak yang punya radio kampus, radio komunitas, sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih ya. Oke, dan sudah luar biasa ya tadi program-programnya, seperti apa jobdesk masing-masing divisi yang ada, lalu segmen-segmen apa saja, bahkan sudah beberapa segmen ya untuk mengundang tokoh-tokoh ataupun orang-orang hebat datang dan juga wawancara di sana ya, live studio seperti itu ya, luar biasa. Oke, untuk Anda pendengar yang mungkin ingin bertanya ya, atau mungkin ingin berinteraksi bersama dengan narasumber kita, kami nantikan sekali lagi di nomor WhatsApp kami 0822-5163-4612. Ada juga yang ingin meninggalkan komentarnya di kolom chat, silakan ya. Kita juga live di YouTube RRI Biak, silakan saja bisa masuk juga ya di kolom chat tersebut. Oke, kita lanjut lagi ya dengan perbincangan kita. Seru ya ternyata, dan ini juga memang bisa kita lihat dunia broadcasting, dunia radio itu memang asik ya, walaupun tadi memang menantang nih dari divisi media kreatif ya, menantang karena tiap harinya harus bikin konten, ide apa lagi, kemasannya seperti apa. Nanti kalau magang di RRI nanti bisa jumpa ya sama teman-teman kita dari KMB ya, konten media baru. Oke, saya ke Ibu Epi lagi nih Ibu, untuk ke depan nih Ibu, kira-kira seperti apa proyek atau mungkin program ke depan dari pihak kampus sendiri untuk terus memperkuat dan juga mengembangkan keberadaan dari IEB Radio Streaming ini sendiri di kampus. Lalu mungkin Ibu juga bisa menyampaikan ya ketertarikan anak-anak muda zaman sekarang kepada radio ini seperti apa? Silakan Ibu.
2: Ya, apa tadi pertanyaannya terkait sejauh mana nanti ya, kampus kedepannya ya. Saya kira Pak Rektor dalam hal ini sebagai pimpinan kami membuka sebuah ruang bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal broadcast. Itu kan bukan sesuatu yang mudah, karena dari periodenya Pak Hamdan sampai ada di periodenya Pak Rektor Pak Hermanu, kan ini baru terjadi ya. Begitu ya, keinginan atau mimpi-mimpi itu meskipun 5 tahun dari 2010 kan ya
1: sudah
2: kerjasama dengan RRI dan karena tentu dari hal fasilitas ini, tentu fasilitas yang harus dipunyai oleh kampus terkait sebuah radio itu apa saja, kemudian mungkin SDM-nya harus seperti apa, itu kan butuh diskusi, butuh wacana, dan seterusnya. Kalau sekarang ini sudah ada general manager dan semuanya, sekarang sudah ada 31 mahasiswa yang gabung di dalamnya, itu saya kira sudah sebuah peningkatan yang signifikan, dan saya kira pimpinan tidak akan menutup mata untuk hal ini. Terbukti ya, ini nanti bisa tanya sama anak-anaknya nih, bahwa kalau mereka punya masalah, punya yang tadi kan dicerita ya dari awal yang nggak punya apa dan seterusnya, begitu mereka sampaikan masalahnya kepada penanggung jawab Pak Ridwan Yunus, Pak Ridwan nanti akan menyampaikan ke Pak Rektor langsung menyambut dan pasti dipenuhi ya, kalian punya keinginan gitu, dan seterusnya seperti begitu sampai akhirnya sekarang saya lihat memang peralatan atau fasilitas untuk podcast pun sudah lumayan lengkap ya.
1: Luar biasa.
2: Jadi Pak Rektor dalam hal ini betul-betul menginginkan adik-adik yang tergabung di IEB Streaming itu apa dari sisi kreativitasnya bisa meningkat terus, meningkat terus dengan tentu difasilitasi oleh pihak lembaga ya, pihak kampus. Kedepannya saya kira ya seperti yang sudah mereka rasakan, pasti Pak Rektor akan tetap mendukung dan tentu apapun yang menjadi keinginan mereka terkait peningkatan secara sumber daya manusia maupun fasilitas, mungkin nanti insya Allah akan selalu didukung oleh pimpinan kita begitu.
1: Amin amin. Luar biasa ya, bahkan fasilitas podcast sudah ada ya.
2: Sudah lengkap.
1: Baik, ini luar biasa. Sebelumnya saya main-main ke sana, pernah diundang juga. Iya. Belum ya? Iya, kita masih live studio seperti biasa, tapi sekarang fasilitas podcast pun sudah ada. Satu program yang memang ini sudah menjadi tanda juga bukti ya bahwa pihak lembaga, pihak kampus memang ke depan akan terus mempertahankan dan juga lebih mengembangkan IEB Radio Streaming.
2: Betul.
1: Ini.
2: Betul. Dan ini kemarin tuh kekurangannya untuk fasilitas tempat podcastnya yang belum ada. Karena memang fasilitas untuk radio streaming juga kan memang hanya untuk cukup untuk radio
1: studio kecil saja.
2: Sehingga ini masih dipikirkan oleh pihak pimpinan untuk bagaimana mencari tempat agar itu nanti dipakai untuk tempat podcast-nya.
1: Baik. Karena memang mungkin kalau untuk podcast kita tentunya harus punya spot yang berbeda.
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Iya.
1: Dan kalau memang masih hanya ada studio saat ini, kita doakan ya semoga sudah ada fasilitas podcast-nya, semoga studio podcast-nya pun menyusul ya dari pihak kampus. Luar biasa. Lalu Ibu kira-kira nih ya, menurut Ibu tantangan terbesar mahasiswa di Papua saat mau bersuara di ruang publik seperti radio ini sebenarnya seperti apa sih Bu? Lalu khusus untuk di ICPIPISDIAK, bagaimana pihak kampus membantu mengatasi mahasiswa ataupun anak muda untuk bisa berani, untuk bisa mengatasi rasa-rasa yang mungkin merasa minder atau tidak berani atau gugup. Sore tadi sudah dijelaskan juga kita ya, ketika mau bersuara begitu di ruang publik. Ini seperti apa, Bu?
2: Justru masalahnya ada di situ, Kakak Eta. Masalahnya di keberanian yang kurang ada, rasa minder, kemudian merasa diri tidak bisa gitu. Padahal setelah dibuktikan dari rasa takut itu dihilangkan, kadang melalui tekanan general manager misalkan, dia sudah berani ya gabung di IEB Streaming. Tapi mungkin masih beraninya di bagian belakang, ditekan oleh pihak general manager, kemudian timbullah rasa keberanian dan dia tahu bahwa dia punya kemampuan. Begitu. Itu saya kira masalahnya di rasa kurang percaya diri anak-anak kita ya, untuk bagaimana meningkatkan sebenarnya itu talenta gitu. Tapi mereka tidak menyadari bahwa di dirinya mereka itu mereka punya sesuatu. Nah, itu makanya di PKKNB itu kami memang dari semua UKM, entah itu sanggar seni, entah itu MPM, entah itu dan sampai ke radio streaming, itu dalam rangka untuk meningkatkan rasa percaya dirinya mereka bergabung di masing-masing UKM yang sudah ada di kampus. Kemudian setelah itu kakak-kakak mereka nanti akan mendorong mereka untuk melakukan apa yang sebenarnya mereka takutkan, apa yang sebenarnya mereka khawatirkan. Itu sebenarnya nggak ada loh kalau kamu mau mencoba. Nah, kata mau mencoba itu yang mereka biasanya ya, anak-anak radio maupun anak-anak MPM dan seterusnya-terusnya itu berusaha untuk ayo kamu bisa, ayo kamu bisa gitu.
1: Luar biasa, luar biasa. Jadi itu salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pihak kampus sampai dengan saat ini ya.
2: Betul.
1: Dan memang betul ya Ibu, kita merasa takut atau merasa tidak berani, padahal setelah dihadapi
2: mereka bisa.
1: Bisa ya, seperti itu, luar biasa. Jadi dengan kehadiran IEB Radio Streaming ini juga menjadi salah satu bukti ya bahwa pihak kampus terus mendorong teman-teman muda, teman-teman mahasiswa, generasi penerus bangsa ini ya, untuk bisa bersuara di ruang publik. Luar biasa. Baik Ibu, saya ke Gita lagi nih, general manajernya nih. Sejauh ini program-program yang ada di IEB Radio Streaming sudah sejauh apa sih menyuarakan tentang Papua atau mengenalkan budaya kita, budaya Papua, budaya Biak ke masyarakat melalui siaran streamingnya seperti apa?
3: Baik, Kaeta. Kalau ditanya sejauh mana segmen kita sudah mengudarakan tentang Papua, itu cukup sangat sering kami mengaitkan adat atau budaya Papua dengan segmen-segmen kami agar didengar oleh para pendengar. Seperti yang tadi sudah saya katakan, misalnya segmen Mopiaka itu kan termasuk dari bagian Papua, okay. Atau kami segmen seni dan budaya, kami membahas tentang ternyata di Biak, Papua khususnya Biak itu ternyata adat istiadat budayanya itu seperti ini loh, ini yang sering dilakukan, bentuk-bentuk kearifan lokalnya tuh seperti ini, begitu. Dan bahkan kami ada di segmen seni dan budaya ataupun MOP itu, ada salah satu announcer kami itu kami sering dia tuh sering siaran menggunakan bahasa Biaknya dia, begitu. Jadi okay, mengangkat bahwa ternyata bahasa Biak tuh seperti ini, dan selain itu kan melatih kefasihan dia juga, biar tetap mempertahankan bahasa Biak itu sendiri, begitu Kak, dan memperkenalkan kepada para pendengar kami. Selain mengudarakan, kami juga sering nih Kak turun ke jalan meliput berita-berita tentang budaya-budaya lokal di Biak, ya budaya Papua juga. Misalnya kemarin baru saja, misalnya bakar batu ya, yang di ya Apen Barayan, di Cendrawasi, atau misalnya di yang dulu-dulu di BMJ juga, atau misalnya antar mas kawin itu juga kami sering meliput. Banyak sih kan, lumayan yang sering kami bagikan, siarkan di baik secara media sosial kami maupun secara siaran kami kepada para pendengar kami. Pendengar kami kami panggilkan sobat muda.
1: Sobat muda ya,
3: sobat muda. Biar muda terus jiwanya, walaupun beberapa gender dan usia yang dengerin, tetap sobat muda. Kami panggilkan para pendengar setia kami.
1: Luar biasa. Nah, ini dia ya. Jadi di sana ada penyiarnya, ada reporternya, bahkan meliput berita. Ini luar biasa ini ya. Teman-teman mahasiswa dari SIPIA PISBIAK. Saya ke Noel juga nih, Noel. Nah, lalu kalau teman-teman dari radio streaming ya SIPIA PISBIAK, ini seperti apa sih aksi-aksinya sendiri? Apakah hanya program yang ada di dalam saja, atau ada aksi-aksi yang juga dilakukan oleh teman-teman dari radio streaming IEB keluar gitu kepada masyarakat? Ini seperti apa, mungkin bisa diceritakan?
4: Oke, baik Kak. Untuk kami announcer, bukan saja untuk selalu di dalam kampus ya Kak, tapi sering kita juga meliput seperti tadi yang sudah dikatakan sama kita turun ke kemarin kayak ada festival budaya Biak. Itu juga kami turun untuk meliput segala aktivitas dari beberapa bagai stan ya, gitu, yang udah kami kunjungi, tanya-tanya, wawancara juga, sambil kita ketemu juga ketua panitianya, dan ketua panitia terima kasih banyak juga karena kita sudah mau
5: untuk menjadi bagian.
4: Iya.
1: Baik-baik, luar biasa. Dan juga ada aksi peduli sosialnya juga ya?
3: Betul Kak.
1: Silakan, mau kita Noel.
4: Oke. Untuk kemarin bakti sosial kita YBRD Streaming berkolaborasi bersama MPM, Mahasiswa Pencinta Musola ISI PEPIS Biak, untuk turun ke lapangan. Pada awalnya kita mencari dana ya.
5: Iya,
4: kita mencari dana, lalu itu kita sudah terkumpul dananya, langsung kita menuju ke lokasi mereka tinggal. Kita di situ kita buat beberapa bagai kegiatan juga untuk menghibur anak-anak kecil yang di sana, dengan beberapa kegiatan yang kita bawakan. Juga kita berikan mereka hadiah, lomba, dan juga beberapa kegiatan yang lainnya untuk bisa menghibur mereka, supaya mereka bisa semangat lagi untuk tetap mau
1: beraktivitas. Mungkin mau dilengkapi Gita?
3: Iya Kak, betul. Seperti yang tadi sudah

0: ya.
1: Secara mental dan lain sebagainya tuh mereka tuh butuh hiburan, mereka butuh kami ajak untuk tetap ceria lagi gitu. Dan akhirnya kami hiburan, aksi sosial dan hiburan judulnya kemarin. Betul, kami turun di lapangan, kami menggalang penggalangan dana, melakukan penggalangan dana. Sampai akhirnya kami ke posko mereka untuk posko pengungsian.
0: Okay.
1: Jadi betul kami melakukan berbagai aktivitas. Intinya kami ajak mereka bermain aja sih Kak. Belum ajak mereka bermain, ajak mereka bahwa kami ajak mereka cerita bahwa ini bukan akhir segalanya. Ayo nanti kita main-main lagi, yang sekolah tetap lanjutin sekolahnya, kayak gitu-gitu Kak.
0: Oke, luar biasa. Ini dalam hal ini Giat Waktu Peduli Sosial korban terdampak ledakan bom tersebut ya. Baik, luar biasa, bukan hanya di dalam studio tetapi juga melakukan aksi sosialnya kepada masyarakat yang ada di luar. Baik, kita sudah tidak terasa ya, sudah sampai di penghujung kebersamaan kita ya. Dan besok ini 11 September kita memperingati Hari Radio. Nah, kita berarti sama-sama insan radio ya, bisa dibilang seperti itu. Mungkin sekaligus closing statement ya, apa yang mau disampaikan ini terkait dengan besok kita juga memperingati Hari Radio ya, yang ke-81 tahun 2026, di mana dengan semangat radio perekat bangsa. Nah, menurut Noel, menurut Gita ya, saya kenal sama Gita dulu, nanti terakhir ditutup sama Ibu, apa peran paling penting dari radio, khususnya radio kampus, dalam menjaga persatuan bukan hanya yang khusus ada di Biak, di Papua, tetapi juga Indonesia. Ini seperti apa dari Noel dulu, silakan.
2: Oke, untuk radio ya Kak, tentunya kami mahasiswa ISIPB Biak, tentunya anak-anak komunikasi sangat berterima kasih karena di angkatan kami syukur sekali dengan adanya berdiri radio. Jadi kita bisa sama-sama belajar, bisa mengembangkan diri kita, potensi kita, dimana bisa mempromosikan juga kepada teman-teman di luar sana, sobat muda berkreasi ya, untuk bisa bergabung bersama kami di IAB Radio Streaming Muda Berkreasi.
0: Itu saja?
2: Itu saja Kak.
0: Oke, terima kasih Noel. Selanjutnya Gita, silakan.
1: Baik Kak, kalau kami IAB Radio Streaming sendiri itu kan bukan hanya tentang di dalamnya hanya dari satu suku atau satu bahasa, tapi kami dari berbagai latar belakang, yang dimana kami berusaha untuk bagaimana tetap persatuan dan kesatuan itu tetap kokoh, tetap tertahankan begitu ya Kak. Dan kami sebagai komunitas penyiaran, walaupun memang kami bukan bagian langsung dari lembaga RRI, tapi kami kan adalah ekosistem penyiaran radio. Bagaimana kami sebagai komunitas penyiaran ini tetap bisa menyiarkan berita, edukasi, hiburan, dan semangat kepada masyarakat lewat seni, lewat apa yang kami bagikan, lewat berbagai topik yang kami angkat dalam segmen-segmen kami. Karena saya percaya ya Kak ya, apa yang kami keluarkan ke media sosial kami itu kan bukan hanya dilirik atau dilihat dari yang hanya Biak, Biak saja atau Papua saja, tapi mungkin bisa kesebar ke seluruh Indonesia gitu. Jadi tentunya mungkin dari apa yang mereka lihat dari media sosial kami itu bisa menjadi bukti bahwa keberagaman yang ada di kami YB Radio Streaming ini menjadi bukti nyata bahwa keberagaman itu bukan perpecahan, tetapi itu keindahan, karena pelangi itu tidak akan disebut pelangi kalau hanya satu warna.
0: Oke, luar biasa. Jadi memang betul-betul kehadiran radio sebagai media perekat bangsa ini juga memang betul-betul dirasakan ya, tadi sudah dijelaskan juga. Terakhir nih Ibu, closing statement-nya, harapan Ibu juga selaku insan pendidikan ya juga, ini besok kita memperingati 81 tahun Hari Radio seperti itu ya, HUT RRI biasanya orang bilang ya. Ini mungkin kaitannya dengan keberadaan radio kampus juga, lalu juga dengan generasi muda yang ada di Kabupaten Biak Numfor, juga di Papua, ini seperti apa Ibu, silakan.
3: Ya Kakak Eta, di closing statement saya kira radio YB Streaming ini adalah sebenarnya embrio dari yang sudah dilakukan kerjasama dari pihak ISIP dengan RRI ya. Saya kira ini akan menjadi sesuatu yang nanti diejewantahkan lebih bagus lagi di kedepannya oleh orang-orang atau generasi berikutnya, dari adik-adiknya Gita dan Cakem ini, dan pasti akan menjadi sesuatu yang besar, saya yakin itu. Nah, jadi terima kasih banyak. Saya menyampaikan mungkin mewakili

0: Pak Rektor dalam hal ini kepada RRI Biak ya, karena sudah bekerja sama bertahun-tahun terkait tentu dengan jurusan ilmu komunikasi ya. Terkhususnya, dan sekarang setelah ada radio, saya kira berharap RRI Biak nanti juga akan tetap bekerja sama dan mendampingi adik-adik di radio IEB Streaming untuk lebih meningkatkan kemampuannya, dan tentu saja akan menjadi lebih besar nantinya. Jadi closing statement-nya, RRI tetap menginspirasi, RRI tetap menyebarkan, tetap mengudara, terus mengudara, dan RRI tetap menjaga kepercayaan bangsa.
1: Baik, terima luar kasih. Biasa, terima kasih. Mungkin kita bisa sama-sama menyebutkan semboyan dari RRI ya, karena besok kita ulang tahun. Betul. Sekali di udara tetap di udara. RRI sekali di udara tetap di udara. Yeay, terima kasih. Harapannya Ibu luar biasa, Gita dan juga Noel sudah hadir ya di kesempatan hari ini. Walaupun tadi sempat sedikit terjadi gangguan teknis ya, tetapi luar biasa perbincangannya, seru, dan kita menjadi tahu ya seperti apa sih radio kampus yang dibangun, yang ada di ISIP IAPIS Biak. Ini luar biasa banyak divisinya dan juga program segmen, bahkan beberapa tokoh-tokoh hebat juga sudah diundang hadir ya untuk bisa bersuara begitu di ruang kreativitas teman-teman mahasiswa dari ISIP IAPIS Biak. Kalau kita mau dengerin radio streamingnya bagaimana caranya, Gita?
2: Iya, karena kami IEB Radio Streaming Komunitas Penyiaran, kami belum punya
1: gelombang radio.
2: Iya, ya. Belum punya gelombang radio. Jadi buat siapapun yang mendengarkan, untuk ingin mendengarkan IEB Radio Streaming kami, itu ada linknya di akun media sosial kami, di Instagram kami @IEB Radio Streaming. Nanti ada linknya, ketika linknya diakses, itu hanya boleh atau bisa diakses itu menggunakan alat komunikasi apapun selama dia mempunyai data. Okay. Selama dia mempunyai data internet, baru bisa linknya keakses.
1: Baik.
2: Begitu.
1: Berarti cara dengarkannya kita klik saja langsung di Instagramnya.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, ada link di bio kami.
1: Baik, sekali lagi Instagramnya apa?
2: @IEB Radio Streaming.
1: Oke, terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita yang luar biasa, Ibu Happy Hastuti SOS MIKOM selaku Kepala Biro Kemahasiswaan ISIP IAPIS Biak, lalu juga Gita Amalia Rahman selaku General Manager IEB Radio Streaming, dan Immanuel Isak Simbiak selaku anggota Divisi Media Kreatif. Terima kasih sekali lagi, sukses ya untuk IEB Radio Streaming ke depan, tetap semangat, nanti semoga tambah banyak lagi ya rekrut penyiar dan juga teman-teman yang ada di radio streamingnya. Baik, itu dia pendengar perbincangan kita ya di Dialog Gerakan Membangun Papua, persembahan RRI Biak, dan kami mengucapkan juga terima kasih kepada Pro 1 RRI Sekorwil 1 Papua yang sudah mendengarkan ya, dan juga mengikuti dari Pro 1 RRI Jayapura, Nabire, Bovendigul, Merauke, Wamena, dan Serui dengan topik Radio Kampus Ruang Berkarya Generasi Muda Papua di Biak. Kita jumpa lagi dalam Dialog Interaktif Gerakan Membangun Papua untuk edisi-edisi mendatang. Saya Eta Rumnefur pamit, terima kasih, sampai jumpa. Showima Kasumasa.
3: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP Gerakan Membangun Papua bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

0: Selamat siang saudara pendengar dari Prosa Terapi 5 saja Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama acara ataupun siaran berjaringan Seekor Wil Satu Papua, Gerakan Membangun Papua dengan dialognya. Anda juga dapat mendengarkan acara ini di setiap hari Kamis ya, pukul 10 tepat waktu Indonesia Timur. Senang sekali jumpa di Dabira Lintas Siang bersama saya Mansabir Penyiranda dan juga rekan Abjan Adam di teknik, ada Bung Ri Sugiono ya, dan Riono di pemancar radio. Kami akan temani Anda dalam Dabira Lintas Siang dan sore hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan channel kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nawira Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Pukul 11.20 menit waktu Indonesia Timur, pendengar kita jalan pukul 12 ada acara musik tradisional dan budaya. Kembali kami hadir temani siang hari Anda di hari ini, hari Kamis. Batik ya, 10 September 2026. Dari Dogiyai, dikabarkan aparat kepolisian memperkuat pengamanan di sejumlah kawasan Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah melalui patroli gabungan yang melibatkan personil Polres Dogiyai dan Brimob dari dua wilayah. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah preventif menjaga keamanan serta mengantisipasi potensi gangguan ketertiban masyarakat. Patroli dalam rangka kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD ini berlangsung pada hari Rabu 9 September 2026 kemarin, yang dimulai sekitar pukul 9 tepat waktu Indonesia Timur dan dipimpin Wakapolres Dogiyai AKP Andi Maparewe. Sejumlah pejabat dan personil kepolisian turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Kekuatan pengamanan terdiri atas personil Polres Dogiyai serta dukungan Satu Regu Brimob Yon A Polda Papua dan Satu Regu Brimob Yon A Polda Papua Barat. Dalam pelaksanaannya, petugas membagi kekuatan menjadi dua regu agar pemantauan dapat mencakup lebih banyak wilayah. Regu pertama bergerak menuju sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, di antaranya Terminal Munamani, kawasan pertigaan Puskesmas, Pasar Ikan, hingga Pos Perintis. Sementara regu kedua melakukan penyisiran dan pemantauan di kawasan pertigaan Pos Kotis, Kantor Bupati Kampung Kimupugi, Jembatan Kali Tuka, serta Pos Perintis. Wakapolres Dogiyai AKP Andi Maparewe mengatakan patroli tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat. Beliau juga menekankan pentingnya kerjasama antara Polres Dogiyai dan unsur Brimob dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
1: Tahukah kamu? Logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras, namun dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Mendengar dari Nabire, pemerintah Kabupaten Nabire mulai melakukan penataan kawasan Pantai Nabire dengan mengalihkan aktivitas pedagang kaki lima atau PKL ke kawasan Taman Gizi. Kebijakan ini dilakukan agar kawasan pantai dapat dikembangkan sebagai ruang publik sekaligus objek wisata yang lebih tertata. Sebelumnya, kawasan pinggir Pantai Nabire dipadati puluhan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai kuliner seperti bakso, mie ayam, dan kelapa muda. Selain itu, terdapat pula penyewaan wahana bermain anak yang turut memanfaatkan kawasan tersebut. Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan penataan dilakukan karena Pantai Nabire merupakan salah satu objek wisata yang berada di kawasan pusat kota dan memiliki panorama laut yang menjadi daya tarik bagi masyarakat. Hal ini dikatakan Mesak kepada awak media pada hari Rabu kemarin, ya. Menurut beliau, keberadaan lapak-lapak perdagangan di samping kawasan pantai dinilai dapat mengganggu pandangan serta mengurangi fungsi kawasan tersebut sebagai ruang publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah memilih merelokasi para pedagang ke Taman Gizi yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Nabire, yang dimana penataan bukan untuk menghilangkan aktivitas ekonomi. Mesak menegaskan kebijakan tersebut bukan untuk menghilangkan aktivitas ekonomi masyarakat, melainkan menata lokasi perdagangan agar kawasan Pantai Nabire dapat dikembangkan secara lebih baik. Dia juga membantah anggapan bahwa penertiban kawasan Pantai Nabire merupakan perintah dari pemerintah Provinsi Papua Tengah. Untuk status Taman Gizi akan dibahas bersama tokoh masyarakat, ya. Namun proses relokasi pedagang sempat mendapat penolakan dari sebagian masyarakat. Bahkan menurut Mesak, ketika pihak pemerintah mendatangi lokasi Taman Gizi, rombongan yang dipimpin Wakil Bupati sempat dihadang warga. Menyikapi polemik tersebut, Pemkab Nabire berencana mengundang tokoh masyarakat dan pelaku sejarah untuk membahas sekaligus meluruskan status kepemilikan sejumlah kawasan termasuk Taman Gizi. Mesak mengatakan pemerintah akan mengacu pada SK66 dalam menjelaskan status kepemilikan tanah tersebut. Sejumlah pelaku sejarah yang masih hidup juga akan dihadirkan untuk memberikan penjelasan mengenai sejarah kawasan tersebut. Selain Taman Gizi, pembahasan mengenai status lahan juga akan mencakup sejumlah kawasan lain termasuk bekas kantor DPR dan terminal karang. Setelah proses relokasi pedagang selesai, pemerintah daerah berencana melakukan penataan menyeluruh terhadap kawasan Taman Gizi dan Pantai Nabire. Penataan ini jadi bagian dari rencana pemerintah daerah untuk menjadikan kawasan Pantai Nabire dan Taman Gizi lebih tertata serta memiliki fungsi yang lebih kuat sebagai ruang publik di kawasan wisata di pusat kota.
1: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
4: Nabire siang ini.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik layout HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hey, awas ada motor di depan lo, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Nabire siang ini.

0: Ya, selamat siang pendengar dari Pusatnya Biara, di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya. Di hari Kamis 10 September 2006, tentunya bersama saya Manu Samberi, ada rekan Abjan Adam di teknik, kami akan temani Anda dalam acara ini hingga pukul 13 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul siang jam 1 siang nanti dalam penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. 0984 22 074, dan juga di WhatsApp 0813 5494 419, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini. Dan sudah ada yang terhubung. Halo, selamat siang musik tradisional dan budaya.
1: Selamat siang musik tradisional dan budaya, Kak Mano.
0: Selamat siang kembali orang Karadiri satu.
1: Karadiri keadaannya tetar membahana, lebih tetar daripada kemarin.
0: Lebih panas. Semoga jemurannya kering.
1: Kalau jemurannya nggak usah dibilang, Kak Mano. Taruh di dalam pun kering.
0: Kering, ya.
1: Kak Mano, aku mau ucapin selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gak mau rezekinya, Tuhan selalu memberkati Kak Mano, terutama Kak Manonya.
0: Siap, makasih.
1: Ya, terima kasih kembali. Kak Mano, jangan lupa santap siangnya, ini sudah siang, setar-setar ini.
0: Pasti.
1: Kak Mano, saya mau denger lagu dari jauh sana, judulnya Sidon Lewa Papan.
0: Sidon Lewa Papan, siap.
1: Salamnya buat yang jauh dulu, yang di Tapanuli sana, Bang Ruhut. Di Banjarmasin ada Bang Jojo, Abang Junaidi, Abang Jaka Ibrahim, Abang Rizky, Abang Samsul, Teh Dewi. Ucapannya selamat siang. Di Manado ada Nona Vika, buat Bunda El, Bunda Anggra ini. Terus di Numere sana ada Bunda Ima. Ucapannya selamat siang, semoga sehat selalu. Yang di Jakarta sana ada Teria, di Jogja ada Bapak Mansar Geri. Tak lupa juga yang di Cirebon sana Bunda Alfa, ucapannya selamat siang juga. Terus yang di Jambi sana ada Teh Jamila, Teh Hamel, terus Abang Nasrun, Abang Yusuf, Abang Andi, ucapannya juga selamat siang.
0: Iya.
1: Terus buat Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya juga selamat siang. Inso Sambi, Putri Koridor, Mak Sumarum, Brawer, Amo, sudah. Senja, Pak D dan Budi Kepreknya, Mama Wahyu, terus Bapak dan Mama Teguh, Kakak Diren, Putra Arema. Kak Mano, Putra Arema ini kemana, Kak?
0: Putra Arema sementara ini jarang, ya.
1: Dikangenin, tidak dengar dia, tidak ngerti.
0: Mungkin lagi gangguan juga.
1: Radinya. Oh iya, sudah. Yang penting kamu sehat, Arema. Sehat, panjang umur, gampang rezekinya. Terus buat putra-putri Leo 9, putra-putri Intan, putra Rongga Iwa, putra Wanggeri. Terus buat putra Menau, putra Oseng, putra Bapak Mansar Mansur.
0: Iya.
1: Terus buat Opa Mik, Opa Valen, Pade Arema, Bung Aku Deomi, Pade Arema. Terus buat Paman Yuteni, ucapannya selamat siang juga.
0: Iya.
1: Terus yang di toko sana, Kak, ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Mauri, Mama Ikram. Di Legari ada Putra Tunggal, Mas Warok, sama Mbak Indahnya, sama Mama Rendinya. Ucapannya juga selamat siang. Tak lupa juga yang di Timika sana, Putra-Putri Komoro. Terus buat pendengar pemberhati yang ada di Kepulauan Papua Tengah, terutama Karadiri 1, 2. Desa Wiraska sana, semua pendengar yang ada di sana, yang ada di Wanggarsari, ucapannya semua selamat siang, selamat beristirahat. Kalau lagi istirahat, jangan lupa santap siangnya.
0: Iya.
1: Terus buat kru-kru Pro 1, Pro 2 tanpa terkecuali, yang lagi bertugas seperti Kak Mano, selamat bertugas. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat buat Kak Manonya. Jalur saya kembalikan, lagunya ditunggu, terima kasih.
0: Kembali kasih juga. Iya, Mama Bagus sudah membuka pertemuan kita di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya, ya, di mana kita akan menikmati tembang-tembang dari berbagai daerah di Nusantara. Ya, ada banyak sekali ya daerah ataupun juga suku adat di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS dari sensus penduduk, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa, ya, jadi tidak sedikit tapi banyak sekali, ya, sekitar 1.340 suku bangsa. Ini tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan suku Jawa, ya, kelompok terbesar dengan jumlah sekitar 40,2% dari total penduduk Indonesia. Sedangkan suku Sunda terbesar kedua dengan populasi sekitar 15,5% dari total penduduk. Suku Batak menempati urutan berikutnya yang berasal dari Sumatera Utara. Sedangkan suku Madura dan Betawi juga termasuk kelompok suku dengan jumlah penduduk yang sangat signifikan di Indonesia.

0: Ya baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini ya, ada line telepon 0984-22074 dan juga lewat WhatsApp di 0813-5494-419. Halo, selamat siang. Musik tradisional dan budaya.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, ya. Bapak Tua.
1: Iya. Bapak Tua, terima kasih buat Mama Bagus,
0: ya,
1: yang tadi sudah senggol.

0: Mansur.
1: Mansar Mansur.
0: Ini satu sobat nih. Itulah dia karena pernah masuk jadi. Terus Jire, Pamalani di Arui. Terus Paman Yote nih. Mama Alfa di Cirebon, terus Mama Rumrawe, Bunda Ima,
1: Bunda Ima
0: Momere kan?
1: Iya.
0: Ya, Bunda Ima, terus satu sobat dua ini. Yang senang RRI tadi deh selalu mengikuti tapi malas masuk. Pace Sanoi dengan Pace Tanati.
1: Pace Sanoi sama Pace Tanati, selamat siang ya. Batang dua.
0: Terus ini Putra Wonggeri, saya baru ingat. Nah, ini dia gak pernah masuk-masuk lagi nih.
1: Nah itu
0: di siang hari ini lewat acara Buang Budaya dan Musik Tradisional ini. Saya mau ajak Putra Wonggeri sama-sama kita ramaikan acara yang kita sangat cintai ini.
1: Iya.
0: Oke, ya. Itu saja, saya kembalikan jalur.
1: Lagu apa, Bapak?
0: Selamat siang, selamat bertugas buat anak.
1: Lagunya?
0: Oh yuk, aduh, hampir lupa lagi. Hampir Bapak lupa lagi.
1: Siap.
0: Lagunya anak pilih satu lagu dari Wondama.
1: Dari Wondama, baik siap.
0: Wondama. Ini Bapak serahkan saja buat anak-anak yang pilih.
1: Baik. Mungkin
0: bisa meramaikan acara di siang hari ini.
1: Siap.
0: Oke, itu saja.
1: Ya.
0: Jalur dikembalikan.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang. Bapak Akudiomi atau Bung Akudiomi dari Kalibobo ya, seputaran Pantai Minase sudah bergabung. Lagu dari daerah Wondama ya di Papua Barat. Nanti saya carikan ya. Ada banyak teman-teman dari daerah Wondama. Ada Senja. Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang Kak Mano. Musik
1: iya.
2: Tradisional dan musik budaya.
1: Musik tradisional dan budaya.
2: Apa kabar Kak?
1: Kabar baik,
2: sehat
1: puji
2: selalu.
1: Terima kasih.
2: Baik. Alhamdulillah. Ya, tambah fit untuk acara besok.
1: Iya, pasti selalu siap. Tambah fit,
2: ah, iya.
1: Selalu fit.
2: Selalu fit pokoknya.
1: Hmm.
2: Ah, kumpul jam berapa kira-kira Kak ya?
1: Dia startnya dari pagi.
2: Oh, dari pagi.
1: Iya.
2: Ya, yang dari SP tentunya jam-jam 10 kayaknya itu Mbak.
1: Boleh. Pas di acara inti.
2: Kak, mana nyiar besok?
1: Nanti malam, jadi mungkin sempat hadir di besok hari.
2: Oh, gitu. Iya toh Kak, biar tambah meriah.
1: Siap, tentunya. Angkasawan-angkasawati, semuanya hadir.
2: Iya. Iya, sukses buat RRI tercinta.
1: Siap, makasih.
2: Besok, membuka pintu siapa?
1: Mama Bagus, Karadir.
2: Oh,
1: satu.
2: Mama Bagus. Sehat selalu, Mama Bagus ya.
1: Pasti, selalu semangat, Mama Bagus.
2: Iya, kan semangat.
1: Harus itu, biar yang lainnya juga ikut semangat.
2: Itu sudah. Enggak kayak Senja sih.
1: Waduh.
2: Kalem-kalem tapi pasti Kak ya.
1: Kalem tapi pasti.
2: Itu beda.
1: Bikin penasaran.
2: Ya. Yeah. HP-nya juga bikin penasaran.
1: Oh,
2: yang
1: gitu.
2: Penting intinya penasaran ketemu. Gaspol.
1: Gaspol.
2: Lagunya dari Ampi Band ya Kak.
1: Dari Ampi Band yang mana?
2: Waidola Garis.
1: Waidola Garis, siap.
2: Ya, lagunya dirindiskan buat Mama Bagus, Mama Windesi, Bapak Akudiomi, salam hormat selalu.

0: ketinggalan buat Putra Meno. Mbak Cynthia sekeluarga.
1: Iya.
0: Terus Bang Luhut, Andi Cakra di Jambi, Bunda Puja, Mama Novel, Mama Ina, Mama Ayu.
1: Iya.
0: Dan semua tanpa terkecuali salam sehat dari Senja. Oke kak, pastinya ditunggu. RRI, jaya di udara. Terima kasih.
1: Jaya di udara, siap.

0: baik, kita masih dalam acara musik tradisional dan budaya di siang hari ini ya, 0984220074 dan di WhatsApp 0813549419. Halo, selamat siang. Halo. Iya, yang di WhatsApp, selamat siang musik tradisional dan budaya. Halo.
1: Halo. Halo, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Ini dengan Deda.
0: Dengan siapa?
1: Deda.
0: Deda, di mana ini Deda?
1: Di Karangmulia.
0: Di Karangmulia, sehat selalu. Apa kabar?
1: Baik.
0: Baik. Silakan Deda.
1: Mm-mm. Untuk semua pendengar, selamat siang. Selamat datang saya.
0: Iya.
1: Bu Manu, lagunya Kayan Manseren.
0: Kayan Manseren.
1: Iya.
0: Siap. Salam-salam
1: untuk semua pendengar, selamat siang. Oke, begitu.
0: Oke, baik.
1: Oke, Bu Manseren ya.
0: Siap. Bang Deda dari Karangmulia, Kayan Manseren ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Ramaikan acara ini. Tentunya bagi dari kita untuk kita. Tentunya bersama-sama kita dengarkan tembang-tembang dari berbagai daerah Nusantara di Indonesia yang begitu banyak ya, sampai 1000 lebih. Kita nikmati dulu beberapa tembang-tembang berikut ini, nanti kami kembali lagi.

Ampar-ampar Pisang adalah lagu khas dari daerah Kalimantan Selatan berbahasa Banjar, ciptaan Hamiedan Aceh. Lagu ini bercerita tentang pisang yang diolah dengan cara diamparkan atau dijemur dalam proses pengolahan pisang menjadi makanan khas, dan lagu ini sering dinyanyikan oleh anak-anak sebagai lagu pengiring dalam suatu permainan. Saat bermain, diiringi dengan lagu Ampar-ampar Pisang, diikuti oleh beberapa anak sambil bernyanyi. Dan seiring berakhirnya lagu, anak terakhir disentuh. Kemudian, anak tersebut melipat kakinya ibarat kaki yang buntung karena digigit bulus dan kalah dalam permainan. Lagu Ampar-ampar Pisang menggambarkan kebiasaan masyarakat Kalimantan Selatan yang suka menyusun buah pisang yang mulai masak. Kalaupun sudah masak dan hanya sebiji, anak-anak mengerumuni pisang tersebut dan memakan pisang dengan lahap seperti api memakan batang kayu.

0: Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Nabire siang ini.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire siang ini.

0: Pendengar RRI Pura Satu Negeri, mana saja Anda berada, kami cukupi dulu untuk acara musik tradisional dan budaya di siang hari ini, di hari Kamis 10 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda. Di hari ini kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Saya Mon Samberi, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga Anda selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa selalu cintai lagu daerah Indonesia. Sekaligus kami ajak Anda, kita jelang penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudi Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para pegawainya usai tampil menghadapi Atletico Madrid. Dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Dengan RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Taka. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akrioš diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Taka. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini. Sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini,

0: Oh, boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan. Dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih, Rudi. Memang saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardhani,

0: Nick Mozaki Waidila, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Ardianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah ganda, maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
1: Persiapannya sejauh sudah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan. Nah, persiapannya sudah cukup sempurna. Ya, itu. Ya, pastinya tenang. Ini dari game pertama saya sudah patut kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim tepat. Ya, pastinya senang.
0: Pelatih sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEK untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiwali melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, timnas basket putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Chef de Mission Kontingen Asian Games 2026 Todotua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi timnas basket putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir. Kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiwali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Nabire siang ini. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.
2: Mendengar demikian, telah kita ikuti penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Jumpa di siang hari di pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di si hari ini, hari Kamis 10 September 2026 bersama saya Manu Sambiri dan juga rekan Afjan Adam. Kami akan temani Anda selama 1,5 jam ke depan hingga pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore nanti. 0984-22074 dan di WhatsApp 0813-54-94-419. Ya, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Kak Mano.
2: Selamat siang kembali Mama Bagus.
3: Aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Mano, terutama Kak Manonya.
2: Terima kasih.
3: Kak Mano, saya mau dengar lagu dari Evie Tamala ini.
2: Evie Tamala ya.
3: Judulnya Rembulan Malam.
2: Rembulan Malam, siap.
3: Ini siang bolong, nanti siapa tahu malam ada rembulan hujan deras.
2: Iya, mudah-mudahan.
3: Salamnya buat Senja, Pak De dan Bude Gepreknya, Mama Wahyu, Bapak Teguh, terus buat Mama Siva, Mama Wahyu, Bapak Sudarwanto, Kakak Diren, Putra Arema, Pak De Arema, Bung Aku Deomi, Paman Yoteni, Putra Menau, ucapannya selamat siang. Tak lupa juga buat Putra Putri Leo 9, Abang Mansar Mansur, Opa Mik, Opa Valen, Putra Oseng, Putra Putri Intan, Putra Rongga Iwa, Putra Wanggeri, ucapannya juga selamat siang.
2: Iya.
3: Iso Sambi, Putri Koridor, Masuk Marum Berawer Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya juga selamat siang. Di jalan tol sana ada Mbak Lia, Mbak Lastri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damarulan, Mbak Fitri, sama Mbahnya, sama Mas Tukulnya, ucapannya juga selamat siang. Di toko sana ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Mauri, Mama Ikram. Di Legari ada Ma Putra Tunggal, Mas Warok, sama Mbak Indahnya, sama Mama Rendinya juga selamat siang. Di Jakarta ada Teh Ria, terus di Jogja ada Bapak Mansar Keri, di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jambi ada Teh Jamila. Buat Abang Nasron, Abang Andi, Abang Yusuf, Uta Amel, ucapannya juga selamat siang.
2: Iya.
3: Terus di ucapan nulis sana ada Abang Ruhu, di Banjarmasin ada Abang Jojo, Abang Junaidi, Abang Mamot, Abang Samsol, Abang Rizky. Tak lupa juga buat Teh Dewi, ucapannya juga selamat siang. Aduh, Abang Jaka Ibrahim, hampir lupa. Selamat siang. Terus iya, buat di Manado sana ada Nona Vika, Bunda El, terus Bunda Anggra ini, di Numere sana ada Bunda Ima, ucapannya juga selamat siang. Terus yang ada di Karang tadi itu, di Karmul itu, salam kenal buat Mama Bagus. Aku lupa Kak, tadi itu siapa
2: Deda
3: itu?
2: Deda itu.
3: Abang Deda dari Karmul. Buat Abang Deda, ucapannya salam kenal dari Mama Bagus. Semoga yang di Karmul semua sehat, panjang umur, gampang rezekinya.
2: Amin.
3: Terus buat yang di Pulau Nusana ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di Biak, Ibu Sisbori, Mama Lani di Arui, ucapannya semua selamat siang. Iya. Buat warga Karadiri, Karadiri 1-2, Wiraska, Wanggarsari, pokoknya semua saja pendengar pemerhati yang ada di Kepulauan Papua Tengah, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja.
2: Iya.
3: Buat Kak Manonya, terima kasih, jalur dikembalikan, lagunya ditunggu.
2: Oke, siap, baik. Mama Bagus lagi-lagi ya buka pintu kebersamaan kita di siang hari ini, kali ini di acara Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Rembulan Malam dari Evita Mala akan membuka pertemuan kita. Ada Senja. Halo, selamat.
4: Iya, halo juga. Selamat siang, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita,
4: Kak Manu. Makan siang, Kak Manu?
2: Sudah.
4: Jangan lupa. Paling sudah dikirim sama Mbak E tercinta. Iya, dong, ketawa lagi. Iya, Kak. Sehat selalu, Kak Manu, ya. Dalam lindungan Tuhan, doa terbaik dan Senja. Sebatas doa aja, Kak.
2: Siap, makasih.
4: Lagunya dulu ya, Kak, ya.
2: Boleh, silakan.
4: Apa sih anak siang-siang ini? Oh, biasa nih, Kak, ya. Jadi Ajeng Febia yang besok mau tampil nih, Kak. Tau, Kak?
2: Iya. Yang
4: mana? Yang Kopi Lambada aja.
2: Kopi Lambada.
4: Kopi Lambada okay. Buat Kak Mano ini dari Ajeng Febria.
2: Iya.
4: Ya, dibingkiskan buat Mama Bagus. Makasih senggolannya. Sehat selalu. Juga buat Amu Desi, Mbak Cynthia di SPC keluarga. Salam sehat selalu. Juga buat Putra Mena, Bapak aku Biomi, salam hormat selalu. Juga Bang Luhut di Sapanuli.
2: Iya.
4: Bunda Puja, salam sehat selalu. Manov, sehat selalu Manov. Juga Putri Gajang, Putri Mungin Sidi. Mama Ina, Mama Ayu. Sehat selalu ya, banyak rezeki pokoknya weh. Semua pemerhati.
2: Iya.
4: Salam sehat semuanya. Mantap. Oke, Kak Mano.
2: Iya.
4: Lagunya ditunggu. RRI Jaya di Udara. Selam apa? Terima kasih.
2: Iya, matur selalu di udara, you, tetap Pak. Di udara.
4: Iya, sekali di udara, tetap di udara.
2: Siap.
4: Selalu di hati semua pemerhatinya.
2: Iya.
4: Oke, Kak. Makasih.
2: Oke, makasih kembali. Senja dari SP2, Kopi Lambada ya dari Ajeng Febria. Oke, di belakangnya. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
5: Selamat siang, Bang Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, orang Nado. Selamat siang.
5: Selamat siang, Kakak Hari.
2: Bukan Kakak Hari.
5: Maaf.
2: Silakan. Nona Fika.
5: Nyamukan langgut, Dangdut. Apa itu? Ini darah desa mawar putih. Apa? Anggap putih sama mawar putih ya?
2: Mawar putih, nul darah desa.
5: Mawar putih, iya. Ini darah desa, ya? Ya. Napa mawar, tanya. Hanya desa keesat,
2: iya.
5: Langsung itu ini, kak. Dapat
2: mawar putih dari Nona Fika dari Manado untuk ulang tahun RRI. Iya, iya, terima kasih.
5: Ya, semua anda semua nyesok listernya dan yang mahalir.
2: Pasti.
5: Tanya masih ini nyerah kejauhan dan menanda aja.
2: Itu lagi.
5: Ya, nanya-nanya masalah masalah yang tegas.
2: Iya.
5: Selamat bertegas. Tuhan selalu melindungi Kak Immanuel sekeluarga.
2: Amin.
5: Yang ada di rumah. Amin. Sama ngasuk makan siang.
2: Sudah tadi.
5: Udah, kita lagi sudah ketemu dalam-dalam tujuh. Mawar putih.
2: Mawar putih.
5: Ya langsung masalah bapaknya nanti. Namun salam sehat sekeluarga. Bunda F yang ada di Manado. Salam sayang selalu. Ibu Anggani juga di Manado. Salam sehat. selalu mama bagus. Dengan nangis ini sama tersenja karena mahmudnya tak sebelumnya masuk dalam kompak persahabatan Putra Agama dan Naungan Pak Alex Yukyana. Buat kakak Imana, terima kasih dan datanglah kita.
2: Nona Fika dari Manado, Sulawesi Utara sudah bergabung. Mawar Putih dari Inul Daratista ya, request ya, semoga menghibur kita semua di siang hari. Masih ada lagi di belakangnya Nona Fika. Halo, selamat siang di WhatsApp.
6: Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang kembali.
6: Dari Nabire Timur, Bang.
2: Ah, Nabire Timur dengan siapa ini?
6: Warok Suro Menggono.
2: Kar siapa?
6: Mas Warok, Mas Warok.
2: Mas Warok, ya ampun. Mas Warok, apa kabar? Selamat siang.
6: Alhamdulillah sehat ini Bung Mano, walaupun sedikit kepanasan ini.
2: Iya, tapi tidak terlalu juga kan?
6: Iya, gersang juga ini di legari, iya. Tapi tidak segersang hatiku.
2: Waduh, mantap itu.
6: Ya, selamat bertugas, Bung Mano. Selamat siang, Mas. Iya, minta lagunya itu, Akhir Sebuah Cerita dari Imron Sadewo.
2: Imron Sadewo, Akhir Sebuah Cerita, siap.
6: Iya, salam-salamnya yang pertama tentunya untuk Mama Bagus yang sehat selalu. Iya. Mungkin pegang kunci dobel-dobel kah? Selalu buka pintu jadi.
2: Juga pegang absen itu.
6: Iya, nanti lain kali saya ke Karadiri baru saya pinjam kuncinya dong. Saya sekali-sekali bisa biar bisa buka pintu.
2: Iya, itu juga.
6: Kemudian tadi yang udah pada masuk ada Senja ya, Putri Senja.
2: Iya.
6: Kemudian yang dari Manado tadi, saya kurang terkopi.
2: Nona Fika itu, Mas Waro.
6: Oh iya. Salam kenal lah.
2: Iya.
6: Dan tidak lupa juga untuk Bunda tercinta, Bunda Puja, Manop, juga Mama Ayu, Mama Ina yang di toko sana, juga rekan-rekan yang lain, iya, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ucapannya selamat siang, selamat beristirahat. Ya tentunya absennya numpang sama Mama Bagus saja, karena udah lengkap tadi kayaknya. Mama Bagus sudah disebut semua.
2: Komplit.
6: Ucapannya selamat siang, selamat mendengarkan program RRI Nabire. Harapan sehat selalu dan bergembira di siang hari ini.
2: Iya.
6: Iya, mungkin Manop sementara, Manop lagi salah. Mungkin sementara siap, begitu siap aja.
2: Oke. Okay.
6: Terima kasih lagi, selamat siang, selamat bertugas.
2: Terima kasih. Mas Waro ya, Lagari, baru kedengaran suaranya lagi, mungkin dengan segala aktivitas yang dilaksanakan. Semoga lancar-lancar. Masih ada ya, 0984-22074 atau di WhatsApp 0813-5494-419. Halo, selamat siang, Prodang.
7: Selamat siang, Dandut adalah kita.
2: Dandut adalah kita dari Mas Waro menyeberang tetangganya ini.
7: Lagari satu dan lagari dua.
2: Lagari satu dan lagari dua. Mantap ini. Silakan Mas Putra Tunggal.
7: Dulu boleh ya?
2: Boleh.
7: Ya, mati lampu.
2: Mati lampu.
7: Bukan di lagari mati lampu.
2: Pas juga.
7: Malam dulu dari buka pintu Mamak Bagus sehingga balik terang benerang biar gak jatuh pesang yang kencang. Ya, Mas Waro masuk Bagus kebetulan panas menyelah mungkin istirahat. Nagut Bu Kota Arema, Pak De Arema, Mbak Lastri, Mbak Lia, Mamak Sipa, Abang Resi, Mamak Gus, selamat siang dan selamat istirahat. Yang dari Ibu Teman Mas Hono, Pak Sutar juga selamat siang dan selamat. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Saya mengucapkan acara.

0: Iya, Mas Putra Tunggal dari Legari, kami terima satu penelpon lagi sebelum kami hadirkan teman-teman dangdut yang di request. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Bang Deda kembali kah?
1: Betul sekali, ada minta maaf mengganggu.
0: Siap, silakan, Bang Deda, ini dangdut ini, ya. Kau dengar lagu apa?
1: Iya, jadi oke, Bang Manu. Saya minta lagu Tiap Hari Batik Tok.
0: Tiap Hari Batik Tok?
1: Iya.
0: Wih, mantap ini.
1: Itu dari nama bagus sampai yang terakhir ini. Selamat siang. Dan yang semua lah.
0: Oke.
1: Untuk siang ini. Oke, Bang Manu, thank you.
0: Terima kasih kembali. Bang Deda ya dari Karangmulia, Tiap Hari Batik Tok. Semoga pendengar tidak ya. Oke, di belakangnya Bang Deda. Halo, selamat siang, Prodang.
2: Selamat siang, Bang.
0: Selamat siang. Dari mana ini?
2: Dari Bang Jojo Banjarmasin, Bang.
0: Bang Banjarmasin. Bang Jojon.
2: Yang Bang Jojo.
0: Ya. Kabar baik ya Bang Jojo.
2: Kabar baik, alhamdulillah. Abang di mana juga di sana? Dan
0: kabar baik juga di sini di Nabire.
2: Sehat-sehat
0: selalu. Silakan Bang Jojo.
2: Nanti putarkan lagu Bang, lagu Kau Acuh. Memang acuh seperti engkau tak butuh
0: itu. Wah, mantap suaranya ini.
2: Iya, salamnya buat saudara kita di Papua nih, si Iren sekeluarga, mudah sehat. Mama bagusnya juga.
0: Iya.
2: Mudah sehat juga, ini sudah pada masuk nih Bang tadi, belum ya?
0: Sudah, Abang Jojo ini yang ketujuh.
2: Oh iya. Pokoknya sudah masuk tadi, salam bersaudaraan semua. Yang belum masuk pun salam persaudaraan, mudah-mudahan bisa gabung. Ini sama Bang Hari ya? Bang
0: siapa? Bukan, dengan Bang Immanuel.
2: Oh, Bang Immanuel.
0: Iya.
2: Iya, pokoknya ini ada yang mau ikut satu, Bang.
0: Boleh, silakan. Siapa?
2: Bang Ali, ayo ikut Bang Ali.
0: Bang Ali, ayo. Waalaikumsalam.
3: Dari Banjar.
0: Dari Banjar, Bang Ali, silakan. Kabar sehat ya.
3: Harinya anu kabut juga di sini nah.
0: Oh, kabut.
3: Dari Banjar.
0: Kabut di situ. Hampir mirip dengan di Nabire juga, Bang Ali.
3: Iya. Banyak kegusangan anu lahan-lahan ini nah.
0: Iya, musim panas biasa terjadi.
3: Musim panas kemarau. Banyu masih kering sudah.
0: Oh gitu, sama hampir sebagian di Indonesia masih kering.
3: Iya, membeli air tadi sudah.
0: Selalu airnya itu di jangan terlalu boros ya, diritirit.
3: Iya.
0: Oke, lagunya
3: lagu
0: apa, Bang?
3: Lagu apa
0: dangdut
3: itu?
0: Ini.
3: Lagu dangdut.
0: Bang Ali ya.
3: Ya, teman-teman aja kena nama minta lagu sama teman. Nanti teman ada di belakang.
0: Mana?
3: Ya, Bang Jo. Ya, sudah. Antar deh, lagunya sudah request.
0: Oke, baik.
3: Ya, Bang Ali, salamnya enggak ada, Bang Ali. Ya, salamnya no sama Bang Birin. Dari Papua.
0: Siap, makasih.
3: Ya, salam beratan aja, Pak.
0: Oke.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik pendengar, kita dengarkan bersama beberapa teman-teman yang sudah di request di siang hari ini. Semoga Anda terhibur selalu dalam segala aktivitas yang dilaksanakan.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu Cintan.
1: Iya, Cintan.
0: Intan, sini kan dulu,
1: duduk. Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Enggak usah, gabung-gabung sama kita di
1: gitu
0: sini.
1: Gitu loh, Tan. Sana kita duduk.
2: Yaudahlah.
0: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: 3 tahun
0: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lo sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti. Pro 1

0: kenal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Perdana Rekord Surabaya.

0: Tika, ada wisata air baru nih, sana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar kami cukupi dulu untuk acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, hari Kamis 10 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat sore bagi Anda dan sampai jumpa.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Nabire

Selamat sore pendengar dari Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,8 MHz dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Pendengar, demikian telah kita lalui acara drama ataupun Pro Dangdut ya. Dengan hadirnya acara ini dapat memberikan penghiburan ataupun hiburan tersendiri bagi kita yang selalu stay tune ya di RRI Pro 1 Nabire. Pukul 15:04 waktu Indonesia Timur, pendengar, ke depan jelang pukul 16 tepat nanti ada penyampaian warta berita daerah sore kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kami temani sore hari Anda dengan berbagai informasi terupdate ya, dari rri.id dan juga beberapa portal lainnya. Menemani Anda dalam menghabiskan hari di hari ini, hari Kamis Batik ya, 10 September 2026.

0: Pendengar, satu kabar dari DIY, Gubernur Papua Tengah Miki Fritz Nawipa bersama Bupati DIY Emil Kenes Mote mengunjungi kelompok pembuatan perahu di Pini Kampung Wagete 1 Kabupaten DIY Papua Tengah Selasa kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur dan Bupati berdialog langsung dengan para pengrajin untuk melihat aktivitas produksi sekaligus mendengarkan kebutuhan kelompok. Ketua kelompok pembuatan perahu, Frey Mote, menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam produksi, terutama keterbatasan peralatan, kebutuhan lem, serta tempat kerja yang lebih luas. Menanggapi hal ini, Bupati Daya menjelaskan dukungan pemerintah Kabupaten Daya terhadap pengadaan perahu bagi masyarakat. Pada tahun sebelumnya, sebanyak 100 unit perahu telah disalurkan, terdiri atas 80 unit melalui pemerintah Kabupaten Daya dan 20 unit melalui dukungan Gubernur Papua Tengah. Untuk tahun 2006 sendiri, sebanyak 200 unit perahu akan diproduksi oleh dua kelompok yang berada di Kabupaten Deyai. Kelompok di Kampung Wagete 1 akan membuat 50 unit, sedangkan kelompok di Kampung Bomou akan membuat 150 unit. Perahu-perahu tersebut akan dibagikan kepada para nelayan. Dalam dialog tersebut, Gubernur Meki Fritz Nawipa juga menanyakan nilai jual dan biaya produksi untuk satu unit perahu. Frey Mote menjelaskan bahwa harga jual perahu sekitar 10 juta rupiah hingga 12 juta rupiah, sementara modal pembuatannya sekitar 6 juta rupiah hingga 8 juta rupiah tergantung permintaan dari nelayan. Mendengar kebutuhan pengembangan fasilitas produksi, Gubernur Meki Fritz Nawipa menyampaikan rencana dukungan pembangunan gudang pada tahun depan, masing-masing satu di Wagete dan satu di Bomou.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Nabire sore ini.

0: mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan. Kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga. Itu kau bukan makan itu. Kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam.

0: Jack.
1: Sudah, kau minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
3: Ada apa rame-rame di sana?
4: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
3: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
5: Enggak lah.
4: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
3: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
4: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk.

Dengar Terminator Ketua, orang baru lebih gacor ke show, dan Juan Reza Ceslino mengatakan kita pada pukul 15.27 menit waktu Indonesia Timur masih menantikan pukul 16 dalam penyampaian warta berita daerah sore, pendengar. Dikabarkan dari Dayai, masih seputar Dayai ya, pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Dayai, Papua Tengah masih menghadapi sejumlah kendala yang berpotensi mempengaruhi keberlangsungan peternakan masyarakat. Keterbatasan tenaga paramedik, veteriner, obat-obatan, peralatan medis hingga fasilitas pelayanan membuat penanganan ternak sakit belum dapat dilakukan secara optimal. Kondisi ini jadi perhatian karena kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan hewan terus muncul. Tenaga kesehatan hewan bahkan mengaku hampir setiap hari menerima permintaan bantuan dari warga yang memiliki ternak dalam kondisi sakit. Paramedik veteriner Kabupaten Dayai John Pigai mengatakan dirinya saat ini jadi salah satu tenaga yang aktif memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, namun cakupan pelayanan masih terbatas karena dukungan sumber daya dan fasilitas belum memadai. Menurut John, persoalan bukan hanya berkaitan dengan jumlah tenaga kesehatan hewan, ketersediaan obat dan peralatan untuk melakukan pemeriksaan maupun penanganan ternak juga menjadi tantangan di lapangan. Hal ini dikatakan John ya pada Rabu kemarin, dan dia juga menjelaskan saat ini pelayanan praktis harus ditangani sendiri sehingga tidak semua permintaan masyarakat dapat dilayani dalam waktu yang sama. Kondisi ini dinilai menyulitkan ketika terdapat beberapa laporan ternak sakit dari lokasi yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah sumber daya manusia atau SDM perlu diikuti dengan dukungan anggaran, fasilitas, dan sistem pelayanan yang jelas. Dengan demikian, tenaga yang telah tersedia dapat benar-benar bekerja menjangkau peternak di berbagai wilayah.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1. 1, 2, 3. I've been

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjet, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro 1 RRI Nabire.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar pukul 15.59 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah Sore.
0: Nabire Sore ini.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Kebijakan relokasi atau pemindahan pedagang kaki lima yang berada di kawasan Pantai Nabire ke area Taman Gizi Oyehe mendapat penolakan dari sejumlah warga.
3: Kami akan undang semua tokoh-tokoh masyarakat, dan pelaku sejarah, semua kita akan hadirkan untuk meluruskan status kepemilikan tanah di Taman Gizi.
2: Sebanyak 88 siswa-siswi dari keluarga Mustahik di Kabupaten Nabire menerima beasiswa cerdas PASNAS tahap 2 tahun 2026.
4: Atas kepedulian dan komitmen dalam

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita programa 1 RRI Nabire untuk edisi hari ini Kamis 10 September 2006 bersama saya Manu Samberi. Inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kita ke berita yang pertama, kebijakan relokasi atau pemindahan pedagang kaki lima yang berada di kawasan Pantai Nabire ke area Taman Gisi Oyehe mendapat penolakan dari warga. Merespon hal tersebut, Bupati Nabire Mesak Magai akan melakukan pertemuan untuk mencari solusi terbaik. Berikut laporan Jedefri Panjaitan selengkapnya.
2: Kebijakan relokasi atau pemindahan pedagang kaki lima atau PKL dari kawasan Pantai Nabire ke area Taman Gizi Nabire menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sejumlah pedagang maupun warga menyampaikan keberatan dan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Menanggapi kondisi itu, Bupati Nabire Mesak Magai berencana menggelar pertemuan bersama masyarakat yang menolak relokasi. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus mencari solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak. Hal itu disampaikan Bupati Mesak Magai Selasa 9 September 2026 saat menerima sejumlah masyarakat yang datang ke kantor Bupati Nabire untuk menyampaikan aspirasi terkait pemindahan para pedagang dari kawasan Pantai Nabire. Bupati Mesak Magai mengatakan pemerintah daerah tidak ingin persoalan relokasi berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi dan dialog dinilai penting untuk mencari jalan tengah atas berbagai perbedaan pandangan yang muncul. Menurutnya, aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam mengevaluasi pelaksanaan relokasi tersebut. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penataan kawasan tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan dan keberlangsungan usaha para pedagang. Ia juga menegaskan pertemuan dengan masyarakat yang menolak relokasi akan dilakukan untuk membahas persoalan secara terbuka dan pemerintah daerah bersama masyarakat diharapkan dapat menemukan solusi yang memberikan manfaat bagi penataan kawasan sekaligus tetap memperhatikan kehidupan ekonomi para pedagang.
3: Tertibkan kawasan Pantai Nabire, pedagang kaki lima yang ada di Pantai Nabire untuk berlokasi ke Taman Gisi. Taman Gisi itu aset pemerintah daerah Kabupaten Nabire, tetapi beberapa waktu lalu Kapolres, Wakil Bupati, dan instansi terkait mereka ke sana dihadang oleh masyarakat. Sehingga minggu depan kami akan undang semua tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat dan pelaku sejarah semua kita akan hadirkan untuk meluruskan status kepemilikan tanah di Taman Gisi, kemudian bekas kantor DPR, kemudian terminal UIHE, itu kita akan jelaskan. Kita mengacu dan berdasarkan kepada SK6. Anak cucu daripada pelaku sejarah UIHE ini masih ada.
2: Relokasi PKL ke kawasan Taman Gizi sebelumnya telah dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan Pantai Nabire. Namun kebijakan tersebut kemudian mendapat tanggapan beragam dari masyarakat, termasuk adanya penolakan dari sebagian warga masyarakat. Dengan adanya rencana pertemuan tersebut, pemerintah Kabupaten Nabire berharap perbedaan pandangan terkait relokasi dapat diselesaikan melalui musyawarah dan komunikasi yang baik, sehingga penataan kawasan dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh warga untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah rumah tangga secara bijak. Robert Fendi melaporkan selengkapnya.
4: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nabire kembali mengingatkan seluruh masyarakat Nabire untuk lebih disiplin dalam mengelola sampah. Langkah ini diambil untuk mencegah penumpukan sampah liar di tempat umum dan mengantisipasi risiko banjir menjelang musim hujan. Kepala DLH Nabire Arfanatan Palumpun STMT mengimbau warga agar membuang sampah tepat pada tempatnya dan mematuhi jadwal pembuangan sampah yang telah ditentukan. Warga diharapkan tidak lagi membuang sampah di tempat umum seperti saluran air, drainase maupun pinggiran jalan protokol. Menurutnya, kebersihan Nabire bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan saja, melainkan tanggung jawab kita bersama seluruh warga masyarakat. Arfan Palung pun juga mengajak warga agar membuang sampah rumah tangga ke tempat penampungan sementara TPS sesuai jadwal operasional yang disepakati agar tidak menumpuk saat siang hari, serta masyarakat tidak menjadikan parit, sungai, atau drainase sebagai tempat pembuangan sampah demi menghindari penyumbatan dan banjir.
5: Terkait kebersihan Kota Nabire, yang utama adalah kami minta warga Kota Nabire, mari sama-sama kita sadar membuang sampah. Kami sudah menyiapkan TPS-TPS di 9 kelurahan. Mari buanglah sampah di tempat yang sudah disiapkan. Kemudian yang kedua, jam buang sampah itu kami sudah tentukan jam 6 sore sampai malam. Karena di waktu pagi, armada kami akan melakukan evakuasi sampah ke TPA. Jadi jangan lagi membuang sampah ketika kontainer sedang dibawa ke TPA. Jangan ada yang buang sampah. Nanti tunggu jam 6 sore, kembali membuang sampah. Kemudian yang berikutnya, tebangan pohon, bunga, kami tidak harap untuk jangan dibuang di kontainer. Itu bisa mungkin dibakar di halaman Bapak Ibu, dijadikan buku dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, jangan membuang sampah ke sungai, bantaran sungai, karena itu nanti bermuara ke laut. Nah, ketika sudah sampah itu sampai tiba di laut, yang kita takutnya terjadinya pencemaran yang namanya mikroplastik untuk hewan-hewan biota laut yang ada di laut.
4: Ia juga mendorong pihak RT, RW, dan distrik untuk mengaktifkan kembali kegiatan kerja bakti pembersihan lingkungan secara berkala. DLH Nabire menegaskan akan terus meningkatkan pemantauan di titik-titik rawan penumpukan sampah liar. Pihaknya berharap partisipasi aktif masyarakat dapat menciptakan lingkungan Nabire yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Robby Falindi melaporkan.
0: Sebanyak 88 siswa, siswi dari keluarga Mustahik di Kabupaten Nabire menerima beasiswa cerdas Basnas tahap 2 tahun 2026. Bantuan tersebut diharapkan meringankan beban keluarga sekaligus membuka kesempatan bagi anak-anak untuk terus mengenyam pendidikan dan meraih cita-cita. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
6: Penyerahan beasiswa Nabire Cerdas Basnas tahap 2 tahun 2026 dilaksanakan di Islamic Center Nabire Rabu 9 September 2026. Bantuan tersebut diberikan kepada 88 siswa dan siswi dari keluarga Mustahik yang bersekolah di Kabupaten Nabire. Membacakan sambutan Bupati Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari mengatakan, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Pemerintah Kabupaten Nabire juga terus memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas serta perluasan akses pendidikan bagi seluruh anak di Nabire. Burhanuddin Pawenari menegaskan apresiasi pemerintah daerah terhadap program Basnas sekaligus pentingnya bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga Mustahik agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang untuk mengejar cita-cita.
7: Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua Basnas dan segala seluruh pengurusnya atas kepedulian dan komitmen dalam mendukung pendidikan anak kita di Kabupaten Nabire. Program ini merupakan bentuk nyata kepedulian bersama agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi alasan bagi seorang anak untuk berhenti bermimpi atau berhenti mengejar cita-cita.
6: Program Nabire Cerdas merupakan satu dari 5 program Basnas Kabupaten Nabire selain Nabire Makmur, Nabire Sehat, Nabire Takwa, dan Nabire Peduli. Ketua Basnas Kabupaten Nabire Soleman Letsoin mengungkapkan, beasiswa bersumber dari zakat yang dihimpun dan ditunjukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Soleman Letsoin menjelaskan tujuan pemberian beasiswa sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan sekaligus mendorong penerima bantuan agar semakin giat belajar.
8: Pembagian beasiswa untuk anak-anak kita yang orang tuanya tidak mampu melalui zakat yang dihimpunkan selama ini untuk anak-anak kita pada masa-masa yang akan datang lebih giat lagi untuk belajar dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya.
6: Melalui program tersebut, Basnas berharap bantuan pendidikan dapat membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh pendidikan yang layak. Sementara pemerintah daerah mengapresiasi kolaborasi tersebut sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Mufabiana melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program Masatu Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita ke berita selanjutnya, pemangkasan dana desa tahun 2026 berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan di kampung Mawoko Jaya, Kabupaten Mika. Berikut kontributor RRI Nabire, Veronica Sandra, menyampaikan laporannya.
9: Pemangkasan dana desa tahun 2026 menjadi salah satu kendala bagi pemerintah kampung Mawokau Jaya, Kabupaten Mimika, dalam menjalankan program pembangunan. Kepala kampung Mawokau Jaya, Edison Rafla, menyebutkan sebelumnya kampung tersebut menerima dana desa lebih dari 800 juta rupiah. Bahkan pada periode sebelumnya mencapai sekitar 1 miliar rupiah lebih. Namun, pada periode 2026, anggaran yang diterima kini hanya sekitar 374 juta rupiah.
10: Dampak dari pemotongan dana desa yang dilaksanakan atau dibuat oleh pusat sudah tentu berdampak kepada perencanaan-perencanaan pembangunan yang

0: Desa juga berubah dari sebelumnya 24 kepala keluarga menjadi 14 kepala keluarga pada tahun 2026.
1: Karena kan sudah ada presentasi yang memang sudah ditentukan oleh pusat. Jadi kecil sekali penggunaan dana desa itu untuk dilaksanakan sesuai dengan maksud Musrembang itu kecil. Karena dari pusat itu kan sudah ada BLT, kemudian stunting, dan lain-lain. Itu sudah ditentukan dan harus kita ikuti. Ada 8 item yang harus kita ikuti dari dana desa yang ditentukan oleh pusat. Jadi kita harus ikut, kalau tidak bisa jadi temuan.
0: Edison juga menambahkan penggunaan dana desa saat ini juga harus menyesuaikan sejumlah program yang telah ditetapkan pemerintah pusat, termasuk BLT dan penanganan stunting. Sementara itu, pembangunan gedung koperasi Merah Putih di Kampung Mawakau Jaya Kabupaten Mimika hingga kini masih terkendala persoalan lahan. Edison juga berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar keterbatasan dana desa tidak menghambat program pembangunan yang telah direncanakan bersama masyarakat. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
2: Pendengar, anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah dari Pokja Agama mengapresiasi langkah Gubernur Papua Tengah, Mekina Wipa, yang melakukan kunjungan ke Dogiyai dan Deyai untuk memastikan program prioritas Gubernur bisa diterapkan. Jedefri Panjaitan kembali menyampaikan laporan selengkapnya.
3: Anggota Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Tengah dari Kelompok Kerja Pokja Agama, Yehuda Gobai, mengapresiasi langkah Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Deyai, Dogiyai, dan Paniai. Kunjungan tersebut dinilai penting untuk memastikan berbagai program prioritas pemerintah Provinsi Papua Tengah berjalan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Yehuda Gobai mengatakan, kehadiran langsung Gubernur di daerah menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam melihat kondisi pelayanan masyarakat sekaligus mendengarkan berbagai kebutuhan yang masih dihadapi di tingkat kabupaten. Menurutnya, sektor pendidikan dan kesehatan merupakan dua bidang yang sangat strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua Tengah. Oleh karena itu, fasilitas, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta akses pelayanan kepada masyarakat perlu mendapat perhatian secara berkelanjutan. Ia menilai kunjungan kerja Gubernur ke Deyai dan Dogiyai juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam menjalankan program pembangunan.
4: Dari kantor Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Tengah memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua Tengah atas kunjungan kerja Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deyai dengan beberapa program-program prioritas. Yang pertama, meletakkan dasar sumber daya manusia Simapitoa yang sudah meletakkan batu pertama demi untuk kemajuan dan peningkatan sumber daya manusia orang asli Papua, wilayah Mapia Raya dan Kabupaten Dogiyai. Kedua, di mana memberikan pemuda-pemuda berani yang melakukan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Dogiyai dalam hal situasi-situasi tertentu, tidak ada kendaraan, mereka menolong kepada masyarakat Kabupaten Dogiyai. Persatuan anak-anak atau pemuda-pemuda asli Dogiyai menjadi yang punya organisasi JEK lokal. Beberapa program lainnya yang sudah dilakukan oleh Bapak Gubernur. Pemberdayaan pendidikan, baik pendidikan SD, negeri, yayasan, dan juga sekolah-sekolah teologi. Begitu juga bantuan pembangunan gedung-gedung gereja dan beberapa program-program penting untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Dogiyai.
3: Menurut Yehuda, pembangunan tidak hanya membutuhkan kebijakan pemerintah, tetapi juga dukungan dan keterlibatan masyarakat agar berbagai program prioritas dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Ia menegaskan, MRP Provinsi Papua Tengah akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan terhadap kebijakan pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan orang asli Papua. Ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan lembaga kultur Papua dapat terus diperkuat untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Papua Tengah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Pendengar

0: Berikut kita ikuti informasi harga pangan per hari ini Kamis 10 September 2006 di Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya SP1 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
1: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 10 September tahun 2006. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp100.000 hingga Rp120.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000 hingga Rp150.000, Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp150.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir turah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp20.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Pendengar sekian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual di sore hari ini, di antaranya kebijakan relokasi atau pemindahan ke pedagang kaki lima yang berada di kawasan Pantai Nabire ke area Taman Gisi Oyehe mendapat penolakan dari warga. Sebanyak 88 siswa-siswi dari keluarga mustahik di Kabupaten Nabire menerima beasiswa cerdas Basnas tahap 2 tahun 2026. Demikian Warta Berita di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Manis Amberi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
2: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
1: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
2: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
1: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
2: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
1: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
2: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
2: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
0: Nabire sore ini.

0: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik layout HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Kali ini buku tentang filosofi teras, karya Henri Manipiring mengusung ajaran filsafat stoikisme yang berasal dari Yunani kuno dan bagaimana ajaran tersebut relevan dalam kehidupan modern. Manipiring menjelaskan prinsip-prinsip dasar stoikisme seperti kontrol atas emosi, penerimaan terhadap hal-hal yang tak bisa diubah, dan pentingnya kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Memiliki sekitar 368 halaman, buku Filosofi Teras karya Henri Manipiring mengajak para pembaca untuk memahami bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada kondisi eksternal, tetapi pada cara kita merespon dan mengolah pikiran serta perasaan kita. Stoikisme mengajarkan untuk hidup sesuai dengan alam, mengembangkan kebajikan, dan menanggapi setiap situasi dengan ketenangan batin. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pembaca diajak untuk menjadi lebih bijaksana, tenang, dan mampu menghadapi masalah hidup dengan cara yang lebih rasional dan konstruktif. Selain itu, filosofi teras juga memberikan latihan praktis yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mediasi, refleksi diri, dan teknik mengatasi stres untuk mencapai kebahagiaan yang sejati dan hidup yang lebih bermakna. Dari RRI Nabire untuk Indonesia.

0: Eh, Sof, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Nabire sore ini.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
4: Aduh, oh, saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
3: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
4: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
3: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
4: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
3: Nah, itu baru betul.
5: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: Pendengar pukul 17 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti acara ataupun siaran berjaringan Pro 1 Nusantara. Ada Beranda Astacita dari Pro 1 Jakarta.
1: Dan juga Dede Berdaus.
2: Kami kan hadirkan Beranda Astacita Nasional diawali dari RRI Makassar. Dengan tema?
1: Dengan tema teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH BUM Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi. Kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak

0: itu tidak tidak di apa namanya kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di apa namanya di hulunya nanti apa di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
1: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak, ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya, pemanfaatan semuanya itu mungkin dengan kimia, dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan Pak?
0: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida yeah. itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep apa namanya produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja dan, bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian ini secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming, bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas, tentu dengan penggunaan-penggunaan apa namanya adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
1: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya, apa aplikasi apa itu Pak?
0: Ya, ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Ya, salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
1: penggunaan drone ya. Itu manfaatnya apa fungsinya?
0: Ya itu kalau untuk drone nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakannya alat kalau untuk menyemprot itu pakai seperti itu ya termasuk memupuk ya. Bisa kita gunakan keren itu Pak.
1: Iya benar-benar
0: kan, kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menggunakan ini
1: ya. Hanya menggunakan pompa gendong gitu Pak ya.
0: Ya, besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan.
1: Ya. Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
0: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan apa namanya brigade pangan ini yang dikelola oleh petani petani milenial kita. Itu program sekarang Pak mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana apa namanya petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilot project ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dan Sidrap itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
1: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan Pak atau mungkin?
0: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana apa namanya petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan. yang saya katakan itu melibatkan petani.

0: ada di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan apa namanya mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anu, yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
1: Yeah.
0: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan.
1: Ya. Hmm.
0: Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
1: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih Pak untuk mendukung para petani milenial ini?
0: Saya kira sudah terkait dengan dukungan, kalau dukungan pemerintah sudah jelas Pak,
1: ya.
0: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
2: Beranda Astacita.
3: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
4: RRI Nabire dengan tema inovasi petani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasser Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi kali bumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumbah ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sentanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender kekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong. Sebelum kerja, turun langsung ke lapangan dulu, ke petani-petani. Karena kami petani tadi itu kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR, yang terkait dengan irigasi, tolong. Turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung, belum turun ke petani, langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Bawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofertilis di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPR di Nabire.
2: Beranda Asta Cita.
3: Berikutnya pendengar program kita beralih di RRI Palu ya.
4: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu.
10: Ya. Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Mm-hmm. Nah, itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani, sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Yang kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak, seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi sambungan juga generasi milenial ke depannya. Nah, untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini ya, rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak apa namanya, tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya. Makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya, kalau saya sih pesan untuk generasi muda sih, pertama, kalau bukan kita yang melakukan kegiatan apa namanya melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertani ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya pendorong, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
9: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk tetap bertahan dan mengembangkan usaha tani. Pendengar, demikianlah perjumpaan kita dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabe.
13: Beranda Asta Cita.
3: Pada persatu kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawarin untuk mau nggak Mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah gagal. Jadi melilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelolanya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini, ya ini kita kena serangan kutu kebo. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebo ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung, benar ya? Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 ya.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode Hayati.
1: Kami 50% itu pakai Hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Media pupuk apapun kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
1: Kecuali memang kalau sudah mau kontak, itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% Hayati, susah.
2: Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali menangannya.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Madedasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Tesrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita, jadi saya berusaha untuk memberi tampilan pada mereka yang berbeda. Mm-hmm. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar. Yes. Karena panen itu by order. Mm-hmm. Begitu seperti tadi ada order, bu saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Sekarang di HP sudah masuk lagi, bu. Nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Mm-hmm. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkara sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
2: Yeah.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Pertama-tama RRI, ya setelah kita mendengarkan ya beranda Asta Cita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita kota ya.
3: Betul.
4: Kembali selain berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811-7972-7912
3: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan
1: inspirasi. Pendengar, demikian telah kita ikuti acara Beranda Cita dari Pro 1 Jakarta, ya, siaran berjaringan Nusantara, ya, Pro 1. Pukul 17.49 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan beberapa tamu-tamu barang leji Muslim. Mari kita jalan tarhim dan ajan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, selanjutnya kami ajakkan untuk kita ikuti tarhim dan dilanjutkan dengan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya.

Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903, dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapat

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar RRI Pro 1 Nabire, dimana saja Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Demikian beberapa tembang-tembang religi muslim ya, temani Anda pendengar kaum muslimin dan muslimah dimana saja Anda berada yang melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pukul 18.33 menit waktu Indonesia Timur, masih temani Anda saudara pendengar dengan beberapa musik dan informasi. Kita jalan pukul 19 tepat nantinya dalam penyampaian warta berita Gema Papua dari RRI Pro 1 Nabire.

0: Pendengar dari Nabire, Pemerintah Kabupaten Nabire akan membahas status kepemilikan dan penataan kawasan Terminal Karang yang hingga kini disebut belum sepenuhnya jelas. Persoalan tersebut akan jadi bagian dari pembahasan pemerintah daerah bersama pemerintah Provinsi Papua Tengah. Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan selain Taman Gisi dan bekas kantor DPR, kawasan Terminal Karang juga akan dibahas untuk memastikan status serta pengelolaannya ke depan. Menurutnya, perubahan status dan perkembangan wilayah Nabire membuat sejumlah kawasan yang sebelumnya berada di pinggiran kini menjadi bagian dari kawasan perkotaan. Hal ini dikatakan beliau kepada awak media pada Rabu 9 September 2006 kemarin. Kondisi tersebut membutuhkan penataan kembali agar fungsi kawasan dapat disesuaikan dengan perkembangan kota. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong adanya penataan sejumlah kawasan, termasuk kawasan yang selama ini digunakan untuk aktivitas perdagangan masyarakat. Mesak menjelaskan persoalan status lahan akan dibahas dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pelaku sejarah. Disebutkan masih terdapat sejumlah pelaku sejarah yang dapat memberikan penjelasan terkait sejarah kepemilikan tanah di kawasan tersebut. Menurut Mesak, pemerintah tidak ingin persoalan penataan kawasan menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah akan membuka ruang dialog dengan para tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang memahami sejarah kawasan tersebut. Terkait rencana ke depan, Mesak mengatakan Pemkab Nabire akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk membahas kawasan Terminal Karang.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8 GB untuk 30 hari, plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku. Dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

0: Pendengar Kota Masih Jelang pukul 19 tepat nantinya dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua yang akan direlay atau kami siarkan dari RRI Pro 1 Nabire, yaitu Warta Berita Sikorwil 1 Papua. Apa kabar bagi Anda di sore hari ini, tentunya dari Nabire Lintas Malam. Kami akan temani Anda ya hingga pukul 20 tepat waktu Indonesia Timur, ya akan digantikan oleh rekan kami yang akan bertugas hingga menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan temani malam Jumat Anda. Datanya ada berbagai program acara seperti Mimbar Agama Islam yang akan kami hadirkan di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, dan juga penyampaian Warta Berita Nasional di pukul 21 tepat waktu Indonesia Timur. Semoga apa yang Anda laksanakan di sore jelang malam hari ini berjalan dengan baik dan lancar ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Tentunya bagi Anda yang telah menghabiskan waktu bekerjanya bersama keluarga di sore hari ini dapat berkumpul bersama keluarga dan menikmati sore ditemani oleh Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire yang senantiasa hadir dengan berbagai hiburan ya, dan juga tentunya informasi ke ruang daerah Anda. Kami ajak Anda untuk kita jelang penyampaian Warta Berita Gema Papua Sikorwil 1 Papua yang akan kami relay dari RRI Pro 1 Nabire.
1: Nabire sore ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa. Dari Nabire, Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Untuk edisi Kamis 10 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Immanuel Samberi. Kita awali berita pertama. Kebijakan relokasi pedagang kaki lima atau PKL dari kawasan Pantai Nabire ke area Taman Gisi menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Berikut laporan Jodevri Panjaitan dari RRI Nabire.
2: Kebijakan relokasi atau pemindahan pedagang kaki lima atau PKL dari kawasan Pantai Nabire ke area Taman Gizi Nabire menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sejumlah pedagang maupun warga menyampaikan keberatan dan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Menanggapi kondisi itu, Bupati Nabire Mesak Magai berencana menggelar pertemuan bersama masyarakat yang menolak relokasi. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus mencari solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak. Hal itu disampaikan Bupati Mesak Magai Selasa 9 September 2026 saat menerima sejumlah masyarakat yang datang ke kantor Bupati Nabire untuk menyampaikan aspirasi terkait pemindahan para pedagang dari kawasan Pantai Nabire. Bupati Mesak Magai mengatakan pemerintah daerah tidak ingin persoalan relokasi berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi dan dialog dinilai penting untuk mencari jalan tengah atas berbagai perbedaan pandangan yang muncul. Menurutnya, aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam mengevaluasi pelaksanaan relokasi tersebut. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penataan kawasan tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan dan keberlangsungan usaha para pedagang. Ia juga menegaskan pertemuan dengan masyarakat yang menolak relokasi akan dilakukan untuk membahas persoalan secara terbuka dan pemerintah daerah bersama masyarakat diharapkan dapat menemukan solusi yang memberikan manfaat bagi penataan kawasan sekaligus tetap memperhatikan kehidupan ekonomi para pedagang.
3: Tertibkan kawasan Pantai Nabire atau Pantai Maaf untuk tertibkan warga kami, pedagang kaki lima yang ada di Pantai Nabire untuk relokasi ke Taman Gisi. Taman Gisi itu aset pemerintah daerah Kabupaten Nabire, tetapi beberapa waktu lalu Kapolres, Wakil Bupati, dan instansi terkait, mereka ke sana dihadang oleh masyarakat. Sehingga minggu depan kami akan undang semua tokoh-tokoh masyarakat dan pelaku sejarah semua kita akan hadirkan untuk meluruskan status kepemilikan tanah di Taman Gisi, kemudian bekas kantor DPR, kemudian terminal UYE, itu kita akan jelaskan. Kita mengacu dan berdasarkan kepada SK66 itu ada di tangan kami. Anak cucu daripada pelaku sejarah Uyehe ini masih ada. Siapa? Dulu kepala distrik sejak yang tanda tangan dalam SK66 itu Pak Umbepuan ada di situ, ada Yoweni ada di situ, ada Mama Sayori masih hidup. Itu nanti mereka akan jelaskan semua. Sehingga kepemilikan tanah itu akan kita akan jelaskan berdasarkan SK66. Siapa yang tangan di dalam SK66 itu juga akan menjadi pelaku sejarah.
2: Relokasi PKL ke kawasan Taman Gizi sebelumnya telah dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan Pantai Nabire. Namun kebijakan tersebut kemudian mendapat tanggapan beragam dari masyarakat, termasuk adanya penolakan dari sebagian warga masyarakat. Dengan adanya rencana pertemuan tersebut, pemerintah Kabupaten Nabire berharap perbedaan pandangan terkait relokasi dapat diselesaikan melalui musyawarah dan komunikasi yang baik, sehingga penataan kawasan dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul memastikan pendataan, verifikasi, dan validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS di Distrik Mandobo, Kota Tanah Merah, menjadi basis data resmi pemerintah daerah. Simak laporan Agustina Yuniarsih dari RRI Bovendigul.
4: PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul Maria Margareta Nekatmo mengatakan pendataan, verifikasi, dan validasi LKS nantinya akan menjadi basis data resmi Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun berbagai program pembinaan, pemberian dukungan maupun pengawasan terhadap LKS agar lebih tepat sasaran. Dinas Sosial mendorong lembaga-lembaga yang belum lengkap persyaratan administrasinya untuk segera melengkapi legalitas, perizinan maupun akreditasi kelembagaannya. Selain penataan administrasi, kegiatan sosialisasi ini juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman para pengurus LKS terhadap regulasi terbaru serta standar kelembagaan dan pelayanan sosial.
5: Kelima, peserta sosialisasi terdiri dari pengurus LKS dan para taruna yang ada pada Distrik Mandobo, khususnya Kampung Persatuan dan Kampung Sekarang.

0: pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial.
1: Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan pengelola LKS mampu memberikan pelayanan yang semakin profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan sosialisasi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dengan berbagai lembaga sosial yang selama ini turut mengambil bagian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentu Dinas Sosial berharap seluruh LKS dapat berpartisipasi aktif dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi sehingga keberadaan lembaga sosial di Kabupaten Bovendigul dapat terarah dengan baik dan mudah dipantau. Dari sisi peserta, kegiatan tersebut diikuti oleh pengurus LKS serta perwakilan Karang Taruna di lingkup Distrik Mandobo, khususnya dari Kampung Persatuan dan Kampung Sukanggo. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyambut hari ulang tahun ke-81, Radio Republik Indonesia RRI Merauke menggelar sejumlah kegiatan sosial dan siaran. Jessica Ardana melaporkan dari RRI Merauke.
3: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Merauke menggelar sejumlah kegiatan sosial dan ziarah. Kegiatan tersebut meliputi anjang sana ke Panti Asuhan pada Rabu 9 September 2006, serta penderbunya di Taman Makam Pahlawan Trikora pada Kamis 10 September 2006. Kepala Stasiun RRI Merauke Iskandar mengatakan, kegiatan anjang sana dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial RRI kepada anak-anak di Panti Asuhan. Dalam kegiatan tersebut, RRI mengunjungi panti asuhan, memberikan bantuan berupa beras, sembako, telur, dan kebutuhan pokok lainnya.
4: Mereka sangat terharu karena apa? Walaupun dalam keadaan kondisi sekarang yang dalam kondisi efisiensi untuk di lembaga kami, tapi atas partisipasi seluruh pegawai LPP RRI Merauke melakukan penggalangan dana untuk diberikan ke panti asuhan Kartim di bawah asuhan Mama Misa.
3: Selain kegiatan sosial, RRI Merauke juga melaksanakan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Trikora pada Kamis 10 September 2006. Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Iskandar mengatakan, kegiatan ziarah juga menjadi momentum untuk menanamkan jiwa nasionalisme kepada para pegawai, khususnya pegawai baru di RRI Merauke. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan tugas RRI dalam menyampaikan informasi, memberikan hiburan, pendidikan, dan kebudayaan. Rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 RRI tersebut sejalan dengan visi dan misi LPP RRI tahun 2025 hingga 2029. Melalui kegiatan tersebut, RRI diharapkan dapat menjadi media terpercaya, terdepan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Jessica Ardana, melaporkan.
2: Beralih ke Serui, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Serui menggelar anjang sana sebagai wujud berbagi kasih dengan masyarakat. Berikut laporan Riki Aritonang dari RRI Serui.
5: LPP RRI Serui melaksanakan program anjang sana berbagi kasih dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun di Panti Asuhan Mawar Saron Kandowarera dan Wahyu Ilahi Maridei, Rabu 9 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen RRI dalam mempererat silaturahmi sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Kepala Stasiun LPP RRI Serui, Narmo SE, berharap bantuan berupa paket sembako hasil patungan dari angkasawan RRI Serui dapat membantu meringankan kebutuhan kedua panti asuhan tersebut.
6: Ulang tahun RRI yang ke-81, kita ajang sana ke panti asuhan Wahyu Ilahi. Mudah-mudahan dengan kita berbagi ini, semoga bermanfaat untuk penerima, minimal meringankan untuk kebutuhan pokok mereka. Untuk tahun ini kita memang ada dua yang kita bantu. Yang satu Mawar Saron yang ada di Rando Warera.
5: Sementara itu Ketua Yayasan Panti Asuhan Wahyu Ilahi Sahida Alting mengatakan saat ini panti asuhan tersebut memiliki 20 anak asuh yang didampingi 6 pengasuh aktif. Ia berharap bantuan dan dukungan tersebut tidak putus di tengah jalan, mengingat panti asuhan yang berdiri sejak 2005 itu belum memiliki donatur tetap.
7: Jumlah anak-anak yang ada di panti asuhan ini berjumlah 20 anak.

0: dapat memperkuat kepedulian sosial serta menghadirkan manfaat bagi anak-anak di kedua panti asuhan tersebut. Ricky Arutonang melaporkan.
1: Dari dunia olahraga, Persipura Jayapura mematangkan persiapan terakhir jelang bertolak ke markas Barito Putra untuk menjalani laga perdana Championship musim 2026-2027. Berikut laporan Naldi Kesalyo dari RRI Jayapura.
2: Persipura Jayapura terus mematangkan persiapan skuad menjelang laga perdana melawan Barito Putra pada kompetisi Championship musim 2026-2027 yang berlangsung Sabtu mendatang. Fokus utama pada pemantapan taktikal dan kondisi fisik pemain agar berada dalam performa puncak saat bertanding di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hal itu disampaikan pelatih kepala Persipura Jayapura Andri Ramawi Rabu kemarin.
3: Ya, minggu ini kita persiapan akhir mematangkan skuad untuk pertandingan pertama dengan Barito dan sangat baik ya progres pemain semuanya, dan kita pastinya berharap kondisi anak-anak atau pemain semuanya bisa fit dan tidak ada masalah nanti di hari Sabtu dengan lawan dengan Barito. Kemungkinan kita mungkin antara 21 sampai 23 ya, tapi itu tergantung dari persiapan akhir kita. Kita lihat kondisi pemain seperti apa, kita tidak ada yang tahu akan ada masalah atau tidak di beberapa hari ini.
2: Meski laga perdana kerap menyajikan tekanan tersendiri, ia optimis lantaran timnya memiliki pengalaman yang dinilai menjadi modal penting untuk menjaga mentalitas bertanding. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mengamankan poin penuh di awal musim, apalagi saat ini seluruh pemain berada dalam kondisi siap tempur.
3: Saya kira dengan mentaliti mereka punya, saya tidak khawatir, tapi pastinya sekali lagi ini pertandingan pertama dan anyway pasti ada sedikit keuntungan untuk tuan rumah, tapi sekali lagi itu menjadi perhatian yang kita harus kita harus antisipasi, dan kita berharap anak-anak semuanya bisa mengantisipasi nanti di match pertama.
4: Targetnya
3: sudah pasti poin penuh ya. Sampai sekarang ini tidak ada ya, dan ada beberapa pemain kemarin yang kita ada di pinggir dan sekarang sudah bergabung. Sekali lagi ya, di beberapa hari ini kita pastikan semuanya supaya semuanya siap untuk pertandingan pertama.
2: Diketahui laga perdana kompetisi Championship musim 2026-2027, Mutiara Hitam merencanakan memboyong 23 pemain ke markas Barito Putra. Dalam statistik, keduanya telah memainkan 16 pertandingan, Bos Salosa dan kolega menang 9 kali, sedangkan tuan rumah 3 kali menang dan 4 laga sisanya bermain imbang. Naldi Saulia melaporkan.
1: Kembali ke Serui. Memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-54 Ikatan Keluarga Toraja Yapen, panitia menggelar jalan santai yang dirangkai dengan pembagian sejumlah hadiah. Cindy Faidiban dari RRI Serui melaporkan.
5: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-54 Ikatan Keluarga Toraja IKT Kabupaten Kepulauan Yapen yang jatuh pada 10 September 2026, panitia menggelar jalan santai berhadiah pada Rabu 9 September 2026. Kegiatan yang diikuti keluarga besar IKT bersama masyarakat umum tersebut mengambil titik start di depan tongkonan. Jalan santai dibuka secara langsung oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Cifrianus Justus Membai. Dalam sambutannya, PJ Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen Cifrianus Membai mengatakan, kegiatan jalan santai merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-54 IKT di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ia mengajak seluruh keluarga besar IKT dan masyarakat yang hadir untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas perjalanan keberadaan IKT di Yapen yang telah mencapai usia 54 tahun.

0: Sementara itu, Ketua IKT Kabupaten Kepulauan Yapen Roy Palunga mengatakan, Jalan Santai Berhadiah merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun dalam rangka memeriahkan HUT IKT. Roy mengaku, antusiasme keluarga besar IKT dan masyarakat umum dalam mengikuti kegiatan tersebut sangat tinggi.
1: Puji Tuhan, hari ini dalam rangka memperingati HUT IKT yang ke-54 tanggal 10 September besok, kami melaksanakan jalan santai berhadiah. Dan juga bertepatan hari ini hari Awarenas, hari olahraga nasional, tanggal 9 September. Jadi tentunya kami lihat antusias luar biasa dari warga IKT dan juga ada masyarakat yang ikut serta dalam Jalan Santai Berhadiah ini.
0: Selain menjadi ajang perayaan HUT, kegiatan Jalan Santai juga diharapkan semakin mempererat tali silaturahmi kebersamaan serta kerukunan antara keluarga besar IKT dengan seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari Seru, Sindu Kehidupan melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua, Kamis 10 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iman Usamberi mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan. Kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga. Itu kau bukan makan itu. Kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Eh? Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah. Kau minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
3: Nabire sore ini.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti acara Mimbar Agama ya, untuk hari ini, hari Kamis 10 September 2006 atau malam Jumat. Kita akan ikuti bersama Mimbar Agama Islam bersama Pak Zainal Arifin.
2: Nabire sore ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti siaran RRI bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, kekasih kita, penyejuk hati kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam acara Renungan Agama Islam. Adapun topik renungan pada kali ini yang akan saya sampaikan tentang ketika teman kita tergelincir dalam dosa.

Para pendengar RRI yang berbahagia, manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Tidak ada satupun di antara kita yang bersih dari dosa. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertobat. Lantas apa yang harus kita lakukan ketika melihat teman kita atau sahabat kita tergelincir ke dalam kemaksiatan? Islam mengajarkan kita untuk menjadi cermin bagi saudara kita, bukan menjadi hakim yang menghukumnya. Ada tiga peran penting yang harus kita lakukan saat teman kita tergelincir. Merangkul, bukan memukul. Saat seorang berbuat dosa, jiwanya sedang sakit, jangan jauhi dia, jangan kecilkan dia. Ketika kita menjauhinya, setan akan semakin mudah memisahkan dia dari jalan Allah. Rangkul dia, tunjukkan bahwa kita peduli pada keselamatan akhiratnya. Menasihati secara rahasia atau empat mata. Imam Syafi'i pernah berkata, siapa yang menasihati saudaranya secara sembunyi-sembunyi, maka ia telah menasihati dan menghiasinya. Dan siapa yang menasihati saudaranya di tempat yang ramai, maka ia telah membongkar aib dan mengkhianatinya. Aja dia bicara baik-baik tanpa nada menghakimi atau merasa lebih suci. Menutup aibnya, jangan jadikan kesalahan teman kita sebagai bahan gosip atau konsumsi publik. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah SWT akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Man satara aratau akhi, satarallahu aratau yaumil qiyamah. Wa man kasafa aratakil muslim, kasafallahu aratau hatta yabdhahu biya fi baiti. Mendoakannya di sepertiga malam hidayah adalah milik Allah. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Ketika lisan kita tidak mampu lagi merubahnya, ketuklah pintu langit. Doakan sahabatmu agar hatinya kembali dilembutkan oleh Allah SWT. Ingatlah kisah di zaman Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat yang berulang kali dihukum karena meminum khamr. Sebagian orang melaknatnya, namun Rasulullah SAW langsung menegur mereka dan bersabda, janganlah kalian melaknatnya. Demi Allah, yang aku ketahui tentangnya adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadilah sahabat yang menarik tangan temannya saat terjatuh, bukan yang justru mendorongnya semakin dalam ke jurang dosa. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga persaudaraan kita di atas iman dan mengumpulkan kita kembali di jannah-Nya. Ya, ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang secara tegas melarang seseorang mencela atau menghina saudaranya karena suatu dosa. Barang siapa yang mencela saudaranya karena suatu dosa, ia tidak akan mati sampai melakukan dosa tersebut. Ancaman nyata, orang yang menghina atau merasa sombong atas dosa orang lain dikhawatirkan akan diuji oleh Allah SWT dengan perbuatan dosa yang sama sebelum ia meninggal dunia. Sikap yang benar, Islam mengajarkan kita untuk membenci perbuatan maksiatnya, namun tetap mendoakan pelakunya agar bertobat dan mendapat hidayah, bukan merendahkan atau merasa diri lebih suci. Terkadang ada saudara kita yang melakukan dosa atau maksiat kemudian menjadi bahan perbincangan atau ghibah, padahal bisa jadi pelaku dosa tersebut sudah bertobat dari dosa tersebut. Mengenai hal ini, mari kita perhatikan nasihat dari beberapa ulama, yaitu orang yang menjelek-jelekkan saudaranya yang sudah bertobat dari dosa, bisa jadi dia akan melakukan dosa tersebut. Misalnya ada teman kita yang ketahuan selingkuh atau berzina,
maka kita pun heboh membicarakannya, bahkan mencela serta terlalu banyak berkomentar dengan menerka-nerka saja. Hal ini sebaiknya dihindari. Sikap muslim adalah diam, menasihati dengan cara empat mata, dan berharap kebaikan pada saudaranya, terlebih ia sudah menyesal dan mengaku salah. Syekh Al-Mubarak menjelaskan, bisa jadi ia terjerumus dalam dosa yang sama karena ada faktor kagum terhadap dirinya sendiri, sombong, dan mensucikan diri. Seolah dia berkata, kamu kok bisa terjerumus dalam maksiat atau dosa itu? Lihatlah aku, sulit terjerumus dalam dosa itu. Tentu ini bentuk kesombongan yang nyata dan sangat merendahkan orang lain. Beliau berkata, mani mimma aya robi yujasa bisal bitaufik hatta tarkaiba aya ro'akohu iwadaka idha shokibau ijabu binamsi. Dibalas dengan memberikannya jalan hingga ia akan melakukan maksiat yang ia cela yang dilakukan oleh saudaranya. Hal tersebut karena ia sombong, kagum dengan dirinya sendiri karena ia merasa selamat dari dosa tersebut. Demikian juga Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa menjelek-jelekkan saudaranya yang telah melakukan dosa, maka bisa jadi ia akan melakukan dosa tersebut. Antak malaha wa kullu maksiatin nguyirat biya akhokab baya ilaika yatamil ayurida biyana so iratun ilaika wala buddha antak malaha. Setiap maksiat yang dijelek-jelekkan pada saudaramu, maka itu akan kembali padamu. Maksudnya, engkau bisa dipastikan melakukan dosa tersebut. Beliau melanjutkan penjelasan bahwa dosa mencela saudaranya yang telah melakukan dosa itu lebih besar dari dosa itu yang dilakukan oleh saudaranya. Beliau berkata, engkau mencela saudaramu yang melakukan dosa, ini lebih besar dosanya daripada dosa yang dilakukan saudaramu dan maksiat yang lebih besar, karena menghilangkan ketaatan dan merasa dirinya suci. Para ulama sudah mengingatkan mengenai hal ini. Terlebih mereka adalah orang yang sangat berhati-hati dan takut kepada Allah SWT. Seorang ulama Ibrahim, ini aro su'akrohu fama yamna'ani antakalama fi'i ila muqafati abab taliya bimisli. Aku melihat sesuatu yang aku tidak suka, tidak ada yang menahanku untuk berkomentar dan membicarakannya kecuali karena aku khawatir aku yang akan ditimpakan masalahnya di kemudian hari. Hasan al-Basri berkata, kanu yakulun man rama akhahu bidzambi qataba ilallah minhum lam yamut hatta yabtaliyahullah. Para sahabat dan tabi'in memiliki konsep, barang siapa yang mencela saudaranya karena dosa-dosanya, sedangkan saudaranya itu sudah bertaubat kepada Allah SWT, maka si pencela tidak akan meninggal dunia kecuali dia akan mengalami dosa saudaranya tersebut. Semoga kita bisa menjaga lisan kita karena lisan sangat berbahaya jika tidak terkontrol. Rasulullah SAW bersabda, ana rajula la yatakallama bi kalimatin la yarbiha ba'san yahwi biasa binna qarifan finnar. Sesungguhnya ada seorang yang berbicara dengan satu kalimat, ia tidak menganggapnya berbahaya. Dengan sebab satu kalimat itu ia terjungkal selama 70 tahun di dalam neraka. Jika kita bisa menjaga lisan, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjamin surga kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayyit man li ma bain lahyai wa ma bain rijlai atman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, niscaya aku menjamin surga baginya. Terdapat hadis yang redaksinya mirip seperti pernyataan ini. Akan tetapi hadis ini dinilai dhaif atau lemah, bahkan maudhu' atau palsu oleh beberapa ulama, yaitu hadis ayyaru akahu bidzambi lam yamut hatta ya'malhu ilah. Siapa yang menjelek-jelekkan saudaranya karena suatu dosa, maka ia tidak akan mati kecuali mengamalkan dosa tersebut. Jangan merasa diri bisa selamat dari dosa sehingga meremehkan orang lain yang berbuat dosa
dan meremehkannya pun dalam rangka sombong. Kamu kok bisa terjerumus dalam zina seperti itu? Aku jelas tak mungkin. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghayyara aku bi dzambil lam yamut hatta yamalhu." Siapa yang menjelek-jelekkan saudaranya karena suatu dosa, maka dia tidak akan mati kecuali mengamalkan dosa tersebut. Bahwa di sini menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah dosa yang telah ditaubati. Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa kullu ma'siyatin ghayyarat biha akhaka fa hiya ilaika ya tamil ayurida bi ana sa'iratun ilaika wala budan tamala." Setiap maksiat yang dijelek-jelekkan pada saudaramu, maka itu akan kembali padamu. Maksudnya engkau bisa dipastikan melakukan dosa tersebut. Demikian renungan agama Islam yang telah saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pendengar RRI sekalian. Bila ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinash shiratal mustaqim, akhirul kalami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu, sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, RO1. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar dari Pro 1 Nabila di mana saja Anda berada. Demikian beberapa teman-teman religi muslim selepas dari acara mimbar agama Islam di malam hari ini. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Mendengar jelang pukul 21 tepat waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Kembali kami hadir temani malam hari Anda dengan musik dan informasi. Dikabarkan Provinsi Papua Tengah memberangkatkan kafilahnya untuk mengikuti perlombaan dalam ajang Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat nasional di Semarang, Jawa Tengah. Pelepasan kontingen MTQ Papua Tengah berlangsung di Bandar Udara Moses Kilangin Timika, Kabupaten Timika pada hari ini, Kamis 10 September 2006. Wakil Ketua Satu Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Mimika Ustadz Haji Akhir Iribaram mengatakan secara keseluruhan kontingen Papua Tengah membawa sebanyak 43 peserta, 21 diantaranya merupakan perwakilan dari Kabupaten Mimika. Disebutkan kehadiran kafilah dari Provinsi Papua Tengah ini juga bertujuan mewakili berbagai cabang lomba yang diperlombakan dalam ajang tersebut. Ia pun berharap kehadiran kafilah Provinsi Papua bisa mendapat hasil yang terbaik di mana support dari pemerintah selama ini terhadap LPTQ sangat baik. Meski diadakan dengan persaingan ketat dari berbagai daerah lain yang juga memiliki potensi besar, menurut Iribaram, kafilah Papua Tengah tetap memegang teguh semangat optimisme.
1: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
3: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif,

Pendengar, Wakil Gubernur Papua Tengah Dinas Gilai melakukan kunjungan kerja ke SD SMP Kepas Kopo Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada hari ini Kamis 10 September 2026. Dalam kunjungan ini, Wagub didampingi Bupati Paniai Ian Pitnawipa serta jajaran Forkopimda Provinsi Papua Tengah dan Forkopimda Kabupaten Paniai. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sekolah, proses pembelajaran, serta kebutuhan pendidikan yang dihadapi masyarakat di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Papua Tengah juga menyampaikan antara para siswa dan guru di sana bahwa komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang berada di wilayah yang memiliki keterbatasan akses. Dinas Gilai menyatakan pemerintah akan menyiapkan pembangunan sekolah berpola asrama di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan fasilitas pendidikan akses lebih baik. Menurutnya, pola pendidikan berasrama dapat menjadi salah satu solusi bagi anak-anak yang selama ini mengalami kendala jarak dan akses transportasi menuju sekolah. Ia menegaskan pembangunan sektor pendidikan jadi salah satu perhatian pemerintah karena pendidikan merupakan dasar penting dalam menyiapkan generasi Papua yang mampu membangun daerahnya sendiri. Di hadapan para siswa, Dinas juga memberikan motivasi agar mereka bersungguh-sungguh dalam mengikuti pendidikan. Ia mengingatkan bahwa masa depan Papua berada di tangan generasi muda yang saat ini sedang menempuh pendidikan.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Pro 1 RRI Nabire.

Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8GB untuk 30 hari, plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.

0: Lama amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Começa Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya. Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda selanjutnya bersama Pro 1 RRI Nabire, kita menyatu dengan Pro 3 untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Nasional pukul 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO Danang Taring juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50 ribu Pak, itu berarti APBN atau ya. Dari imbar? Terlalu gimana Pak, itu warga ikut banget atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa Pak? Jadi alokasinya berapa Pak?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T?
6: Iya.
7: Dan ini
6: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Tetap dapat juga. Itu berapa sih Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
7: Bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat nanti kita kerjasama dengan Dukcapil mengenai data-data ini.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti.
4: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Pak Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
4: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
8: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
4: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
9: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
4: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
9: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
9: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan tiga. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan tiga ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
4: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
10: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
10: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
11: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
12: Pertama, Pak Yudi, ya, saya mohon doa aja keadaan saya memang lebih hadir di pemeriksaan BPN.
11: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
13: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
14: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2.000 US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
15: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa tadi?
16: Gus Alek.
15: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
16: Di

0: Jelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
1: Betul.
0: Ya. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
1: Tidak, sepertinya tidak.
0: Terima kasih.
2: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Ajis alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
4: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
5: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Nah, kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kata gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu insan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
4: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
6: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
4: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya.

0: Korea, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta satu medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
1: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
2: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi, gunung Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Nagoya 2026.
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niera Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Kapal Deli ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yes. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalanya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk, Anak Macan Tidak Bisa Dididik Dengan Cara Anak Kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas Atau Terjerat Narkoba, Kamu Yang Pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Melon, iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
11: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacaukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Ya, pendengar kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Ya, siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Tadi warta berita dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI sudah kita dengarkan berbagai informasi atau berita dalam dan luar negeri. Ya, Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz serta audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Pukul 21 lebih 33 menit bersama kami yang bertugas untuk Nabire Lintas Malam pada hari ini Kamis tanggalnya 10 September 2026. Saya Hari, ada Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Ya, menemani Anda pendengar, sesaat lagi hadir musik dan informasi. Kemudian pukul 22 drama radio, disusul musik tradisional dan budaya. Kemudian ruang rindu. Ya, ada beberapa acara akan kita ikuti bersama. Ya, acara-acara santai di waktu malam. Jalan Merdeka lalu lintas sudah mulai lengang ya. Mungkin ada yang sudah pulang ya sejak tadi dan menyiapkan hidangan makan malam untuk dinikmati bersama keluarga di rumah. Ataukah ada yang masih bekerja menunaikan tugas-tugasnya serta berbagai kegiatan usaha. Baik yang di Nabire atau di berbagai daerah lainnya. Ya, kita sudah mulai beranjak pendengar di bulan di pekan kedua di bulan ke-9. Tidak terasa ya sudah bulan ke-9. Jadi kalau dulu orang tua merawat anak-anaknya kayak lama begitu ya, tetapi sekarang kayak cepat. Ya, tidak terasa anak-anak sudah besar ya, sudah bersekolah, ada yang kemudian kuliah, ada yang bekerja dan lain sebagainya. Ya. Kami punya informasi menarik untuk diketahui pendengar, sesaat lagi kita dengarkan dulu selingan berikut ini.

0: Ya, Tantowi Yahya dengan lagunya Ariati, disusul Fanny Fabiola, lagu berjudul Dingin. Ya, malam ini dingin nggak? Kalau temperatur kami lihat ya, temperaturnya berkisar 27 derajat Celcius, ya lumayan untuk malam ya. Jadi tidak terlalu panas atau tidak begitu dingin. Ya, pendengar, ada informasi jumlah hotspot atau titik panas di Papua Tengah ya. Di Papua Tengah hotspot atau titik panas terpantau sampai tadi sore jam 6 sore ya. Informasi dari BMKG ada titik panas untuk kepercayaan rendah ada 3. Untuk medium atau tingkat kepercayaan sedang itu 36 hotspot dan tingkat kepercayaan tinggi atau merah tandanya ya. Itu ada 18. Jadi hotspot untuk Provinsi Papua Tengah jumlahnya meningkat ya pendengar. Ya, kalau di total ini 3 tambah 3, 6 tambah 18 untuk hari ini sampai tadi pukul 6 sore. Titik panasnya atau hotspotnya sampai malam ini ya. Sampai malam ini jam 9. Ya, itu bertambah jumlahnya ya. Ya, makanya ada beberapa warga menyampaikan kok masih ada kabut asap begitu. Kemarin beberapa warga menyampaikannya di sejumlah grup WA ya. Kalau dibanding kemarin, kemarin itu titik panas untuk tingkat kepercayaan rendah hanya 2. Tingkat kepercayaan sedang itu 18, tingkat kepercayaan tinggi itu hanya 2. Jadi 22 ya. 22 hotspot sampai kemarin malam tanggal 9 jam 9 malam. Ya. Kemudian malam ini sampai jam 9 hotspotnya justru bertambah. Begitu ya pendengar. Kalau hujan boleh ya, hujan agak lama nanti dapat membantu mengurangi jumlah hotspot atau titik panas dan kabut asap. Ya, sedikit informasi disampaikan dari operasional stasiun meteorologi Nabire, ya, yang menyampaikannya baru saja ini. Baik, kita nantikan drama radio pendengar pukul 22.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, RAU 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Velovers, aktifkan nada sambung lagu Masih di Hati dari Velocity Band. Untuk
1: ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu hiburan berbagai penyanyi. Kami ajak Anda selanjutnya kita dengarkan kisah drama radio berikut ini yang berjudul Bayangmu Samar.

0: sepi seperti biasa. Harusnya malam seperti ini kita bisa saling bercerita. Tapi yang ada hanya suara jam dinding dan ibu yang sedang membuat adonan kue. Kapan ya suasana ini berubah, Tuhan? Seolah hanya kami berdua saja yang tinggal di rumah ini.
1: Kamu belum tidur, Kak? Masih belajar? Ini Mama bawakan susu supaya tidur kamu nyenyak dan besok pagi pergi sekolah dengan semangat.
0: Ma, aku bukan anak kecil lagi. Aku gak butuh susu. Tapi aku butuh ayah.
1: Raka, kamu pikir selama ini hanya kamu saja yang butuh ayah? Dan kamu tahu, Mama capek. Selalu harus punya alasan jika ada yang tanya tentang keberadaan ayahmu. Tapi hidup kita harus tetap berjalan. Tidak hanya harus menunggu ayahmu. Kebutuhan kita lebih penting. Pendidikan kamu gak bisa menunggu. Harus tetap jalan. Kamu ngerti, Raka?
0: Jalan kemana? Kita gak pernah jalan, Ma. Kita cuma lari dari kenyataan. Ayah ninggalin kita. Itu kenyataannya.
1: Iya. Ayah kamu ninggalin kita. Tapi kamu lihat, Mama berusaha untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan kita, termasuk membeli kebutuhan sekolahmu selama ini. Mama minta, tolong jangan memperburuk keadaan Raka. Jangan buat Mama jadi sedih. Bantulah dan ringankan Mama untuk melewati masa sulit ini dengan tidak menyalahkan keadaan. Itu saja.

0: Raka, Bapak dengar kamu berantem lagi kemarin ya. Bisa kamu ceritakan ke Bapak ada apa?
1: Cerita untuk apa, Pak?
0: Pak,
1: nanti ujungnya paling Bapak bilang,
0: sabar ya, semua ada jalan keluarnya. Capek, Pak. Iya, Bapak tahu kamu punya masalah. Tapi berkelahi melampiaskan amarahmu dengan orang yang tidak tahu apa-apa, apakah itu fair? Justru kamu yang harus bisa mencari seseorang yang kamu anggap tepat untuk berbagi cerita, Raka, agar permasalahan yang kamu hadapi tidak menjadi bara di hati.
1: Saya gak butuh simpati, Pak. Saya cuma capek dengan hidup saya. Semua orang menganggap saya kuat, padahal saya remuk.
0: Maaf, Raka. Kalau Bapak boleh sedikit bertanya, kamu tidak puas dengan siapa? Ibumu atau ayahmu?
1: Aku benci dengan ayahku, Pak. Tapi aku bingung, gimana mungkin seseorang yang hampir gak pernah ada bisa meninggalkan luka sedalam ini? Bukankah seorang ayah harus selalu hadir dan siap melindungi serta harus menjadi panutan? Sekarang justru aku tidak yakin kalau aku pernah punya ayah. Yang aku punya cuma nama di akta lahir.
0: Kamu boleh marah, sedih, kecewa, tetapi jangan biarkan kekecewaan itu merusak kamu. Cobalah tepis kekecewaan itu, salurkan pada hal-hal yang baik, dan kamu juga dapat mencari sosok lain yang bisa dijadikan panutan.
1: Tidak semudah itu, Pak. Selama ini saya berusaha untuk mengabaikan keberadaannya agar tidak membuat sedih mama saya. Tapi kenapa rasa itu selalu mengikuti setiap langkahku seperti hantu?
0: Raka, setiap orang punya masa sulitnya tersendiri. Tetapi bukan berarti masa sulit itu akan bertahan selamanya. Bapak ada di sini, siap untuk bantu kamu bangkit pelan-pelan.

0: ini es krim coklat, obat dari segala krisis emosional.
1: Aku bukan anak kecil, sis. Es krim gak bakalan bisa gantiin ayah yang pergi.
0: Iya, tapi dia kan bisa bikin kamu senyum, dan itu permulaan. Kamu tahu, Kak, aku juga fatherless loh. Papaku pergi pas aku umur 10 tahun. Tapi mamaku selalu bilang, kehilangan itu bukan alasan untuk menghilangkan diri sendiri.
1: Jadi, kamu gak marah?
0: Marah. Frustasi juga wajar kan? Bayangin, anak usia 10 tahun lagi manja-manjanya dengan sosok papa. Tiap hari libur, selalu jalan-jalan ke mall, ke kebun binatang, dan ke tempat indah lainnya. Dan kalau tidur tuh selalu dipeluk. Kamu tahu, pelukannya masih terasa sampai sekarang. Walau wujudnya ya nggak ada, tapi tiba-tiba wush, sosok itu hilang. Bukan sehari atau dua hari, tapi selamanya. Bukan karena takdir dari Tuhan, tapi karena keegoisan. Sedih dan nyesek rasanya. Tapi aku nggak mau sedih dan kecewa terus. Justru aku menjadikannya semangat. Aku membuktikan aku bisa jadi hebat walau tanpa dia.
1: Maaf ya Siska, aku sudah buka luka lamamu. Ternyata kita senasib. Dan setelah mendengar cerita kamu, aku jadi malu. Ternyata aku gak sekuat kamu, Siska. Sekarang aku seperti punya energi baru. Aku siap melangkah lebih jauh dan lebih kuat. Tos dulu dong kita.

0: Kamu nulis surat untuk siapa, Raka?
1: Buat ayah, Ma. Tapi bukan untuk dikirim, buat aku sendiri. Biar aku bisa berhenti menahan semuanya. Ma.
0: Ya?
1: Maaf ya kalau selama ini Raka suka buat Mama kecewa. Raka belum bisa buat Mama bangga. Tapi Raka janji.
0: Benar.
1: Ma, Raka bakal berusaha untuk jadi yang Mama mau. Seperti untaian doa yang selalu Mama panjatkan.
0: Alhamdulillah, Mama percaya kamu anak yang kuat, Raka. Tapi kamu juga harus yakin, apapun keadaan kamu, Mama selalu ada di sampingmu.
1: Makasih ya, Ma.
0: Sama-sama, Raka.

Ya, pendengar, demikian tadi drama radio dengan judul Bayangmu Samar, ya. Produksi RRI Pontianak. Drama radio lainnya dapat Anda dengarkan setiap malam pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami ajak Anda kita bersama di acara berikutnya.

Ya, pendengar, kita bersama kembali di acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Kami yang bertugas, saya Hari dan ada Ferdinand dan kawan-kawan di Etan. Selamat malam, selamat menikmati.

Ya, pendengar, kita bersama kembali di acara musik tradisional dan budaya lagu-lagu daerah se-Nusantara. Ada yang ingin bergabung? 0984220074 atau 0813-5494-419. 0813-5494-419.

0: siapa yang buka pintu? Selamat malam.
1: Selamat malam, mana?
0: Mama.
1: Iya.
0: Koya Wane.
1: Koya Wane.
0: Bikin.
1: Mama lagi dengar siaran kalau anak Ari yang menyiar tetap.
0: Tapi saya pulang pagi. Saya pulang pagi.
1: Iya.
0: Mama jangan tidur malam-malam. Ya, tutup siaran, Mama istirahat.
1: Ya.
0: Besok Mama kesini.
1: Besok. Aduh, ini Mama masih ke kebun panas begini, Mama bakar-bakar kebun tuh, jaga-jaga apa kebakaran tuh kemana-mana.
0: Oh, jaga-jaga tidak kalau bisa. Kebakaran.
1: Yo, tidak bisa Mama tinggalkan. Kasihan tetangga-tetangga itu kebakaran sampai ke gunung-gunung sana. Iya, anak.
0: Iya.
1: Mama sering dengar, Mama tidak tahu apa judulnya, tapi dengar marga-marga dari Biak, Yendise. Iya, anak tolong putar lagu itu.
0: Lagu dari?
1: Dari Biak, bahasa Biak.
0: Oh, lagu bahasa
1: ada
0: Biak.
1: Ada marga-marga. Ada
0: oh, iya, iya. Dulu saya pernah putar, ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Yo, siap. Lagu itu biar menghibur Mama Lani, Putri Korido, Mama di Jalan Pemuda ini siapa? Mama.

0: menggabung. Ya, ini lagu dari penyanyinya Amias Sauri. Judulnya Dokina Menui Bawei. Nanti ada ceritanya nih Mama ya. Di belakangnya silakan. Ya, Kampung Bawei. Ya. Ada lagi 0984-22074. Ya, selamat malam, Pak Guru.
1: Ya, selamat malam.
0: Bung Hai. Begin.
1: Lagi duduk minum teh.
0: Oh, minum teh.
1: Masih ada sisa gula semalam.
0: Hai, guyu.
1: Iya, lagi santai minum teh, santai.
0: Iya.
1: Motor nih.
0: Oke.
1: Dia ada tehnya.
0: Silakan.
1: Di Tri Rundai lagi berdiri dengan kita ada bicara sama-samanya Bung Har.
0: Oh iya.
1: Iya. Bung Har, tolong putar satu lagu Yaur.
0: Oke.
1: Okay. Tapi bahasa.
0: Iya, ada satu sih.
1: Apa,
0: nanti lagu-lagu nanti cerita ya. Cerita ya? Lagu ini ceritanya tentang apa? Iya toh. Minta lagu Yaur jadi harus ahli bahasa Yaur ini.
1: Iya.
0: Ini judulnya Ijo Dai Yahya Aduari.
1: Ijo Dai. Itu ijo itu mama, bapak.
0: Ijo iya. Dai. Ijo artinya mama.
1: Ya, dai.
0: Ijo dai, dai bapak. Oh, mama dan bapak.
1: Iya.
0: Mama dan bapak kenapa? Hah? Ini lagu rohani toh?
1: Iya.
0: Iya, nanti Pak Guru dengar baru cerita lagi sedikit.
1: Ya, iya, okay. Nanti ada waktu datang nanti dia cerita lagu itu.
0: Iya. Baik, okay, silakan.
1: Oke, Bung Har.
0: Iya.
1: Lagu ini untuk Mama Sungguh tadi. Mama Sungguh lupa bunga kubiomi jadi.
0: Iya.
1: Terus Mama Rumbrawe. Kenja, Mama Bagus, Pak Alex di Pulau Nau, satu sobat satu, Mancar Mancur, terus lanjut Ibu Ima di Maumere kah?
0: Iya betul, Ibu Ima di Maumere.
1: Ya, terus Mama Alfa di Cirebon. Lalu Mr. X. Mr. X dia tidak pernah masuk lagi.
0: Iya, betul, jarang gabung.
1: Iya, jarang gabung. Terus lanjut lagi buat Iren. Terus tak lupa buat dua sahabatku. Pak Cisanoi dan Pak Cisanati.
0: Oh iya.
1: Nah, yang terakhir buat Amo. Amo Indesi.
0: Iya.
1: Amo mungkin dia masuk lagi ke.
0: Iya.
1: Itu saja Bung Ha.
0: Biasanya. Biasanya Amo nonton TV ini.
1: Oh iya.
0: Iya, nonton sinetron kah begitu.
1: Oh, itu drama-drama Korea itu.
0: Iya, oke.
1: Oke, Bung Hai.
0: Iya.
1: Terima kasih. Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Shalom.
0: Shalom. Pak Guru Hobera. Lagunya lagu Yaur sudah saya siapkan. Mama dan Bapak, oke.

0: Om Paisadi, gabung kah? Ya, Om Paisadi, saya ada janji dengan Om Paisadi ya. Tapi belum ke sana ini. Ya. Ya, ada lagi. Oh, ini. Selamat malam. Halo.
1: Selamat malam. Halo, selamat malam Pak Ari.
0: Halo juga Putra Meno.
1: Benar.
0: Putra Meno, kalau malam-malam begini tadi sebelum telepon bikin apa?
1: Oh, sebelum telepon itu Pak, kita ada duduk dengan teman-teman ini di Parapara ini.
0: Hmm, Parapara.
1: Iya.
0: Hmm.
1: Karena ya ambil angin karena dalam panas ya.
0: Oh, sampai malam juga panas.
1: Iya Pak, malam juga panas.
0: Jadi
1: tak bisa angin
0: asli. Iya iya. Mm-mm. Jadi tunggu dia sejuk-sejuk baru tidur ya.
1: Iya.
0: Hmm. Oke.
1: Okay. Ya. Dari.
0: Hmm.
1: Saya mau request lagu.
0: Iya.
1: Itu yang pencipta Umadat di Aro Firumo.
0: Aro Firumo.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kirim salam yang barusan lewat pun aku Diomi di Kalibobo. Selamat malam dan selamat beristirahat.
0: Mm-hmm.
1: Mama Suwong. Amu Windesi, Mama Noper, kemudian Senja SP1, Mama Bagus, Pade Arema, Bun, Abang Junaid di Ambon, Mantar Jerry di Jogja, Nona Fika di Manado, pokoknya Mama Rumrawer di Jalan Pemuka.
0: Iya.
1: Pokoknya semua-semua yang pada malam ini yang monik semuanya selamat malam dan selamat beristirahat.
0: Iya.
1: Kamanu jalan pulang malam hati-hati. Selamat malam dan selamat beristirahat.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kembali kasih Koha. Iya. Koha dulu. Haro. Haro Firumo. Adonona begitu ya. Ya. Siapa lagi? Aduh. Ya, silakan. Malam.
2: Iya, selamat malam Bu Hari. Selamat
0: malam. Mama langsung ya.
2: Iya.
0: Biasanya agak berapa menit baru gabung.
2: Iya, juga tadi tindih-tindih dari tadi, tapi semuanya masuk. Lewat apa tadi?
0: Kenapa?
2: Nomor... Saya ikuti 0984.
0: Oh iya, bisa juga. Silakan.
2: Saya sudah duluan. Ya. Saya minta lagu dari Yus Bamingen, 1 Juni.
0: 1 Juni?
2: Iya.
0: Kenapa? Gajian?
2: Iya, 1 Juni. Kan gajian ini. Ingat 1 Juni.
0: Iya, oke.
2: Ya, untuk Putra Meno yang baru lewat tadi, selamat malam. Pun aku Diomi, keluarga. Mama So, Dina Barua, selamat malam Mama. Putra Putri Kamoro, Om Jerry di Jogja sana. Bang Ruhut, Junaidi di Ambon, Bunda Ima di Momere, Bunda Puja, Ibu Novel, Mama Bagus, Roy Samodi di Jalan Pemuda Ujung sana, Mama Amowinde. Itu aja Bung Hari, selamat malam, selamat berpuja.
0: Terima kasih. Robie Bie.
2: Robie Mufa.
0: Robie Bie itu bahasa Biak bilang selamat malam. Terus Mama Rumbrawer balas begini, Robie Bie Mufa. Robibia atau selamat malam juga. Ya, halo, selamat malam. Halo.
3: Ya, malam Paris.
0: Iya. Siapa?
3: Dengan Deda dari Karangmulia.
0: Deda Karangmulia?
3: Iya.
0: Sebelah?
3: Jalan Ujung Pandang.
0: Jalan Ujung Pandang.
3: Iya.
0: Depan SD.
3: Iya, betul.
0: Oh, depan SD terus lari di jalan rusak itu.
3: Iya.
0: Iya, iya. Oke, silakan.
3: Sekat lagi dulu.
0: Apa itu?
3: Robon Solo dari Trio Ambisi.
0: Trio Ambisi judul?
3: Robon Solo.
0: Obo.
3: Pakai R.
0: Robon Solo. Iya, iya. Iya. Oke.
3: Salamnya untuk ya. Semua yang masuk. Oke, Bu Hari.
0: Ini lagu daerah apa ya?
3: Lagu daerah Sentani.
0: Oh. Artinya?
3: Itu Gunung Robon Solo, Robon Solo.
0: Oh. Iya, iya, iya, gunung.
3: Iya, Robon Solo.
0: Oke, ada depo hotel itu di kota itu.
3: Iya.
0: Robon Solo. Saya pernah 3 hari di situ.
3: Iya, dia pakainya Robon Solo.
0: Iya, iya. Betul. Baik, Deba.
3: Oke, Bu Kari.
0: Iya. Makasih.
3: Makasih.
0: Iya. Deba di mana? Karangmulia. Saya tuh senang orang bilang begini, Mabi. Mabi anak ketiga kah? Mama kau. Iya, dulu teman-teman saya bilang. Dan biasa bilang Mabi. Ya, gitu deh. Itu anak adik ya, adik. Adik ketiga kah bungsu? Oke, kita jeda dulu ya. Lagunya sudah siap. Selamat mendengarkan.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Ya, pendengar, lagu dari Tri Ambisi, lagu bahasa Sentani, judulnya Robong Holo. Robong Holo itu sebutan warga masyarakat di Sentani. Ya, dalam mitologi masyarakat Sentani untuk pegunungan Cyclop di Provinsi Papua. Yang artinya mama yang melindungi semua. Atau hutan pengendali air. Jadi hutan harus dijaga ya pendengar. Kalau tidak, air hujan yang turun di kepala air itu, kalau ada hutan dia tidak langsung ke kota toh. Dia tertahan di sungai-sungai, di pepohonan ya. Tapi kalau tidak ada apa hutan, itu bisa banjir yang dibilang banjir bandang, banjir kiriman. Oke, kita lanjutkan acara musik tradisional dan budaya. Satu penelpon lagi kalau ada. Kalau tidak ada ya kita lanjut ke ruang rindu ya. Mungkin sudah banyak yang siap-siap di ruang rindu, lagu-lagu kenangan. Tidak ada ya pendengar. Oke, kita cukupkan acara musik tradisional dan budaya untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

Ya, sudah malam, sudah jam 11. Jalan Merdeka sudah mulai sepi ya. Untungnya tidak ada kapal ya malam ini. Kapal masih agak lama-lama. Nanti kalau sudah dekat-dekat baru kami kasih tahu ya jadwalnya. Sementara masih ada Gunung Dempo dengan Dorolonda. Kalau untuk masih Rei masih lewat-lewat. Kapal Sabuk juga masih ada ya. Oke, kita bersama pendengar di acara berikutnya.

0: Ya, pendengar bersama kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mengajak Anda seperti acara sebelumnya melalui telepon yang kirim lagu, kirim salam, lagunya kenangan. Selamat mengikuti.
1: Tak pernah ku ragu yang selalu ku
0: ingat. Ya, sudah bergabung, silakan. Selamat malam, Pak Guru. Oh, Bang Roy. Iya, Bang Roy. Bang Roy tugas jam berapa besok?
2: Besok masuknya jam 9 sekian, pulangnya jam 5 sore.
0: Oh, jam 9 pagi.
2: Iya.
0: Oke, okay, silakan Bang Roy.
2: Ya, Mas Ar. Request soal lagu.
0: Iya.
2: Secret Mary. Secret Mary.
0: Dari?
2: Musik dari Tenge.
0: Secret Mary.
2: Ya, Secret Mary. Mungkin di YouTube ada. Untuk menghibur semua pencinta acara luar Jokro 1 RR Nadire, tapi juga Mas Ari yang bertugas bersama teman, selamat malam, sukses menyertai. Dan juga pendengar-pendengar setia yang lagi stay di malam ini, entah di wilayah Nadire Barat, Kabupaten Tangga, Telepon Dama, Pelawan, Pesisir, Nata Genangan, tapi juga wilayah Papua Tengah, Pendulangan, bahkan Selatan Papua, ada di Timika, tapi juga di Pesisir Timur, hingga Kepulauan, bahkan Kabupaten Tangga Seribu Bakau Warope, Kepulauan Yapen, Biak Supiori yang lagi stay di malam ini, selamat malam sambil beraktivitas bersama teman kekasih tapi juga keluarga Hanai Polan, bahkan di wilayah Nusantara yang mungkin lagi monit, selamat malam kalau boleh bergabung. Oke, masalah
0: Bang Roy tidak dapat ini.
2: The best Secret Mary.
0: Iya, penyanyinya siapa?
2: Biasa ditanyakan begitu aja tuh.
0: Tulisannya bagaimana? Putus.

0: Oke, kita lanjut. Saya coba cari ya, Bang Roy. Skit Mary, skit tulisannya bagaimana? Sweet apa skit? Ya, selamat malam. Ya. Silakan. Kenapa?
1: Om Ari ini kan?
0: Betul.
1: Oke, dengan Bunda Ima di Momere menyapa.
0: Oh ya, Bunda Ima apa kabar?
1: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat. Cuaca Momere juga mendukung.
0: Mendukung.
1: Hari ini hingga malam ini.
0: Berarti panas ya?
1: Panas dong. Bagaimana dengan Nabire?
0: Nabire sama panas juga.
1: Mungkin kita satu atap ya.
0: Betul.
1: Ya, panas tapi tetap semangat ya, Bang Ari.
0: Iya. Silakan.
1: Markus pelaku. Udah disiapkan atau Bonariku sendiri, Bang?
0: Ih. Bunda enggak hafal ya? Selalu
1: ya, kan selalu. Kadang kan beda-beda, Bung. Kadang sudah disiapkan. Kalau di Merauke itu kadang hari Senin, ya Merauke atau hari, mungkin hari Senin sampai hari Kamis itu disiapkan. Jumat, Sabtu, Minggu itu dipilih sendiri, rekrut sendiri.
0: Nanti Bunda ambil kapur tulis RRI Nabire, Ruang Rindu, requestan dari pendengar.
1: Oke deh, terima kasih iya. Bung Ari.
0: Jangan lupa, kalau begitu, lupa tulis lagi.
1: Bunda Imam Merkus Leola Drakel bisa nggak?
0: Bisa.
1: Oke, kalau bisa Leola Drakel dengan judulnya Anggur Merah 2.
0: Oke.
1: Oke, salam-salam dulu. Salam pertama tentunya buat Bung Ari ya, yang lagi bertugas bersama operatornya, dengan ucapan selamat malam selamat bertugas, semoga tetap semangat dan salam sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga, Tuhan memberkati. Terus ada De Mega, terus ada Bung Emmanuel dan teman-teman yang apa kru Nabire ya, semuanya selamat malam dan selamat beristirahat. Ada Mak Senja Rianti, ada Mama Bagus, terus semua teman-teman yang ada di Nabire tanpa terkecuali, dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Buat Bung Ari, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sweet memory, sweet memory. Sweet memory saja ya, Bang Roy. Sweet memory. Oke, lagunya saya enggak dapat nih. Sweet memory, ada kalau sweet memory. Ya, Bunda Ima, makasih. Saya cari lagunya Bang Roy tadi baru dapat. Bukan baru dapat sih. Mungkin ini yang dimaksud. Ya. Oke, di belakangnya lagunya sudah dua, saya siapkan. Halo.
2: Selamat malam, Anak.
0: Malam, Mama.
2: Iya, Anak.
0: Apa?
2: Tolong putarkan lagu Mancanegara Baby Blue.
0: Baby Blue.
2: Ya, lagu ini khusus buat Putra Meno.
0: Putra Meno kenapa?
2: Ya, khusus untuk Putra Meno biar dia terhibur. Terus, siapa ini?
0: Siapa?
2: Bung Roy. Ya, selamat malam Bung Roy. Terus Kakak Mia, selamat malam. Terus Mama Lani. Paling sudah istirahat itu.
0: Iya.
2: Iya, yang dan juga yang lagi monitor selamat malam saja. Ya, Anak.
0: Sudah.
2: Iya, sudah.
0: Oke.
2: Terima kasih, selamat malam Ko Awani.
0: Koha. Koha, Mama. Koha itu selamat. Kalau apa? Menau, apa itu, Siriwo, ya, Koha. Kalau ke atas lagi baru Koya. Dialeknya agak beda begitu ya. Koyawane, Kohawane. Kayak Jawa Tengah dengan Jawa Barat itu ada yang mirip-mirip, ada yang beda begitu. Halo.
3: Halo. Malam, Bu Har.
0: Ya. Kalau Pak Guru Bu bahasa Yoruba, bahasa selamat malam apa?
3: Selamat malam.
0: Guten Tag.
3: Guten Tag. Nanti datang dulu, baru belajar.
0: Guten Tag itu Jerman ya. Selamat nanti, pagi.
3: Mulai. Nanti datang di rumah buat baru belajar.
0: Oh iya.
3: Bahasa Yau.
0: Oke.
3: Oke, Bungar ini. Saya minta satu lagu lama yang judulnya It's Not Well to Marry. It's Not Well to Marry.
0: Artinya? Artinya susah. Penyanyi siapa?
3: Dia pun judul lagu itu, saya lupa penyanyinya.
0: Nanti ulang, coba. Ulangi coba pelan-pelan.
3: It's not well to marry.
0: It's not
3: well to marry.
0: To marry?
3: Ya.
0: Kenapa cari lagu kok susah-susah? Asal kau bahagia gitu kan gampang. Oke, saya carikan ini.
3: Ada.
0: Has not a word to marry.
3: Ya.
0: John Rawls.
3: Ya, John Rawls.
0: Oke.
3: Lupa.
0: Ya. Itu tetangga itu belakang rumah.
3: Itu lagu lama satu.
0: Iya.
3: Oke. Okay. Nah, tapi ini Mama Tuwo yang tadi baru lewat.
0: Iya.
3: Putra Menom.
0: Mama
3: Rindrawe.
0: Mama su tidur kah?
3: Masih.
0: Masih ya, dengar.
3: Sama-sama menonton.
0: Oke.
3: Nah. Ya, dengar suara ini.
0: Iya, Mama nanti saya kapan-kapan lari ke situ lagi ya. Mama putar kopi. Ya.
3: Jadi mama dia bilang datang supaya nanti belajar bahasa Yau.
0: Oh iya. Oh
3: bahasa
0: gitu. Iya iya. Baik. Iya.
3: Mama dia bilang kalau bahasa Macini selamat malam tuh jangan modal.
0: Oh.
3: Jangan modal.
0: Jangan moda. Jangan moda itu selamat malam.
3: Bukan bisa batuk lagi.
0: Berhenti merokok itu, kurangi.
3: Itu lagi, misalnya ini udah rokok. Jadi dia rokok juga jadi.
0: Iya, iya.
3: Iya. Bukan lagi ya. Ini, aduh sampai saya lupa tadi. Ya, saya kembali lagi.
0: Itu sudah apa itu tadi?
3: Mama Suwo. Diren. Mama Rumrawel.
0: Iya.
3: Pak Alex di Pulau Naum. Terus Giren, Senja, Mama Bagus, Putra Menong, terus buat dua sobatku, Pace Tanati dan Pace Sanoi. Yang terakhir buat sobat yang semalam kita duduk sampai, Mantar Mansur.
0: Yeah.
3: Orang saya suruh beli radio tapi suka beli juga.
0: Saya antar sampai depan rumah tadi malam.
3: Iya kak. Aduh, berarti dia santai langsung masuk dalam rumah ya.
0: Iya dia sengantuk tuh.
3: Oke Bunga,
0: saya
3: kembalikan jalur.
0: Makasih.
3: Selamat bertugas. Shalom.
0: Iya. Iya Pak Guru. Pak Guru dengan Mama di rumah. Lagunya Has not a word to marry. Has to has. Kayak gitu ya. Kayak orang bilang has gitu. Tidak ada kata-kata untuk menikah. tidak ada istilah menikah begitu. Kalau di bahasa sehari-hari, not a word to marry. Tidak ada istilah nikah. Dia mau membujang ini katanya, menjomblo. Iya. Siapa sih? Bang Luhut, silakan. Lagunya baru 3 nih. Lagunya, oh sudah 4 ya. Oke, kita jeda dulu ya pendengar. Selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, lagu John Rawls ya, Has Not a Word to Mary. Kalau diartikan ya gini, kurang lebih, jangan bilang Mary, jangan bilang pacar saya, jangan bilang ke pacar saya Mary. Jangan bilang Mary gitulah ya. Empat lagu kami putar. Masih ada waktu pendengar. Sudah pukul 23 lebih 34 menit. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Teh Dinda sudah lama tidak gabung. Ada siapa lagi ya? Bang Leman di Lampung ya. Bang Leman juga nih. Lama tidak gabung. Halo. Ya,
1: Mas.
0: Ya, Bang Roy.
1: Terima kasih.
0: Bang Roy, kalau lari pagi-pagi ke bandara masih ketemu kabut asap tidak?
1: Waduh, memang daerah Karawang kabut asapnya sudah
0: sampai. Iya ya.
1: Begitu.
0: Tapi tidak terlalu tebal toh?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, Mas. Request lagu dari Blacksmith.
0: Blacksmith.
1: Remaja.
0: Remaja ada, oke.
1: Okay. Untuk semua pencinta acara yang di wilayah Nusantara atau juga di wilayah Papua Tengah,
0: yeah,
1: bahkan kabupaten tetangga, dan juga yang lagi bersantai, selamat malam.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya,
0: Bang Roy di Jalan Pemuda. Ya, lagunya Black Sweet, judulnya Remaja. Ibu Imah masih monitor. Gabung lagi. Silakan, masih ada waktu. Nanti kalau sudah di Maumere itu masuk wilayah Indonesia Tengah ya. Iya, Indonesia Tengah itu Maumere, NTT ya. Jadi beda 1 jam dengan kita di Papua. Kalau naik pesawat nanti pramugarinya bilang begini, para penumpang nanti waktunya diatur ulang, disetting ya, karena berbeda waktu dengan wilayah di Papua. Kalau kita lihat jam, uyuy, ini jam waktu masih di Papua nih. Iya, ada yang lewat HP boleh 0813 5494 419. Bang siapa, Luhut? Iya. Acara Ruang Rindu ini setiap malam ya, Senin sampai Minggu pukul 23 atau pukul 11 malam. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Lagu pas.
2: Lagu pas.
0: Oh, lagu pas. Saya kira kebesaran. Silakan.
2: Ya. Satu lagu lagi dari Deket.
0: Deket.
2: Ya, Lea.
0: Apa?
2: Lea.
0: Hah?
2: Lea.
0: Lea kenapa?
2: Iya, itu siapa gadis kecil itu.
0: Oh, nama orang.
2: Ya, nama orang.
0: Iya, iya, oke.
2: Okay. Ya, lagu ini untuk ibu yang sebentar nanti akan tidur. Saya tidak bisa sebut semuanya, tapi semoga lagu ini sebagai pengantar ke Pulau Kapuk nanti.
0: Iya.
2: Oke, okay, untuk hari itu saja. Saya kembalikan jalur.
0: Iya.
2: Dan selamat malam.
0: Iya.
2: Shalom. Pulang aman-aman sampai di rumah.
0: Ya, Pak Guru. Saya cari dulu ya. Oke, ada lagunya. The Cats. The Cats ini lagu dari penyanyinya Lea, sudah ada. Ya. Ada lagi sama Winde, biasanya gabung. The Cats ini cerita tentang seorang penggemar setia namanya Lia Draiman yang meninggal akibat kecelakaan ya di usia 19 tahun tahun 1967. Halo.
3: Iya, selamat malam, Anak.
0: Iya, Mama pegang kunci.
3: Oh, iya, Mama pegang kunci. Anak, Mama mau tanya.
0: Tanya sudah.
3: Ada acara apa tuh?
0: Ulang tahun RRI toh.
3: Oh, begitu.
0: Tanggal 11.
3: Mama datang jam 5.
0: Mama datang. Mama datang jam 9. Mama datang jam 11 siang bisa.
3: Oh.
0: Jam 11.
3: Jam 11 siang iya. Belum bisa.
0: Iya. Ya, pokoknya yang Mama bisa datang itu upacara jam 7 pagi. Terus nanti di aula itu jam 11 jam 12 siang antara itu.
3: Oh, iya, kalau jam 12 bisa.
0: Iya.
3: Iya, Anak. Tolong putarkan itu Mancanegara Alan Jackson.
0: Iya.
3: Iya. Lagu ini untuk Mr. Koteka yang paling ganteng itu. Iya. Itu saja, Anak.
0: Jadi apa ini perbatasan sana?
3: Iya, betul. Jadi Yamoro, Wajor, Manukwari. Iya, dia ada di sana itu. Dan dia selalu monitor itu. Iya, Anak.
0: Ya. Yeah.
3: Makasih, selamat malam. Kohawa ne.
0: Koha, Mama. Living on love. Living on love ini. Siapa? Alan Jackson. Ini juga lagu ini cerita tentang dua remaja yang saling jatuh cinta. Terus dua mau nikah begitu berkeluarga toh. Tapi Alan Jackson bilang, berkeluarga itu tidak melulu karena cinta saja, jadi harus mapan, harus kerja, begitu. Tidak melulu karena cinta terus orang bisa bahagia, beda ya. Jadi kebutuhan itu ya harus kerja, bisa dapat uang, belanja, itu yang kurang lebih Alan Jackson kasih tahu Don 2 ini yang mau menikah begitu.

Ya, lagu Alan Jackson, Living in Love, lagu yang direquest Mama Kuo, mengakhiri kebersamaan kita pendengar di Ruang Rindu Pro 1 RRI Nabire. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Kita akan kembali pendengar bersama di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat malam, selamat menikmati istirahatnya dan sampai jumpa.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, demikian kita sudah bersama ya sepanjang hari ini. Siaran Pro 1 RRI Nabire sejak pagi dan hingga malam ya. Berakhir sudah untuk hari ini Kamis 10 September 2026. Berbagai acara lainnya dalam siaran Pro 1 RRI Nabire masih dapat Anda dengar pagi nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam yang masih bekerja, selamat berkarya, juga yang menikmati istirahatnya. Semoga damai selalu. Akhirnya, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program satu Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali mudara melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MB729 kHz. Membuka acara siaran untuk hari ini Jumat 11 September 2026. Bersama saya Valenella mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar Nabire pagi untuk Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur bersama saya Valen Elwan, operator MCR ada rekan Erika dan juga rekan-rekan pemancar radio bersama Bung Yance, Bung Timo dan juga Bung Riono ya, dan Bung Sugi tentunya. Nah, apa kabar pendengar? Kami harap hari ini kita semua dalam keadaan sehat tentunya dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa, dan juga untuk Anda yang sedang mungkin yang sudah melaksanakan aktivitas dari pukul 4 ya, tentunya terlebih awal semoga sukses selalu. Yang baru saja bangun, jangan lupa untuk mengucap syukur terlebih dahulu karena berkat kasih karunia Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas ya, dan juga melihat keluarga, tentunya hal kecil yang patut untuk kita syukuri. Nah, dan juga pendengar bersama Pro 1 RRI Nabire hingga nanti pukul 5 lebih 30 menit atau kurang lebih setengah 6 pagi nanti kami hadirkan dengan beberapa tembang lintas agama yang sudah kami siapkan untuk Anda ya, dan juga sebagai mengawali berbagai aktivitas kita pagi hari ini. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

Pendengar, kita jumpa dengan beberapa tumbang lintas agama yang sudah menemani Anda saat ini. Selanjutnya kami ajak Anda pendengar untuk kita dengarkan seruan rohani agama Islam yang akan disampaikan oleh Pak Zainal Arifin berikut ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'akibatil muttaqin wa la'udwana illa 'ala dzalimin. Innallaha la yudhi'ul ajral muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin. Shalatu wassalamu daimaini wa talasimaini ila yaumil mabatu. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti siaran RRI bersama-sama. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, kekasih kita, penyejuk hati kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan mengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam acara siraman rohani agama Islam. Adapun topik siraman rohani kita pagi hari ini, saya akan sampaikan mengenai menahan amarah.

Pada kesempatan singkat ini, mari kita merenungkan tentang pentingnya menahan amarah. Keutamaan, keuntungan menahan amarah. Orang kuat yang sesungguhnya, Rasulullah SAW bersabda bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam berkelahi, melainkan kemampuan menguasai diri saat marah. Nabi SAW berpesan singkat namun padat, janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan sesama adalah golongan muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang dijanjikan pahala besar. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, melainkan orang yang mampu menahan amarahnya saat sedang marah. Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu marah, maka bagimu surga. Beliau mengulang pesan, la tahdhab, janganlah engkau marah. Ini beberapa kali ketika diminta nasihat oleh seorang sahabat. Definisi orang kuat, Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang kuat itu yang menang karena bergulat. Sesungguhnya orang kuat adalah yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Menahan amarah, beliau juga bersabda, barang siapa menahan marahnya padahal ia mampu meluapkannya, Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat hingga ia disuruh memilih bidadari surga yang ia kendaki. Cara mengendalikan marah menurut Rasulullah SAW, yang pertama diam. Nabi SAW, jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah ia diam. Yang kedua, mengubah posisi. Beliau menganjurkan jika kalian marah dan sedang berdiri, maka duduklah. Jika marahnya belum reda, maka berbaringlah. Dan jalan yang selanjutnya, membaca ta'awudz, menganjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim untuk meredamkan panasnya api kemarahan yang berasal dari setan. Atau berwudu. Air wudu dapat memadamkan karena marah berasal dari api. Ya, Al-Qur'an membahas secara jelas tentang anjuran menahan amarah. Sikap ini dipuji oleh Allah SWT dan dikaitkan langsung dengan ciri-ciri orang yang bertakwa serta berbuat kebaikan. Ayat-ayat Al-Quran tentang menahan amarah, Surat Ali Imran ayat 134, Allah SWT berfirman mengenai ciri orang yang bertakwa, yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Alladzina yunfikuna fissara'i wadzara'i walkadzi minal guwaita wal'afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Surat Asy-Syura ayat ketiga 7. Al-Quran juga menyebutkan bahwa orang beriman adalah mereka yang menahan diri dan tetap memaafkan ketika sedang marah. Walladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawakhisa wa idza maghdibuhum yaghfirun. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Keuntungan atau keutamaan menahan amarah, pengendalian jiwa, al-kadzimina al-ghaidha, atau menahan amarah dalam bahasa Arab itu digambarkan seperti seorang yang menutup rapat kantong air agar isinya tidak tumpah, menandakan kemampuan mengelola emosi dari dalam diri secara sadar. Ciri orang yang bertakwa, kemampuan meredam emosi dan memaafkan adalah tanda kemuliaan akhlak serta kekuatan iman seseorang. Surat Ali Imran ayat 134, Allah SWT berfirman mengenai ciri orang yang bertakwa yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Alladzina yunfikuna fissara'i wadzara'i walkadzi minal ghaidha wal'afina 'aninnas wallahu yuhibbul muhsinin.
Itu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Berusaha diam, artinya menjaga lisan dan tidak berbicara saat emosi agar terhindar dari perkataan buruk, cacian, atau penyesalan di kemudian hari. Jika marah dalam posisi berdiri, hendaklah duduk. Jika belum reda, hendaklah berbaring. Membasuh diri, tadi dikatakan segera berwudu. Membasuh diri dengan air wudu, karena marah berasal dari api dan api dapat dipadamkan dengan air. Menyadari bahwa orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, melainkan yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Dalam Islam adalah mendapatkan jaminan surga, dilindungi dari murka Allah, serta dipanggil di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat untuk memilih bidadari surga. Berikut adalah keutamaan dan manfaat utama menahan amarah. Menahan amarah adalah salah satu amalan utama yang jika diamalkan dijanjikan balasan surga oleh Rasulullah SAW. Mengendalikan emosi membantu seseorang terhindar dari murka Allah SWT. Orang yang mampu menahan amarahnya padahal ia sanggup melampiaskannya akan dibanggakan, dipanggil oleh Allah SWT di hadapan seluruh makhluk. Menahan amarah merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan, atau menjadi orang-orang muhsinin. Islam memandang orang kuat bukanlah yang menang dalam berkelahi atau bergulat, melainkan seseorang yang mampu menguasai dirinya saat marah. Di dunia menahan emosi, menjaga lisan dan perbuatan agar tidak merusak hubungan sosial atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Demikian siraman rohani agama Islam yang telah saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pendengar RRI sekalian. Bila ada kekurangan dan kikilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kan perjalanan kehidupanku teruslah membantuku. Sesungguhnya aku ingin selamat di dalam rahmatmu.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Memperingati HUT ke-81 TNI Angkatan Laut, Lanal Nabire dan Pemkab Nabire memperkuat sinergi bantu masyarakat dan jaga perairan.
3: Cara operasi TNI Angkatan Laut harus semakin jelas dan terukur. Di antaranya pertahankan dan tingkatkan prestasi serta kinerja yang lalu, seperti penggagalan penyelundupan narkotika yang merusak generasi muda.
2: LPPR RI Nabire menggelar upacara dan resepsi Hari Radio ke-81.

0: Itulah di antara informasi yang kami isi Buletin Berita Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire edisi Jumat 11 September 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pendengar, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Nabire menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut tahun 2026 yang berlangsung di markas Lanal Nabire Jalan Kaleb Warai Samabusa, Distrik Telukimi, Kabupaten Nabire pada Kamis 10 September 2026. Dalam peringatan ini, Kepala Staf Angkatan Laut menekankan pentingnya kesiapsiagaan prajurit dalam menghadapi ancaman non-militer seperti bencana alam serta penguatan program sosial kemasyarakatan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Nabire memberikan apresiasi tinggi dan berkomitmen terus memperkuat sinergi menjaga keamanan perairan Nabire. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Arnold Saldila.
2: Peringatan HUT ke-81 TNI Angkatan Laut di Lanal Nabire berlangsung hikmat, membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Laut Dr. Muhammad Ali. Komandan Lanal Nabire Letkol Laut Pelaut Mario Marco Wainarisi menegaskan bahwa prajurit TNI Angkatan Laut tidak hanya dituntut siap menghadapi konflik militer, tetapi juga harus sigap menangani krisis sosial dan bencana alam. Kasal juga menyoroti pentingnya kehadiran TNI AL di tengah masyarakat melalui program unggulan Aku Cinta Laut, Bakti Sosial, serta bantuan kesehatan dan ekonomi pesisir.
3: Arah operasi TNI Angkatan Laut harus semakin jelas dan terukur. Di antaranya pertahankan dan tingkatkan prestasi serta kinerja yang lalu, seperti penggagalan penyelundupan narkotika yang merusak generasi muda dan praktik illegal fishing yang merugikan perekonomian nasional. Amankan sumber daya alam strategis serta ruang laut yang menjadi bagian penting dari kedaulatan dan ketahanan nasional, serta tingkatkan kegiatan-kegiatan yang memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Para peserta apel siaga yang saya cintai dan banggakan, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut dimanapun berada dan bertugas atas loyalitas, dedikasi, dan pengabdian tulus ikhlas yang telah diberikan demi kepentingan bangsa dan negara.
2: Sinergi dan dukungan penuh juga disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Nabire. Hadir mewakili Bupati Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menyatakan rasa bangga serta apresiasi atas dedikasi TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan wilayah perairan Nabire. Burhanuddin Pawenari yang memiliki latar belakang pengalaman panjang di kepolisian menyampaikan harapan agar kolaborasi antara Pemkab Nabire dan Lanal Nabire semakin solid demi terciptanya perairan yang aman dari berbagai praktik ilegal.
4: Tentunya dengan moto Jalis Viva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Kita berharap bahwa kehadiran TNI Angkatan Laut di Nabire, lebih khusus di usia yang ke-81, TNI Angkatan Laut bisa bersinergi dengan kami, Pemda Kabupaten Nabire, untuk mengawal laut perairan di Kabupaten Nabire. Sekali lagi harapan kami bahwa TNI Angkatan Laut tetap dan terus bersinergi dengan Pemda Kabupaten Nabire dan tentunya dengan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire supaya perairan Kabupaten Nabire betul-betul menjadi perairan yang aman, jauh dari segala praktek-praktek yang dapat merugikan kita semua.
2: Rangkaian upacara peringatan HUT TNI AL ke-81 di markas Lanal Nabire ini diakhiri dengan suasana penuh kebersamaan antara instansi serta komitmen bersama untuk menjaga kedaulatan dan keamanan maritim di Kabupaten Nabire. Arnold Saudila melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI 10 Oktober mendatang, jajaran TNI Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat di Nabire menggelar aksi penanaman bibit mangrove di kawasan pesisir pantai Korowa Samabusa. Mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kegiatan aksi hijau ini ditujukan untuk menjaga ekosistem pesisir serta mencegah abrasi laut. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Arnold Saudila.
2: Sebanyak 500 bibit mangrove ditanam secara serentak di Pantai Korowa, Kampung Samabusa, Distrik Telukimi, Kabupaten Nabire pada Rabu 9 September 2026. Aksi lingkungan yang dikoordinir oleh Komandan Lanal Nabire, Letkol Laut Pelaut Mario Marco Wainarisi ini diikuti sekitar 150 peserta gabungan dari personil TNI Polri, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, serta warga setempat. Dan Rem 173 Prajavira Braja PVB Nabire, Brigjen TNI Vivin Alfianto menegaskan bahwa penanaman mangrove ini bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan wujud nyata kepedulian TNI terhadap kelestarian ekosistem pesisir dan ekonomi warga.
5: Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem pesisir sekaligus untuk pengabdian TNI kepada masyarakat. Kalau kita sadari bahwa kalau suatu daerah itu hidup mangrove dengan baik, maka yang jelas yang pertama abrasi itu terhindari. Terus yang kedua, di seputaran itu pasti hidup biota-biota laut. Contohnya yang pasti itu ada itu biasanya kepiting. Kepiting ini bisa dikonsumsi, bisa diekspor. Mungkin kalau masyarakat ini bisa memanfaatkan itu, nanti kita bisa budidaya kepiting, nanti ada dari TNI AL bisa mengarahkan nanti Bapak Ibu sekalian kalau bisa memanfaatkan tempat ini sangat bagus. Termasuk saya tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Kadis Lingkungan Hidup. Kalau kita mau Bapak Ibu, ini mangrove ini kita cari buahnya, kita tanam, nanti itu bisa dijual. Pasti dibeli sama Bapak Pak Kadis.
2: Brigjen TNI Vivin Alfianto juga menyimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak merusak atau menebang mangrove yang ada demi dijadikan kayu bakar, melainkan merawatnya bersama-sama agar memberikan dampak perlindungan ekologi dan manfaat ekonomi yang panjang hingga masa yang mendatang. Arlot Saudila melaporkan.
0: Informasi berikutnya, LPP RRI Nabire hari ini akan menggelar upacara memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus resepsi syukuran di kantor LPP RRI Nabire. Upacara akan dipimpin oleh Kepala LPP RRI Nabire Surya Talib dan diikuti oleh Angkasawan Angkasawati. Upacara dijadwalkan berlangsung pukul 7 waktu Indonesia Timur dan disiarkan secara langsung melalui Pro 1 RRI Nabire. Rangkaian peringatan kemudian dilanjutkan dengan resepsi syukuran pada siang hari. Salah satu agenda utama resepsi yakni penyulutan obor Triprasetya RRI. Prosesi tersebut dipimpin secara terpusat oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dan diikuti seluruh satuan kerja RRI di Indonesia. Rangkaian RRI Fest 2026 sebelumnya telah diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari bakti sosial dan pembersihan pantai, senam sehat, gerakan pangan murah, donor darah, siarah ke Taman Makam Pahlawan hingga anjang sana kepada purna karyawan RRI Nabire. Selain itu, RRI Nabire turut menggelar Bintang Radio 2026 dan berbagai perlombaan internal yang melibatkan keluarga besar LPP RRI Nabire. Peringatan Hari Radio ke-81 RRI tahun ini mengusung tema Menginspirasi, Mempersatukan, dan Membangun Negeri.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Percepat ketahanan pangan, Dinas Pertanian Kabupaten Nabire menggelar rakor program pengembangan padi PMAAS 2026. Langkah ini dilakukan untuk menyinkronkan program pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan hasil panen petani lokal. Robi Vanini melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pertanian Kabupaten Nabire menggelar rapat koordinasi rakor percepatan program pengembangan padi, penanganan masa antisipasi darurat pangan, peningkatan produksi PMAAS tahun anggaran 2026 bertempat di aula pertemuan Dinas Pertanian Nabire Kamis 10 September 2026. Kepala Dinas Pertanian Yasor Victor Sawo, SPMSI, dalam arahannya menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk menyinkronkan program pertanian guna memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan hasil panen petani di Kabupaten Nabire. Menurutnya, keberhasilan program PAAS 2026 sangat bergantung pada keterpaduan kerja antara pemerintah dan petani di lapangan. Melalui rakor ini, seluruh kendala teknis ditargetkan terselesaikan lebih awal agar target luasan tambahan tanaman dapat tercapai sesuai sasaran. Dengan koordinasi yang solid, pemerintah Kabupaten Nabire optimis produksi padi tahun 2026 akan meningkat signifikan dan mendukung kemandirian pangan di Provinsi Papua. Rapat yang berlangsung di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Nabire ini dihadiri oleh jajaran pejabat Dinas Pertanian, penyuluh lapangan, perwakilan kelompok tani, serta instansi terkait. Fokus utama pembahasan mencakup strategis distribusi bantuan bibit, penyediaan pupuk bersubsidi, optimalisasi lokasi air irigasi, dan penyiapan lahan potensial di berbagai distrik sentra produksi, diantaranya distrik Nabire Barat dan distrik Makimi.
7: Hari ini, untuk yang pertama kali, kita baru duduk sama-sama ini untuk rapat koordinasi untuk pelaksanaan program pengembangan padi PM AAS di Kabupaten Nabire ini. Tujuan daripada rapat ini, kita mau membangun sinergitas di antara kita, para pihak stakeholder yang terkait dengan kegiatan ini untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan padi PM AAS di Kabupaten Nabire ini yang kurang lebih 567 hektar kita dapat alokasi yang tersebar di Distrik Nabire Barat dan Distrik Makini.
6: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Loka Modernisasi Pertanian Papua Tengah Marlin Cornelia Rumbarar, SPMSI, dalam arahannya menjelaskan bahwa PM AAS merupakan program Kementerian Pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern. Menurutnya, untuk Papua Tengah, program tersebut mendapatkan alokasi sekitar 600 hektar, sementara target kerjasama yang disebutkan mencapai sekitar 606 hektar. Penerapan teknologi menjadi salah satu perhatian dalam pengembangan program. Salah satunya pemanfaatan drone untuk mendukung kegiatan pemupukan serta pengendalian hama dan penyakit tanaman.
8: Intinya adalah suatu saat nanti diharapkan mungkin tahun depan kita tidak kerja pemupukan atau menanam benih atau pengendalian hama dan penyakit secara manual semprot dengan sprayer, tetap sprayer, tapi bisa menggunakan drone. Jadi mungkin itu di Papua belum. Ini kami usahakan biar nanti ada drone, mungkin nanti dihandle oleh dinas atau langsung ke petani kooperator yang memang dinilai dinas mampu untuk bertanggung jawab terhadap alat-alat ini. Kedepannya nanti sudah seperti itu. Jadi kita semuanya pakai drone waktu tanam.
6: Melalui rakor tersebut, pemerintah dan para pemangku kepentingan berupaya menyatukan langkah agar target pengembangan padi dapat direalisasikan sesuai rencana dengan waktu pelaksanaan 2026 yang semakin terbatas. Tindak lanjut terhadap kesiapan lahan, benih, pupuk, irigasi, tenaga pendamping, serta teknologi akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program di Kabupaten Nabire. Robi Fanindi melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama UNICEF dan Yayasan Gapai Harapan Papua terus memperkuat upaya peningkatan sanitasi masyarakat melalui sosialisasi peluncuran peta jalan sanitasi serta peraturan gubernur tentang penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM yang berkesetaraan gender dan inklusi sosial di Provinsi Papua Tengah tahun 2026. Jeffrey Penyetan menurunkan informasi selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama UNICEF dan Yayasan Gapai Harapan Papua terus memperkuat upaya peningkatan sanitasi masyarakat melalui sosialisasi peluncuran peta jalan sanitasi serta peraturan gubernur tentang penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM yang berkesetaraan gender dan inklusi sosial di Provinsi Papua Tengah tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Hotel Carmel Nabire, Kamis 10 September 2026, dibuka secara resmi oleh staf ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Kemasyarakatan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Otsus, Lukas Esos, yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah. Turut hadir Sekretaris Baperida Papua Tengah, Jimmy Adi, mewakili Kepala Baperida, serta perwakilan UNICEF, Reza Hendrawan, dan Yayasan Gapai Harapan Papua. Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Bapak Lukas, menegaskan persoalan sanitasi merupakan bagian penting dalam pembangunan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Tengah memandang sanitasi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga menyangkut perubahan perilaku masyarakat serta keterlibatan seluruh pihak dalam menjaga kebersihan lingkungan, termasuk perhatian dan kolaborasi 8 kabupaten bersama pemerintah provinsi. Oleh karena itu, keberadaan peta jalan sanitasi dan peraturan gubernur tentang STBM diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program sanitasi secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua Tengah.
10: Pemerintah provinsi juga membutuhkan data sanitasi yang akurat untuk menentukan prioritas intervensi. Kita perlu mengetahui bahwa wilayah yang masih menghadapi persoalan sanitasi, kondisi sarana yang tersedia, kebutuhan masyarakat, serta hambatan yang dihadapi pemerintah daerah. Kita juga akan mengajak pemerintah kabupaten untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi. Persoalan sanitasi yang terjadi di tingkat kampung dan distrik harus menjadi perhatian bersama dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Karena ini untuk masyarakat. Jadi harus dibikin betul-betul betul supaya bagaimana pergubnya bisa jadi dengan cepat.
9: Keberhasilan program sanitasi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, mitra pembangunan, dan masyarakat. Dengan kerjasama tersebut, berbagai tantangan sanitasi di Papua Tengah diharapkan dapat ditangani secara bersama-sama. Sementara itu, perwakilan UNICEF, Reza Hendrawan, menyampaikan dukungan UNICEF terhadap langkah pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam memperkuat kebijakan dan perencanaan sanitasi melalui peta jalan sanitasi dan regulasi STBM. UNICEF juga mendorong agar prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial benar-benar diterapkan dalam setiap tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Dengan pendekatan tersebut, manfaat pembangunan sanitasi diharapkan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.
11: Salah satu target SDGs seperti kita ketahui bersama adalah akses air dan sanitasi. Nah, Provinsi Papua Tengah ini masih memiliki tantangan yang cukup besar ya di sektor sanitasi karena masih ada sekitar 23% rumah tangga di provinsi ini yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan. Artinya ada dua sisi ya, salah satunya adalah perilakunya begitu, yang kedua memang masalah aksesnya, sarananya. Pada hari ini kami bersama-sama dengan pemerintah mencoba untuk meningkatkan komitmen gitu ya bersama-sama agar masalah tadi buang air besar sembarangan itu bisa dipercepat peruntasannya begitu. Sesuai dengan peran kami mendorong mengadvokasi kebijakan, kami mendampingi pemerintah untuk proses penyusunan regulasi dalam hal ini peraturan gubernur. Harapannya di dalam kesempatan ini peraturan gubernur dapat didiskusikan dan disepakati ya sehingga bisa disahkan.
9: Melalui peta jalan sanitasi dan pergub STBM, Papua Tengah diharapkan memiliki arah pembangunan sanitasi yang lebih jelas, sekaligus mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup bersih dan sehat. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama UNICEF dan Yayasan Gapai Harapan Papua berkomitmen melanjutkan kolaborasi guna mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan inklusif bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah. Johri Panjaitan melaporkan.
0: Pendengar berikut kami ajakkan untuk kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
12: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 10 September tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibubur Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibubur dan pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibubur Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibubur dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibubu dan pasar Bumi Raya Rp100.000 hingga Rp120.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibubu Rp130.000 hingga Rp150.000, pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp150.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibubu Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibubu Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibubu Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibubu Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibubu dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibubu dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibubu Rp28.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibubu Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibubu Rp15.000 hingga

0: bebek dan pasar bumi raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar bumi raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar bumi raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari
2: ini. Hari nanti secara umum
3: langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
6: Mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti perkiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya bersama perkirawan BMKG Nabire, Hesron Salamani dari Bandara Do Atro kelas 2 Nabire. Bung Hesron, silakan laporan Anda.
7: Ya, selamat pagi para pendengar Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Hesron Salamani, perkirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini, Jumat 11 September 2026. Cuaca pada pagi pada umumnya berawan, lalu untuk siang hingga malam hari cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal. Dan pada dini hari akan terjadi lagi berawan sampai berawan tebal. Untuk suhu udara, suhu berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian arah dan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 30 km per jam dan bertiup dari tenggara hingga timur laut. Pada perkiraan cuaca di Teluk Cendrawasi, untuk pagi diperkirakan cuaca berawan, siang hingga sore diperkirakan cerah berawan, malam sampai dini hari diperkirakan berawan. Dan perkiraan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasi sekitar 0,1 hingga 0,5 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan atau kebun atau hutan dan membakar sampah yang dapat menimbulkan pencemaran udara dan menurunkan kualitas udara. Apabila melihat adanya titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin. Kami akan selalu berupaya memberikan update informasi cuaca ketika ada peluang turunnya hujan atau angin kencang. Update ini berisi info distrik-distrik terdampak, serta perkiraan waktu dan durasi terjadinya hujan. Kami akan berupaya memberikan update informasi cuaca yang kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
6: Terima kasih, selamat bertugas. Bung Isron.
7: Oke, Kak. Selamat pagi, Kak.

Sekian waktu kita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Peringati HUT ke-81 TNI Angkatan Laut, Lana Nabire dan Pemkab Nabire perkuat sinergi bantu masyarakat dan jaga perairan. LPP RRI Nabire menggelar upacara dan resepsi Hari Radio ke-81. Demikian warta berita pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda saat ini masih setia mendengarkan atau mengikuti jam Pro 1 RRI Nabire dan Jarum Jam atau kita setiap pukul 6 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, hari ini tepatnya tanggal 11 September ya, tahun 2026 Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia ya tentunya mau peringati hari ulang tahun atau HUT RRI memasuki usia yang ke-81 tahun, usia yang sangat matang ya, atau mungkin sudah dikatakan usia yang cukup tua ya. Nah, Dirgahayu Republik Radio Republik Indonesia Nabire dan juga tentunya pendengar opini publik hingga nanti pukul 7 ya, waktu Indonesia Timur. Kami nantikan partisipasi Anda yang bergabung 0984-22074 atau 0813-5494-419. Menyapa untuk beberapa orang yang baru saja mendengarkan Pro 1 RRI Nabire atau mungkin yang baru saja bergabung ya melalui telepon 0984-22 melalui gelombang FM ya 97.6 dan 96.8 MHz serta MB729 kHz atau yang mendengarkan melalui streaming dan juga RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat tentunya untuk Anda. Nah, itu juga untuk beberapa orang yang mendengarkan melalui streaming atau juga RRI Digital ya, yang berada di daerah pegunungan, bukit, lembah, daerah pesisir, atau mungkin juga yang ada di daerah kepulauan. Pokoknya di mana saja Pro 1 dapat beberapa orang dengarkan pagi hari ini ya, atau yang bertugas menyapa terlebih khusus. Selamat pagi, selamat berkarya, semoga Tuhan memberkati. Segala yang beberapa orang rencanakan di hari sebelumnya dapat terwujud ya tentunya. Dan jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu mendengar sebelum melaksanakan berbagai aktivitas pagi hari ini ya, karena sarapan sangat penting untuk menunjang kesibukan pagi ya, hingga siang nanti atau hingga jam istirahat.

saat ini untuk anda pendengar yang mungkin sedang dalam perjalanan ya, mungkin karena jarak tempuh ke tempat anda akan berkarya atau bekerja yang sangat jauh sehingga harus berangkat lebih awal, tentunya untuk perhatian berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan ya.

0: Tentang HUT TNI ya, ke-81, TNI Angkatan Laut ke-81 dan juga HUT RRI hari ini 81 tahun ya. Kami meminta pendapat atau mungkin juga komentar, atau mungkin untuk Bapak orang yang mau ucapkan boleh silakan ya. 2074 atau 0813-5494-419. 2074 ada yang terhubung, selamat pagi, salam sehat.
1: Selamat pagi, salam sehat, Bung. Iya. Dengan Putra Bitim, Jalan Pemuda.
0: Putra Bitim, Jalan Pemuda, silakan Putra Bitim.
1: Ya, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih, Putra Bitim. Ya, Putra Bitim di Jalan Pemuda ya. Hadir Gayu Radio Republik Indonesia. Ke-81 tahun ya.

0: Nanti pukul 7 waktu Indonesia Timur pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti acara langsung upacara hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia Nabire dari halaman kantor RRI Nabire tentunya. Dapat Anda ikuti melalui channel 1 RRI Nabire. Bagaimana segala aktivitas dan juga kesibukan Anda saat ini bersama Pro 1 RRI Nabire, kami hadirkan dengan beberapa tembang. Namun sebelumnya pendengar, kami ajak Anda kita dengarkan beberapa informasi berikut ini.
1: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
2: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8GB untuk 30 hari, plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
3: Aduh, mama yo, sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
4: Kebiasaan, kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
3: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
4: Astaga, itu kok bukan makan itu, kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal, sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
3: Eh, kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
4: Sudah, kok minum saja dulu.
3: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
4: Hah? Cek kesehatan gratis?
3: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
4: Yang dicek apa saja itu?
3: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
4: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
3: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
6: Relas panggilan kepada tergugat nomor 30/PDT.G/2026/PNAP pada hari ini, Kamis tanggal 10 September 2026. Saya Danang Gali Wahyu Hidayat AMD, jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 30/PDT.G/2026/PNAP tanggal 21 Juli 2026 telah memanggil Monica Mangesu bertempat tinggal di Jalan Waharia RT 004 RW 002 Kelurahan Waharia Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah dan alamat tergugat terakhir yang diketahui di Dusun Maningga Jalan Poros Sadan Ulusalu Kelurahan Lembang Sadan Malimbong Kecamatan Sadan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Nabire yang diselenggarakan di Jalan Merdeka nomor 69 Nabire Senin 12 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur dalam perkara perdata antara Alpius Mangawin sebagai penggugat lawan Monica Mengesu sebagai tergugat. Panggilan umum ini saya jalankan dengan cara mengumumkannya melalui Radio Republik Indonesia RRI Nabire yang ditetapkan oleh pengadilan. Jurusita tertanda Danang Gali Wahyu Hidayat AMD.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Wah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Ya, selamat pagi pendengar. Saatnya kita ikuti siaran langsung upacara HUT ke-81 Radio Republik Indonesia Nabire bersama rekan Ana.
4: Sudah. Pendengar RRI Pro 1 yang kami banggakan, selamat pagi dan selamat berjumpa bersama saya Nova Piana dalam siaran langsung dari halaman kantor Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Nabire. Pada hari ini Jumat 11 September 2026, keluarga besar LPP RRI Nabire melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan pendengar, peringatan HUT RRI menjadi momentum penting bagi seluruh insan RRI untuk kembali mengenang perjalanan panjang Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir memberikan informasi, edukasi, hiburan sekaligus menjadi ruang pemersatu masyarakat Indonesia. Dan saat ini pembina upacara Kepala LPP RRI Nabire Ibu Surya Estalip sudah memasuki podium dengan diikuti upacara dari karyawan dan karyawati atau angkasawan-angkasawati dari LPP RRI Nabire. Sejenak akan kita ikuti pengibaran bendera merah putih dengan petugas ada Suci Rahmadani, penyiar Pro 2 RRI Nabire. Kemudian didampingi oleh pengerek bendera Valena Wan, penyiar Pro 1 RRI Nabire, serta rekan Novindra Daniel Ginting dari tim divisi LPU. Dan pagi ini suasana di halaman kantor LPP RRI Nabire tampak mulai dipenuhi oleh jajaran keluarga besar RRI Nabire yang telah bersiap mengikuti rangkaian upacara.

Dan pendengar, kami informasikan kembali, selama 81 tahun RRI terus berupaya hadir di tengah masyarakat, menjangkau berbagai wilayah Indonesia termasuk wilayah Papua Tengah dan Kabupaten Nabire, dengan menghadirkan informasi yang terpercaya serta program siaran yang dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Saat ini juga bendera sudah diikatkan dan siap untuk dikibarkan oleh petugas yang bertugas hari ini. Dan sebentar lagi kita akan mengikuti pengibaran bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.

Pendengar, bendera merah putih telah dikibarkan dengan hikmat. Ini menjadi simbol bahwa bendera dan yang berkibar di halaman kantor LPPR Irina Bire menjadi semangat kebangsaan, menjadi petunjuk semangat kebangsaan sekaligus pengingat akan tugas RRI untuk terus memberikan pengabdian melalui karya-karya jurnalistik serta siaran bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya nanti rangkaian upacaranya adalah mengheningkan cipta yang akan dipimpin langsung oleh pembina upacara. Sementara pada pagi hari ini pembina upacara dilaksanakan oleh Bapak Heri Gunawan, penyiar dari Pro 1 RRI Nabire. Dan saat ini petugas pengibar bendera sudah hendak kembali menuju tempat semula.

0: dipimpin oleh pembina upacara.
1: Kita akan mengikuti rangkaian upacara selanjutnya, yaitu mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah berjuang serta mengorbankan jiwa dan raganya bagi bangsa dan negara.

0: yang mengenakan cipta telah selesai dilaksanakan dan selanjutnya adalah pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara yang akan diikuti oleh seluruh peserta upacara.
1: Upacara.
2: Pancasila.

0: Itulah tadi pendengar pembacaan teks Pancasila yang dilakukan pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Rangkaian selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta dilaksanakan pembacaan tripas setia RRI yang akan diikuti juga oleh seluruh peserta upacara pada pagi hari ini. Tripas setia RRI sendiri menjadi bagian penting dalam perjalanan RRI dan menjadi pengingat bagi seluruh insan RRI untuk menghadapi tugas dengan penuh tanggung jawab serta pengabdian kepada masyarakat.
1: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara yang Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Tri Prasetya RRI.
3: Tri Prasetya RRI.
2: Satu. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
3: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio
2: dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
3: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut
2: untuk menghancurkan negara kita.
3: Untuk menghancurkan negara kita.
2: Dan membela alat itu dengan segenap jiwa raga.
4: Dan membela alat itu dengan segenap jiwa raga.
2: Dalam keadaan bagaimanapun.
3: Dalam keadaan bagaimanapun.
2: Dan dengan akibat apapun juga.
3: Dan dengan akibat apapun juga.
2: Dua. Kita harus mengemudikan siaran RRI.
3: Kita harus mengemudikan siaran RRI
2: sebagai alat perjuangan.
3: Sebagai alat perjuangan.
2: Alat revolusi seluruh bangsa Indonesia.
4: Alat revolusi seluruh bangsa Indonesia.
2: Dengan jiwa kebangsaan yang murni.
3: Dengan jiwa kebangsaan yang murni.
2: Hati yang bersih dan jujur.
3: Hati yang bersih dan jujur.
2: Serta budi yang penuh kecintaan.
3: Serta budi yang penuh kecintaan.
2: Dan kesetiaan.
3: Dan kesetiaan.
2: Kepada tanah air dan bangsa.
3: Kepada tanah air dan bangsa.
2: Tiga. Kita harus berdiri di atas segala aliran.
3: Kita harus berdiri di atas segala aliran.
2: Dan keyakinan partai atau golongan.
3: Dan keyakinan partai atau golongan.
2: Dengan mengutamakan persatuan bangsa.
3: Dengan mengutamakan persatuan bangsa.
2: Dan keselamatan negara.
3: Dan keselamatan negara.
2: Serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
4: Serta berpegang pada jiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Amanat barisan diistirahatkan.
0: Negara Republik Indonesia 1945 dan Tripasita RRI telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya kita memasuki agenda amanat pembina upacara. Dalam amanat nanti pembina upacara akan menyampaikan pesan serta arahan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera HUT RRI ke-81 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi ini. Kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan dan angkasawati, Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini, secara serentak di seluruh Indonesia kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usia ke-81 tahun 2026 ini, RRI terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi suatu kebutuhan yang memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program siaran, konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan. Front RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hati. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits. Dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka ini bukan sekedar angka statistik, namun dibalik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan tingkatkan.

0: Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025 nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan keuangan RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan dan angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kinerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kesatuan, kepada seluruh kepala satuan kerja, serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI, dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme dan jaga integritas. Di hari ulang tahun ke-81 ini, yang bertema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi bangsa Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama LPP RRI, I. Ehen Rasmo.
1: Pendengar RRI, amanat pembina upacara yang membacakan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI, Dr. I. Ehen Rasmo, MA, telah dibacakan dan telah selesai. Selanjutnya, peserta upacara kembali disiapkan untuk melanjutkan rangkaian upacara. Setelah seluruh peserta kembali dalam posisi siap, rangkaian upacara dilanjutkan dengan doa yang dipanjatkan sebagai ungkapan syukur atas perjalanan panjang RRI hingga memasuki usia ke-81 tahun. Sekaligus memohon agar seluruh insan RRI senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, serta kemudahan dalam menjalankan segenap tugasnya.
2: Kami menghaturkan puja dan syukur atas rahmat-Mu, sehingga kami dapat berkumpul dalam suasana penuh kebersamaan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Ya Tuhan, berikanlah kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan kebijaksanaan kepada seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Tuntunlah setiap insan RRI agar senantiasa menyampaikan informasi yang benar, mendidik, mencerdaskan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Semoga RRI semakin maju, profesional, senantiasa dekat dengan masyarakat, dan tetap menjadi media pemersatu bangsa. Ya Tuhan, limpahkanlah kedamaian bagi Indonesia. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan permusuhan, serta tumbuhkanlah dalam diri kami semangat persaudaraan, toleransi, dan kebersamaan. Semoga segala pengabdian dan karya seluruh keluarga besar RRI senantiasa dapat mendapatkan tuntunan dan perlindungan-Mu. Semoga makhluk hidup berbahagia dan terbebas dari penderitaan. Om Santi Santi Santi Om.
1: rangkaian laporan adalah laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa seluruh rangkaian upacara telah selesai dilaksanakan. Setelah laporan diterima, nantinya pembina upacara akan memberikan penghormatan kepada seluruh peserta upacara.
3: Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Laporan diterima. Kembali ke tempat. Bubarkan.
3: Bubarkan.

0: penghormatan
1: kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Gerak! Gerak!
0: Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara.
2: Penuh RRI pembina upacara kini berkenan meninggalkan tempat upacara. Dengan demikian seluruh rangkaian upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia di halaman kantor LPP RRI Nabire telah selesai dilaksanakan. Benar orang yang membanggakan, kita telah mengikuti bersama rangkaian upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang dilaksanakan pada Jumat 11 September 2026 di halaman kantor LPP RRI Nabire. 81 tahun perjalanan RRI merupakan perjalanan yang panjang dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat Indonesia. Dan di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi, RRI terus bertransformasi dan memperkuat kehadirannya melalui berbagai platform termasuk siaran radio dan kanal digital. Dan begitu pendengar, saya Nur Fabiana pamit undur diri dengan petugas atau kerabat pekerja hari ini, penanggung jawab Kepala LPP RRI Nabire, Produser Ketua Tim Pemberitaan, Pengarah Acara Anmol Saudila, Pengarah Teknik Ketua Tim TMB, Teknik Operasi Muhammad Abjun Adam, Operator Studio, Operator Dinas, Penyiar Pro 1 Valenewan, dan Unit Manager Valenewan.
3: Ya, terima kasih rekan Nur Febriana. Dengar, saya sudah tadi siaran langsung ya, upacara HUT ke-81 Radio Republik Indonesia di depan halaman LPP RRI Nabire. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas, dan kita lanjut ke acara berikutnya.
4: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren! Peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan anak.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dengar, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Nabire, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan juga pendengar, saat ini jarum jam juga pukul 8 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Campur Satu Radio Nabire, selamat mengikuti Campur Satu. Dan saat ini untuk Anda yang tengah melaksanakan berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda, tetap semangat ya, semoga sukses selalu di hari Jumat ya. Tentunya ya, sedang melaksanakan berbagai kesibukan, semoga tetap berjalan lancar ya, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di hari-hari sebelumnya. Yang sedang menikmati waktu besar atau waktu luang, saatnya selamat menikmati waktu luang. Bersama Persatu Orang Nabi Berpendengar hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur, masih menemani Roni Keranda, kami hadirkan dengan beberapa tebang yang sudah kami siapkan. Selamat pagi, selamat berkarya, dan tetap semangat untuk Anda.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: kiri aja loh Ren, aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh? Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
3: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
2: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
3: Mana, coba lihat. Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
2: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
3: Iya
2: dong. Nanti memori laptopku penuh.
3: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
3: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya deh.

0: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh! Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih!
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Ini nih mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
2: Oh. Sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.

Dengar masih bersama channel Pegama 1 Radio Republik Indonesia Nabira, dan saat ini jam menunjukkan pukul 8 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar yang masih melaksanakan berbagai aktivitas atau juga kesibukan Anda saat ini. Tetap semangat, semoga sukses selalu, dan masih menemani rekan-rekan pendengar. Nantinya kurang lebih nggak pukul 9 ya, kita akan ikuti prosesi penyulutan obor nanti ya, nggak pukul 11 waktu Indonesia Timur, namun dengan berbagai rangkaian acara yang bisa Anda ikuti hingga nanti pukul 9 ya, lebih awal. Menemani Anda pendengar semua menanti, masih menemani rekan-rekan Anda dengan beberapa tema hiburan dan juga yang sudah kami siapkan ya untuk Anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

0: Tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Aku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Negara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.